0: Buat.
1: Apa?
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
6: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
5: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
6: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
6: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
1: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Eki Mana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas 26 di penanda penting dalam perjalanan darah ekonomi Indonesia. Telah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id. RRI Pro untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pagi ini? Masih bersama kami di Surakarta pagi ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Mungkin yang sedang bersiap berangkat kerja atau mengantar anak sekolah ataupun beraktivitas di rumah maupun yang sudah berada di tempat kerja. Salam hangat untuk Anda semua ya. Terima kasih sudah menjadikan Pro 1 FM RRI Surakarta sebagai teman pagi hari Anda. Dan seperti biasa, Anda juga bisa ikut menyapa dan juga berbagi informasi atau cerita bersama kami. Boleh kirim melalui line telepon di 638055 ataupun WhatsApp di 081 3900 15525. Dan untuk fokus utama hari ini pendengar, kita akan berbicara soal penutupan atau layanan pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusif yang ditutup atau dihapus begitu ya. Kita ingin mendengar pendapat Anda nih terkait dengan hal ini, layanan pendampingan dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus yang dihapuskan. Kebijakan ini dapat perhatian dari sejumlah orang tua ABK ya, karena mereka khawatir harus menanggung biaya terapi secara mandiri. Tapi di sisi lain, tentu ada pertimbangan pemerintah kota dalam menentukan kebijakan dan juga pengelolaan anggaran. Nah, dari sini kami ingin mendengar suara Anda ya. Menurut pendengar, bagaimana nih seharusnya layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus tetap bisa diakses oleh keluarga, terutama mereka yang membutuhkan terapi secara rutin dari keluarga prasejahtera ya. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Fitra.
0: Enggak, selamat pagi Pak Edi.
1: Ya, sehat keluarga.
0: Enggak, sehat alhamdulillah.
1: Jalan Kuduk Sari itu korung ke tambal-tambal Marto lulusan itu kapan, sudah bertahun-tahun. Semoga jangan sampai ada korban agak ngulang tembel.
0: Nah,
1: itu sehari ya harus diokmik gitu. Siang sudah sepi ya, diokmik cepat. Tidak ada gangguan. Nah ini kayak kok ditutup, disetop tuh. Kan kasihan disabilitas yang membutuhkan. Semoga nanti Mas Wali Kota bisa mempertimbangkan bagus. Bahkan terutama yang kondisi kurang mampu ya, menengah ke bawah ya. Kalau orang mampu kan nggak ada masalah. Nah, semoga Mas Wali Kota perhatian ya. Ya, dengan sesulit apapun kan penting, malah bila perlu malah MPD stop PW nggak masalah, nggak ada keracunan. Ya, bisa perlu ke lain-lainnya. Semoga Pak Jenis Olegowo MPD stop. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama Pak Edi. Terima kasih sudah bergabung di Surakarta pagi ini ya. Dan bagi Anda mungkin yang memiliki pengalaman mendampingi anak berkebutuhan khusus atau punya pandangan mengenai layanan pendidikan dan terapi di Kota Solo, boleh ya, silahkan ikut sampaikan pengalaman atau pendapat Anda melalui WhatsApp di 081 3900 15525 ataupun melalui telepon di 0271 638055. Oke, ada Bu Agustin di Mangkubumen yang sudah menyapa saya. Selamat pagi. Tugas meruput, salam sehat, semangat, bahagia ya. Siap gabung di Surakarta pagi dengan nyimak acara yang dipandu Mbak Citra dan nikmati lagu-lagu selingan. Oke, terima kasih Bu Agustin. Tugas Mbak Citra sukses, lancar, dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih ya. Ada Bu Dwi Jayati di Baki ya. Selamat pagi Mbak Citra, selamat tugas dan salam sehat dan semangat ceria selalu di pagi hari. Siap. Terima kasih Bu Dwi. Ada juga Pak Suprapto di Jaten yang sudah menyapa saya pagi ini. Selamat pagi Mbak Citra, selamat tugas ya selalu ya. Oke, oh ada Bu Modesta juga di Jaten. Selamat pagi, Happy Wednesday katanya. Oke, terima kasih. Semoga semuanya sehat, tetap semangat ya. Ada Mas Teo juga di Magelang. Halo Mas Teo. Selamat pagi buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Info cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas ramai lancar ya. Terima kasih Mas Teo sudah berbagi informasi di Magelang ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Citra.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
2: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Tarmi gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak. Sarapan tiwul Mbak.
0: Waduh, sarapan tiwul enaknya.
2: Apa jenengan kerso tiwul?
0: Loh, kerso toh ya.
2: Apa nggih? Iya, lu sok kerso tiwul.
0: Loh, kan enak itu tiwul, apalagi di tambahi sayur lombok, tempe, wah.
2: Antular yang terok mbak, nak kalau tiwul remen banget. Nah, ini kita pimpin lanjut.
0: Oh gitu. Nggih.
2: Nek taen yen kalih kula, Mbak.
0: Mbak Tarmi ada kabar apa hari ini?
2: Temanya apa nih?
0: Temanya tentang ini Mbak Tarmi, pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusif di Kota Solo itu ternyata per 1 Oktober dihapuskan.
2: Oh, dina Pak nih, Mbak?
0: Dihapuskan.
2: Lah kok dihapus nih kok pripun?
0: Nggih, jadi pemerintah kota itu menghapus kelembagaan unit pelaksana teknis daerahnya.
2: Kenapa nggih dicatat nek dihapus? Napa nih kok sing stabilitas nih kok nggih dihapus? Lah mengke sing dihapus napa meleh? Tak niki napa-napa pun ngangge HP niku nek tiyang sepuh ya mboten saged le, Mbak. Oke, atas kulangan peningin kan betul sakitnya kalau HP Android.
0: Iya.
2: Jadi saya nengok ke handphone, pengkale saya keluar jelek, Mbak.
0: Iya.
2: Iya, sehat selalu ya Mbak Citra.
0: Oke, gitu aja Mbak Tarmi.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Tarmi sudah masuk di Surakarta pagi ini ya. Dan masih ada waktu untuk Anda bergabung ya di Surakarta pagi ini. Dan nanti tentunya akan ada bincang pagi dengan dua narasumber kita hari ini. Nanti ada Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kota Surakarta, ada Bapak Siwi Purno SPD MSI, kemudian ada juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Surakarta Bapak Yanuar Sindu Rianto STMT. Nanti kita akan membahas bagaimana kelanjutan dari PLDPI yang dihapuskan per 1 Oktober tersebut ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Pak Sultan, betul?
3: Dari Mbak Citra.
0: Nggih.
3: Ya.
0: Monggo Pak Sultan.
3: Temanya apa, Mbak?
0: Temanya PLDPI atau Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Kota Surakarta dihapuskan per 1 Oktober, Pak Sultan. Adakah tanggapan terkait hal ini?
3: Apa enggak berguna dah? Kok dihapusi kabeh? Halo?
0: Iya. Yeah. Monggo. Yeah.
3: Apa tidak berguna kok dihapusi?
0: Nanti kita akan tanyakan bersama ya, bersama dengan tentu narasumber kita nanti ada Kepala UPTD juga.
3: Ya, untuk Mbak Tarmi tadi.
0: Okay.
3: Ya, dan semuanya.
0: Dari
3: itu saja Mbak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sultan.
3: Dari Lek Karim nih.
0: Oh, Lek Karim, oke. Okay. Nggih, yeah, terima kasih Lek Karim sudah bergabung di Surakarta pagi ini ya. Dan Anda juga bisa bergabung nanti ya di jam 8 pagi di dialog interaktif bincang pagi, topiknya adalah Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Kota Surakarta ditutup, layanan disabilitas tetap berjalan ya. Dan dari RRI Surakarta rri.co.id mendengar informasi terkait hal itu. Pemerintah Kota Surakarta secara resmi akan menghapus kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif atau PLDPI. Kepastian penghapusan Lembaga Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK ini sontak mendapatkan tanggapan bernada kekhawatiran dari pihak orang tua ya. Dan selama ini PLDPI itu menjadi tumpuan utama keluarga prasejahtera untuk mendapatkan layanan terapi fisik maupun perilaku secara berkesinambungan dan gratis. Dan kabar rencana pembubaran tersebut mulai ramai diperbincangkan oleh para orang tua murid dan juga warga setempat ya. Dan salah satu orang tua ABK yang rutin mendampingi anaknya, ada Rini Setianingsih, mengaku keberatan dengan rencana pembubaran tersebut karena mahalnya biaya terapi mandiri. Dan lebih lanjut, Rini juga menyoroti wacana pengalihan layanan terapi ke rumah sakit daerah yang dinilai bukan jalan keluar terbaik dan berpotensi menyulitkan pasien. Pasalnya ketersediaan tenaga medis serta jadwal layanan terapi wicara maupun okupasi di rumah sakit daerah seringkali terisi penuh karena tingginya permintaan. Dan Kepala UPTD PLDPI Kota Surakarta Siwi Purno membenarkan penghapusan lembaganya akan dilakukan sesuai amanat Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2025. Rencananya kebijakan pembubaran operasional Lembaga Pelayanan Disabilitas tersebut akan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 2026. Dan imbas dari penutupan ini, Siwi menjelaskan layanan medis bagi 134 klien di PLDPI harus dikembalikan ke pihak rumah sakit, namun berisiko terbentur batas usia BPJS. Dan keterbatasan aturan penjaminan kesehatan tersebut dikhawatirkan akan memutus keberlangsungan terapi bagi ratusan anak dari keluarga kurang mampu di Surakarta. Skema jaring pengaman sosial atau kebijakan alternatif dari pemerintah daerah dinilai sangat mendesak guna menjamin pemenuhan hak layanan pendidikan inklusif anak-anak tersebut. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa kedepannya dari PLDPI ini ya. Mendengar, Anda juga bisa bergabung melalui line telepon di 638055 atau WhatsApp di 081 3901 5525.

0: coba lihat
1: nih.
0: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita buka bincang pagi hari ini. Hari ini temanya tentang PLDPI atau Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif ditutup, layanan disabilitas tetap berjalan. Dan sudah tersambung dengan Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Surakarta, ada Bapak Siwi Purno SPD MSI. Selamat pagi Pak Siwi.
1: Selamat pagi Mas, sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak Siwi. Ada juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Bapak Yanuar Sindu Rianto STMT. Selamat pagi Pak Yanuar.
2: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Baik, selamat pagi Pak Yanuar. Sehat selalu Pak Yanuar.
2: Alhamdulillah, sama-sama Mbak Citra.
0: Baik, dan untuk pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon bisa ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 1555 ya. Dan untuk Anda yang ingin menyimak secara audiovisual, Anda juga bisa menyimaknya di YouTube kami, RRI Surakarta Live. Dan pendengar, pemerintah Kota Surakarta melakukan penataan kelembagaan Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI. Dan kabarnya mulai Oktober nanti, kelembagaan UPTD PLDPI akan dihapus dan layanan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Dan Pemkot masih memastikan penghapusan UPTD bukan berarti layanan untuk anak berkebutuhan khusus ikut dihentikan. Namun, kabar perubahan ini tetap menimbulkan kekhawatiran orang tua, terutama mereka yang anaknya sedang menjalani terapi. Lalu, seperti apa sebenarnya skema layanan setelah perubahan ini? Bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan tanpa terputus? Kita bahas bersama di Bincang Pagi hari ini. Saya ke Pak Siwi dulu mungkin ya, untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat nih Pak Siwi. Bagaimana sebenarnya perubahan yang akan terjadi pada PLDPI Oktober mendatang Pak? Monggo.
1: Terima kasih Mbak, untuk saya sampaikan kembali bahwa untuk memang kelembagaan untuk PLDPI memang sudah mulai dia hapus ya, cuma kemarin. Tapi untuk pelayanan-pelayanan sebagainya, kita kemarin masih akan menjalankan seperti biasa. Ya, sehingga masyarakat nggak usah khawatir ya, karena memang per Oktober kemarin perintah dari Mas Mali untuk misalnya penataan kelembagaan, tapi untuk pelayanan tetap berjalan. Dan ini kita selalu koordinasi dengan dua OPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kita selalu koordinasi untuk tetap pelayanan kita akan berjalan dengan seperti biasa lah, sehingga masyarakat tidak perlu resah dan sebagainya. Kan memang dengan itu kan kita ada penataan kelembagaan yang nanti akan mungkin ada kelembagaan semacam kayak ULD dan sebagainya itu nanti akan istilahnya tetap menangani hal-hal itu. Cuma ini masih ada kajian-kajian yang harus kita siapkan.
0: Baik. Kalau untuk tugas atau layanan dari PLDPI sendiri seperti apa Pak Siwi?
1: Kalau kita di sini menangani ada dua keterapian Mbak ya. Pertama untuk terapian untuk pendidikan inklusi sama keterapian untuk anak-anak yang misalnya kayak slow learner, terapi bicara dan sebagainya. Itu memang kita sama asesmen untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus sama konsultasi psikologi. Tetap layanan kita akan sama seperti biasa. Sampai nanti ada mungkin ada regulasi yang baru, tapi tetap sampai kapan kita akan sama dulu, sampai nanti ada arahan dari pimpinan untuk hari itu.
0: Baik, saya geser ke Pak Yanuar dari yang sudah diwacanakan perubahan dari PLDPI ya. Ini bagaimana Komisi 4 ini melihat penataan ini dari sisi keberlanjutan layanan disabilitas di Kota Solo, Pak?
2: Kami dari Komisi 4 tentunya sangat menjaga ketersediaan layanan bagi teman-teman disabilitas dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan kami di Komisi 4 juga menghargai keputusan Bapak Wali Kota. Dan intinya di sini kami juga melihat ada urgensi bahwa pemisahan treatment ya Mbak ya, karena ketika kita bicara pendidikan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus kan ada yang dari segi kependidikan, ada juga yang dari segi point of view kesehatan, sehingga karena ini memang dibutuhkan dua orang OPD yang bisa membidangi. Oleh karena itu supaya tugas setiap OPD itu dalam mentreatment kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK ini memang lebih tepatnya harus difokuskan dengan tupoksi masing-masing di mana mereka sangat kompeten di bidangnya. Gitu.
0: Jadi pada dasarnya cuman memisahkan aja ya layanan dari terapi secara medis dan juga secara pendidikan gitu.
2: Betul sekali. Dan karena kita apabila bicara mengenai disabilitas ini kan juga ada grade dan tingkatan masing-masing, dan itu masing-masing memiliki pola treatment baik secara medis maupun secara pendidikan yang masing-masing, sehingga memang kita harus harus harus sangat tepat untuk mentreatment berbagai macam kebutuhan ini.
0: Kalau kelembagaannya ini berubah ya, lalu bagaimana DPRD melihat dampak yang perlu diantisipasi supaya perubahan struktur ini tidak ikut mengganggu pelayanan, Pak Yanuar?
2: Tentu saja kami sebagai Komisi 4 di DPRD Kota Surakarta, kita kan memiliki tiga tugas pokok. Dan yang paling terdampak di sini tidak sama birokrasi, tapi juga melalui anggaran ya. Karena harus dialihkan. Dengan ditutupnya PLDP ini, tentu saja ada anggaran-anggaran yang harus diberikan kepada tempat yang tepat atau diporsikan ke tempat yang presisi, sehingga itu tadi apabila ini masih secara kelembagaan PLDP kan sudah ada strukturnya, oh ini anggarannya harus seperti ini, dan sekarang ketika PLDP ditutup dan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang dulunya disediakan di satu rumah di PLDP harus kita arahkan ke rumah sakit-rumah sakit atau bagaimana, karena ini kan perwalinya sudah muncul, tapi secara anggaran itu pun harus ditranslasikan dan itu harus dituangkan di APBD dan caranya bagaimana. Insya Allah besok Senin, Selasa, Rabu kita akan mulai pembahasan di komisi-komisi terutama soal anggaran, dan ini insya Allah akan jadi salah satu poin pokok yang perlu kita bahas bersama, sehingga itu tadi dengan ditutupnya PLDP ini akan ada beberapa kebijakan anggaran yang terpengaruh, dan kita semangatnya di Komisi 4 bersama eksekutif juga sama intinya. Seluruh seluruh pelayanan, seluruh yang sudah disediakan oleh PLDPI insya Allah akan ditranslasikan, tapi cuma dengan cara yang berbeda. Itu aja.
0: Baik, saya ke Pak Siwi kembali setelah UPTD ini tidak lagi berdiri seperti yang seperti biasanya gitu ya. Nah, ini seperti apa gambaran layanan yang tetap diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, Pak Siwi?
1: Ya, terima kasih Mbak untuk layanan. Saya tekankan tadi di awal bahwa kita sama ya, kita sama seperti yang kemarin-kemarin, kita akan layani mereka sampai sampai nanti. Karena kita ada beberapa periode Mbak, satu periode itu 6 bulan. Kita akan selesaikan dulu sampai nanti Desember.
0: Baik.
1: Sampai sama, karena kita 6 bulan itu periode kita selesaikan di bulan Desember, nanti mungkin di bulan Januari mungkin ada skema skema yang baru. Ya, kita juga menunggu petunjuk dari pimpinan, karena memang kalau kita langsung kita putus di tengah jalan bulan Oktober ini, jelas nanti masyarakat akan besar, sehingga kita tetap akan menjalankan sampai nanti di bulan Desember. Nanti untuk skema berikutnya kita juga nunggu arahan dari pimpinan. Entah nanti kita mau dipisahkan atau gimana, kita juga akan mencari formula yang terbaik sehingga masyarakat tidak keberatan. Karena di sini di PLDP itu pelaksananya kita kayak satu paket. Misalkan anak itu butuh terapi okupasi, nanti pada saatnya dia jam berikutnya dia harus ke terapi fisioterapi dan sebagainya, itu satu paket. Ya, nanti mungkin kalau selama ini pokoknya kita jalankan seperti itu dulu, sehingga masyarakat tetap menerima layanan yang selama ini terjadi di PLDP. Biarpun kelembaganya sudah dihapus atau dihilangkan, nanti tetap pelayanan itu, karena memang itu jujur untuk misalnya mendukung dan mensukseskan kota inklusi yang ada di sini ya, kota yang ramah ramah disabilitas yang ada di Solo, sehingga kita harus menangani pelayanan itu. Itu untuk pelayanan tetap sama, Mbak. Kita nggak usah, nggak masyarakat nggak usah khawatir, sekali lagi saya tekankan untuk itu. Dan kita kemarin juga instruksi dari Pak Sekda, pokoknya pelayanannya harus sama dan tempatnya di BLDP. Nanti skemanya kayak kayak dari dinas kesehatan datang ke BLDP atau gimana, kita juga masih kemarin masih mencari formula yang tepat.
0: Oke. Dan ini bagaimana DPRD ini memastikan untuk anak yang sedang menjalani terapi itu tidak mengalami jeda pelayanan hanya karena proses perpindahan kelembagaan ini, Pak Yanwar?
2: Jadi yang seperti yang sudah disampaikan Pak Siwi tadi, memang ada grace period ya Mbak ya, sehingga tidak langsung glek, langsung diputuskan seluruh layanannya pada tanggal 1 Oktober. Dan memang masih ada beberapa tersedia, semuanya masih tersedia di PLDPI hingga itu tadi Januari ketika kebijakan yang baru, bagaimana cara mengaturnya itu sudah secara fix. Jadi menurut hemat kami tidak ada kekhawatiran atau ada gap ya, gap atau jeda pelayanan, karena tadi seperti disampaikan Pak Siwi, seluruh pelayanan akan masih berlangsung hingga bulan Januari seperti itu. Dan kami juga jujur di DPRD Komisi 4 pun belum ada gambaran yang pasti untuk bagaimana ditransaksikannya itu tadi, karena itu tadi kita harus mensinkronkan dari berbagai aspek, juga beberapa OPD harus kita satukan, dan integrasi ini memang perlu waktu yang cukup ya untuk diramu untuk membuat sebuah kebijakan ketika nanti memang betul dipisahkan seluruh kewajibannya sehingga bisa smooth. Dan itu tadi kami mengutamakan tidak ada seperti jeda ataupun penundaan pelayanan yang sudah ada, karena kami juga memiliki semangat yang sama bahwa pelayanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini memang penting. Tuh.
0: Baik, dari yang diberitakan jumlah kliennya itu cukup banyak ya Pak Siwi, ada 130-an kalau nggak salah. Nah ini,
1: 130, Mbak.
0: oke, 134. Nah ini bagaimana pendataan terhadap mereka ini dilakukan dari PLDPI sendiri, termasuk pemetaan kebutuhan terapi masing-masing anak itu seperti apa, Pak?
1: Ya, kalau untuk pemetaan kita berawal dari asesmen dulu. Dari asesmen nanti, karena kita asesmennya kan tim. Berarti dari tim itu ada tim psikolog klinis, ada tim terapis, yaitu nanti akan merumuskan suatu suatu istilahnya hasil asesmen itu, bahwa anak itu kebutuhannya apa, itu nanti akan dirumuskan di situ, dan kebutuhan apa yang nanti akan diterima anak itu dirumuskan di salah satu istilahnya kayak hasil asesmen itu. Nah, nanti setelah itu baru kita akan menata untuk atau menjabarkan untuk dia terapinya kapan dan sebagainya, dan kebutuhan terapinya apa, nanti kita akan tata gitu. Berawal memang kita dari asesmen awal dulu untuk anak-anak itu, sehingga nanti ada kesimpulan bahwa oh, anak ini kebutuhannya apa, sehingga kita bisa tepat untuk melaksanakan keterapian, dan mungkin istilahnya kayak perlakuan mereka terhadap mungkin terhadap pendidikannya atau terhadap bisut terhadap terapinya gitu.
0: Baik, kalau DPRD sendiri bagaimana akan memastikan data tersebut benar-benar menjadi dasar dalam menyiapkan layanan layanan dari pendidikan dan juga kesehatan medis setelah PLDP ini berubah status kelembagaannya, Pak Yanwar?
2: Baik. Cara untuk memastikan ya Mbak, tentu saja kita harus selalu ada survei dan kita selalu melakukan seperti ini, seperti dinas sosial kan ada PKH ya, dan itu selalu check and balance ketika data-data itu ada perubahan. Dan di PLDP ini yang mengenai anak berkebutuhan khusus ini pun kita juga harus melakukan check and balance yang secara berkelanjutan, seperti di sekolah-sekolah kita juga selalu komunikasi aktif, kita juga selalu melakukan pembaruan data ketika kita pembahasan di rapat-rapat komisi. Oh, apakah datanya sudah sinkron, apa ada mismatch dengan data, dan kita alhamdulillah bekerja sama dengan baik dengan eksekutif mengenai data-data ini, sehingga kita bisa selalu memastikan bahwa semua nama yang tertuang di daftar-daftar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang tepat dan selalu kita kritisi sehingga kebutuhan mereka selalu terpenuhi.
0: Baik, saya kembali ke Pak Siwi. Selama ini kan anak sudah terbiasa dengan terapis dan juga tenaga pendamping tertentu gitu ya. Kemudian bagaimana keberlanjutan tenaga yang selama ini menangani mereka? Karena diberitakan di rri.co.id salah satu pendamping orang tua dari anak berkebutuhan khusus ini menyoroti wacana pengalihan layanan terapi ke rumah sakit daerah itu dinilai bukan sebagai jalan keluar terbaik dan berpotensi bisa menyulitkan pasien karena ketersediaan tenaga medis serta jadwal layanan terapi di rumah sakit daerah itu seringkali terisi penuh gitu. Ini Pak Siwi menanggapinya seperti apa?
1: Ya, itu kita nunggu arahan pimpinan, Mbak. Karena kita nanti kalau kita harus ke bawa ke rujuk ke rumah sakit, berarti memang kita harus ada alur dari rumah sakit sendiri. Karena tapi kalau untuk di BLDPI, ya pokoknya kita berpikir sementara kita kita layani aja semaksimal mungkin. Kita dari dinas kesehatan yang selama ini ngirim, misalnya menugaskan yang di sini, ya tetap kita kita jalani dulu sampai nanti ada kebijakan yang baru. Sementara ini tetap berjalan karena dari dinas kesehatan sudah mengirim tim-tim tim terapis dan tim psikolognya ke PLDB langsung sehingga tetap satu satu satu rumah untuk menjalankan keterapian itu. Sementara itu dulu untuk berjalannya ini entah nanti mau masih berlaku di 2027 atau gimana kita juga nunggu arahan dari pimpinan sehingga kalau memang masih sama seperti ini ya nanti kita akan jalankan seperti biasa. Sehingga mungkin karena kekhawatiran orang tua dengan di rumah sakit pun nanti akan bayar ya, ya. Karena memang kalau di BPJS itu di atas 7 tahun itu sudah tidak tercover oleh BPJS sehingga kekhawatirannya bukan hanya antrinya banyak dan sebagainya tapi juga bayarnya itu juga itu sehingga nanti tetap kita mengakomodir klien yang ada di PLDPI yang misalnya kebanyakan menengah ke bawah. Nanti kita akan tetap pelayanan, tetap kita akan gratis di sini untuk pelayanan itu, sehingga mereka mungkin ya mungkin karena isu-isu dan begitu dengan penghapusan mungkin takutnya itu tadi ya, tapi ternyata kita tetap harus melayani mereka itu, sehingga kita akan cover mereka untuk di sini, entah nanti skemanya gimana atau kita yang nanti akan menyediakan anggaran untuk dia ke istilahnya ke rumah sakit atau gimana, tetap nanti kita gunakan pendataan karena ada beberapa skema yang nanti akan kita buat untuk itu. Ya, pokoknya sementara ini tetap berjalan dengan apa adanya dulu.
0: Baik, kalau dari DPRD sendiri bagaimana melihat kesiapan tenaga medis, kemudian fasilitas dan jadwal layanan ketika kewenangannya nanti akan dibagi ke perangkat daerah yang berbeda gitu, Pak Yanuar?
2: Mengenai ketersediaan ya dan kekhawatiran teman-teman tadi sudah dijawab oleh Pak Siwi dan betul sekali kami semangatnya sama. Jadi memang semangat kami juga itu tadi tidak ada gap atau tidak ada jeda pelayanan dan pelayanan insya Allah kami transaksikan dengan cara yang sama mulai dari biaya dan lain sebagainya. Insya Allah kita juga memiliki semangat yang sama dan oleh karena itu mengenai ketersediaan dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya perlu pendalaman di bagian perencanaan dan penjadwalan. Apabila kita sudah petakan, itu tadi, karena tiap anak yang berkebutuhan khusus ini kan memiliki grade dan tingkatan masing-masing, dan memiliki cara treatment dan pola yang tersendiri. Nah, dasarnya tentu saja, Mbak, adalah data yang tepat, data yang akurat, dan kita bisa memetakan. Ketika kita sudah bisa memetakan dengan akurat, kita bisa membuat penjadwalan yang presisi. Sehingga itu tadi, ketika anak-anak ingin membutuhkan layanan, baik ketersediaan medis, pelayanan, maupun sarana dan prasarana itu bisa kita petakan secara akurat, dan itu tidak ada ya kekhawatiran mengenai, wah nanti tidak sesuai, ataupun wah nanti ngantrinya lama, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, insya Allah nanti kami dari Komisi 4 selalu memperdalam terus mengenai data ini supaya akurat dan ketika data mulai dari teman-teman ini sudah akurat, kita bisa memetakan secara pasti, oh butuhnya rumah sakit itu seperti ini, oh fasilitas dari rumah sakit atau nanti polanya bagaimana, kita bisa petakan secara lebih presisi, seperti itu.
0: Baik. Dan untuk pendengar yang ingin menanggapi ataupun bertanya ke narasumber kita hari ini terkait dengan penghapusan kelembagaan UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI, silahkan bergabung melalui line telepon di 638055 ataupun WhatsApp 081 3900 155 25. Dan tentunya setelah jeda yang satu ini, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
4: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
5: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: Don, lamun ae. Ngopo yang lamun?
1: Duh, momot iki son. Duh, itu kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kui?
0: PKSS iku, PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS lan temok ke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita kembali lagi di Bincang Pagi hari ini, pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, menanggapi ataupun bertanya pada kedua narasumber kita hari ini, silahkan ke line telepon 638055 ataupun WhatsApp di 081390115525 ya. Oke, saya ke Pak Siwi dulu. Terkait dengan pelayanan, Pak Siwi, pelayanan di PLDPI ya, ini sudah sejak kapan berdirinya pelayanan di PLDPI? Apakah ada selama ini, apakah ada kendala terkait dengan pelayanan sehingga direncanakan untuk ditutup, kemudian dibagi layanannya ke pendidikan dan juga ke kesehatan atau medis gitu, Pak Siwi?
1: Ya, terima kasih. Untuk pelayanan di PLDPI sendiri, kita berjalan sejak tahun 2014. Ya, 2014 kita berjalan, dan kita saat itu memang kita hanya menangani anak-anak autis saja. Dan itu kita berkembang, berkembang. Kalau dulu namanya PLA, setelah itu berkembang di tahun 2015, sampai setelah itu kembali berkembang, karena selama ini kan kebutuhan bukan hanya autis saja, tapi banyak, sehingga kita menjelma menjadi PLDP ini sampai sekarang. Ya, sehingga untuk pelayanan-pelayanan itu memang dari awal kita tidak ada kendala, dan masyarakat sangat terbantu sekali dengan hal itu. Cuma pada akhir-akhir ini, karena memang kita ada beberapa pegawai yang mungkin misalnya berkaitan dengan SIP-nya, itu karena mereka itu tenaga kesehatan, nah kita tidak bisa memberikan istilahnya kotak untuk mereka membuat SIP, karena memang mereka harus di Fasiankes ya, karena memang dari kementerian sudah ada aturan tersendiri bahwa nakes-nakes itu dia dapat SIP setelah dia masuk di Fasiankes. Nah, ini yang kendala-kendala yang utama, karena kita memang selama ini teman-teman mereka tidak bisa dapat untuk misalnya SIP-nya, surat izin prakteknya itu, sehingga menjadi kendala itu. Dan kemarin kita juga dari pemerintah kota pun juga sudah mengirim ke Kementerian Kesehatan tentang permohonan untuk ya bisa diakomodir di PLDP, tapi ternyata dari Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan misalnya untuk kita pelayanannya tetap di sini dengan tidak dipasihkan, sehingga ya dengan hal itu sehingga nanti mungkin akan terjadilah untuk penghapusan di PLDP ini, ya, sehingga mungkin akan ditata lagi kelembagaannya biar nanti semua terakomodir baik, ya, sehingga tidak kita tidak merugikan juga dari SDM yang ada di sini, Mbak, ya, karena kalau nanti dia tidak istilahnya tidak bisa naik pangkat dan sebagainya juga kasihan, karena memang hal itu kan ada dua PNS psikolog yang selama ini kan juga kesulitan dalam mengurus SIP-nya dan sebagainya, untuk kenaikan pangkatnya juga kesulitan, sehingga karena memang harus dipasiankes, ya mungkin nanti kita akan misalnya kita lebur dulu, nanti kita akan ditata ulang lagi, ya, sehingga semua terakomodir, sehingga masyarakat juga terlayani, kita tim-tim di sini juga terlayani untuk ya secara pribadinya, untuk misalnya kenaikan pangkat, jenjang karirnya itu juga terlayan, gitu. Selama ini memang tidak ada kendala, cuma kendalanya itu tadi, untuk kalau pelayanan kita tidak ada kendala cuma di SDM yang nanti akan menangani hal itu.
0: Baik, jadi memang karena fokus dari penutupan atau pembubaran UPTD LPDPI sendiri karena penyesuaian regulasi dan juga administratif gitu ya, Pak. Bukan dari segi adanya kendala dari pelayanan terhadap klien gitu ya. Kemudian kan akan diwacanakan dibagi ke Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan nih. Nah, ini seperti apa pembagian layanan antara Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan nantinya? Mana yang akan jadi ranahnya dari pendidikan dan juga mana yang masuk ke layanan kesehatan, Pak?
1: Yeah. Kalau sementara skema kita nanti untuk yang masuk ke pendidikan, yaitu antara, kan kita ada kelas adaptif sama kelas transisi, itu yang pertama untuk masuk ke pendidikan, sama terapi perilaku. Nah, itu kalau perilaku kan kita bisa menangani dari teman-teman dari PLB itu perilakunya bisa kita tangani. Untuk yang kesehatan nanti biasanya semacam fisioterapi, okupasi, terapi wicara, itu yang nanti akan ranahnya di kesehatan.
0: Okay. Baik. Nah, ketika kewenangannya ini terbagi ya, bagaimana DPRD ini memastikan koordinasi antar dinas itu berjalan dengan baik? Karena jangan sampai orang tua justru harus bingung mencari sendiri kemana anaknya harus mendapatkan layanan, gitu, Pak Yanuar. Seperti apa tanggapannya?
2: Baik, betul sekali. Memang hal ini merupakan pokok bahasan yang cukup menarik. Dan di era digital ini, Mbak Citra, di mana komunikasi antar person, antar individu, apalagi antar lembaga itu semakin dekat, harusnya membuka opportunity atau kesempatan untuk kerjasama yang lebih intim lagi atau lebih sinkron lagi. Jadi kami juga sepakat bahwa di sini memang perlu adanya integrasi yang tepat dan kolaborasi yang bermanfaat antar OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Karena apa? Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa treatmentnya itu harus tepat guna. Baik dari, oh ini ranahnya pendidikan, oh ini ranahnya kesehatan. Dan kami di sini DPRD sebagai legislatif tidak bisa bekerja sendirian. Tentunya kami juga harus koordinasi aktif bersama Pak Sekda juga sebagai Mas Wali, di mana sebagai menara kontrol ya, supaya itu tadi sinyal-sinyal, oh ini diperlukan koordinasi. Dan sekarang kita juga mulai melihat koordinasi-koordinasi ini semakin penting, seperti contohnya Dinas Pendidikan dengan contohnya seperti Dukcapil, supaya kita bisa memetakan, oh kita nanti angkatan yang masuk SD itu sekitar berapa orang, oh nanti yang mau lulus berapa orang. Nah, itu kan di berbagai dinas itu sudah mulai kita lihat opportunity untuk membuka kerjasama yang saling saling menguntungkan tugas satu sama lain seperti itu. Dan kami DPRD sedang membahas juga secara intensif dan beberapa OPD rekan kerja kami pun juga sudah mulai beririsan seperti contohnya SKO. Di situ ada Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga. Nah, itu kan kita harus porsinya harus secara bijaksana kita bagi dan kolaborasi yang sangat efektif harus kita ciptakan di situ.
0: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Siwi nih. Bagaimana nanti orang tua bisa mendapatkan informasi layanan terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan di LPDPI setelah diterapkan skema yang baru, Pak Siwi?
1: Ya, untuk informasi nanti silakan aja ke datang langsung ke PLDPI atau mungkin bisa WA atau gimana kepada saya dan sebagainya biar nanti tidak tidak istilahnya kalau memang ragu-ragu langsung ke PLDPI aja kalau saya gitu aja biar lebih enak untuk hal itu untuk pelayanan sebagainya biar nanti kita akan jelaskan di sini itu untuk
0: Oke.
1: informasi itu jelas kita nanti akan ada istilahnya teman-teman yang di PLDP sudah kita kondisikan, mungkin nanti saatnya mungkin mau terapi dan sebagainya orang tua tanya ke teman-teman terapis pun juga juga juga nggak masalah gitu. Silakan, kita memang sudah membuka informasi seluasnya pada mereka baik melewati dari security dan sebagainya sudah kita misalnya kita bimbing untuk memberikan informasi yang tidak membuat masyarakat itu misalnya gundah dan gelisah.
0: Apakah LPDPI juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan status kelembagaan ini, Pak Siwi?
1: Ya, untuk kita sosialisasi kita memang belum, tapi kita kesukaan-kesukaan sudah ada pemberitahuan semacam hal itu sehingga kita mengedukasi teman-teman yang ada di sekolahan yang nanti akan sampaikan kepada kepada orang tua bahwa untuk pelayanan kita lebih tetap sama gitu. Karena memang kalau kita di pendidikan kita sosialisasinya lewat sekolahan, mungkin kita akan memberitahu kepada sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita yang anak-anaknya terapi di sini akan kita sosialisasikan kepada mereka sehingga mereka aman dan tenang gitu.
0: Baik, saya ke Pak Yanuar nih. Bagaimana DPRD ini bisa memastikan ketika ada persoalan pelayanan jelas siapa yang bertanggung jawab dan orang tua itu tidak harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain?
2: Yang pastinya komunikasi ya. Jadi sebenarnya sebenarnya kan sudah terlihat kayak seperti tadi dari awal bahwa treatment itu tadi sudah kita pisahkan di sini antara oh ini sebenarnya ya kewenangan dinas pendidikan apakah ini ranahnya dari dinas kesehatan. Nah, kembali lagi Mbak, kita kita kembali ketika itu tadi ketika ada permasalahan pelayanan, nah itu munculnya dari mana? Oh, apakah itu merupakan salah satu dari bagian pelayanan dari pihak kesehatannya. Apakah ada masalah dari terapinya atau terapi bicara, terapi dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ranahnya di dinas kesehatan. Sedangkan apabila memang yang ada masalah itu berupa permasalahan tentang, oh kok pembelajarannya sulit, sulit nilainya kurang baik, tidak kurang bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya ranahnya dinas pendidikan. Jadi kembali lagi, munculnya dari mana itu masalahnya, dan tentu saja sebagai garda terdepan adalah pihak sekolah karena memang yang berhadapan langsung ya sama murid-murid ini kan dari sekolah-sekolah di mana mereka belajar juga. Sebenarnya keberadaan PLDP ini sangat penting karena merekalah yang sudah berpengalaman ya untuk bisa mengklarifikasi oh ini idealnya kemana. Tapi ya kita tetap menghormati seluruh dinamikanya dan kita mencoba mencari jalan yang terbaik sehingga pelayanan itu tadi tidak tersendat dan kita juga masih memiliki personil-personil di lapangan sudah dikondisikan dan siap membantu. Intinya seperti itu.
0: Baik, ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi, Kapten Obama.
3: Iya, ini narasumbernya siapa tadi? DPR-nya siapa?
0: Bapak Yanuar Sindurianto, STMP. Dari Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Pak.
3: Terus yang satunya lagi?
0: Ada Pak Siwi Purno, Kepala UPTD LPDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
3: Oke.
0: Nggih.
3: Ini masalah pendidikan khusus anak ya anak-anak berkebutuhan khusus ya ini ya.
0: Nggih.
3: Begini Pak, saya usul. Memang agak keberatan saya sendiri sebagai masyarakat awam yang itae-itae nggak les privat itu yang kalau mengalami anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, saya tidak bisa mengatakan ini autis apa ora, terus terang saja, Pak. Terus yang kedua, yang saya tahu, Oki Sindrom. Kalau saya bilang istilah anak kembar SDOT itu memang galau gampang. Yang saya usulkan, adakah Pemkot Surakarta sudah menyiapkan kuota berapa porsi satu kelas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di setiap sekolah negeri SD, SMP, SMA itu dalam satu kelas? Lalu yang kedua, pembelajarannya itu bagaimana Pak? Apakah harus ada spesial dari guru-guru yang memang bidangnya seperti itu? Atau yang ketiga, kelulusannya bisa nggak ditempatkan pada satu tempat yang sama? Apa inklusif ya? Kalau tadi jadi eksklusif, jadi dikumpulkan setelah kumpul-kumpul dijadikan satu. Karena kalau dicampur itu memang berat Pak, yang normal itu lama. Karena apa? Mengikuti yang lama, yang lambat. Jadi terbelenggu kasihan gurunya juga. Dan mohon guru jangan dibebani administrasi yang berkepanjangan, yang berjibun. Wis ngajari rekoso kok administrasi ini banyak. Itu dari suara saya, suara selaku pribadi warga Solo yang buka usaha privat peti matika SD sama sekarang ceritanya jadi satpam TK di Wijaya Kusuma 30 tipes Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Obama. Monggo mau ditanggapi oleh Pak Siwi atau Pak Yanuar? Pak Yanuar, monggo.
2: Baik. Izin saya tanggapi langsung Pak Obama. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Obama atas masukannya dan aspirasinya. Insya Allah kami di Komisi 4 semangatnya sudah sangat nyantol mengenai hal ini. Karena apa? Kita juga paham Pak Obama dan para pendengar RRI Surakarta bahwa sekolah inklusi ini memang kami anggap sebagai penting di Kota Surakarta ini karena kami juga tahu untuk menyediakan layanan untuk teman-teman berkebutuhan khusus ini tidak bisa istilahnya hanya cuma katakan kalau dianalogikan sebagai penyakit cuma parasetamolnya aja. Jadi kita harus secara sistem, secara holistik itu harus kita sediakan dan Insya Allah Komisi 4 DPRD Kota Surakarta sepakat dengan aspirasinya Panjenengan. Oleh karena itu kami juga sedang menggodok ini mengenai sekolah inklusi. Dan apabila dalam perjalanannya memang betul sekali, harus ada yang pertama adalah pendataan yang khusus itu mengenai itu tadi, kebutuhannya sebenarnya berapa sih? Perlukah kita menyediakan di seluruh sekolah di Kota Surakarta? Walaupun mungkin apabila memang itu dibutuhkan, ya semangatnya kita harus ke situ, kita harus persiapkan keseluruhannya. Tapi itu tadi kembali lagi, kita dari awalnya dulu aja. Insya Allah semangat kita sudah sama mengenai sekolah inklusi ini, tapi kita tunggu dulu regulasi di atasnya, nggih Bapak. Kita juga masih belum belum muncul Sisdiknas yang baru. Kita juga ada rencana untuk membahas lagi mengenai Raperda tentang pendidikan Kota Surakarta, dan itu kan harus selaras. Tapi insya Allah kita semangatnya sudah sama, karena memang sekolah inklusi ini harus kita kita bahas dan kita perjuangkan secara maksimal. Karena itu tadi, kita juga paham sekarang prevalensinya cukup cukup tinggi di Kota Surakarta, ada seratusan lebih, dan memang betul betul sekali memang harus dipisahkan. Atau mengenai awalnya itu dulu saja Bapak. Jadi mulai dari ketersediaan guru inklusi, terus kemudian sarana prasarana dan sekolah-sekolah dan jumlahnya, nanti sekolahnya bagaimana, apakah seluruh sekolah di Kota Surakarta atau hanya beberapa sekolah aja yang tapi dengan sarana prasarana yang maksimal. Nah, itu baru kita gotok bersama-sama dengan Dinas Pendidikan. Sekali lagi saya mau terima kasih aspirasinya, insya Allah kami di Komisi 4 semangatnya sudah sama, tapi harus kita tuangkan lebih konkret dengan ramuan-ramuan atau dengan susunan kebijakan yang lebih lebih rigid dan sesuai itu tadi, secara vertikal, baik secara, melalui Sisdiknas maupun dari peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yanuar. Mungkin Pak Siwi ingin menanggapi.
1: Ya, terima kasih Pak Obama. Untuk Dinas Pendidikan sebenarnya sudah mengakomodir itu semuanya ya. Yang pertama memang kita pada saat SPMB itu, kita ada semacam pemetaan dulu terhadap sekolah-sekolah yang nanti akan kita tempatkan untuk anak-anak yang ABK itu kemana. Setiap kecamatan kemarin sudah dipeta-petakan bahwa setiap kecamatan untuk SD itu ada 5 sekolah. Dan untuk SMP ada 7 sekolah yang nanti akan, karena kita diranai hanya sampai SMP aja, sehingga kita ada peta, kita petakan itu, enggak semua sekolah kita jadikan inklusi, enggak, kita karena kita akan menambah guru-guru GPK yang mendampingi mereka. Nah, dari SPMB juga awal, dari awal pun pada saat-saat teman-teman ABK itu juga sebenarnya sudah kita semacam kayak asesmen awal untuk SPMB itu, sehingga anak-anak itu nanti akan terfasilitasi dan terlayani di sekolah itu. Ya, dan kita arahkan kemana sekolah yang nanti mampu mampu mendampingi mereka itu, sehingga dari awal kita sudah petakan hal itu. Sehingga dari awal ada asesmen, terus nanti anak ini, oh anak ini bisa masuk sekolah inklusi. Ya, nanti kita masukkan ke sekolah inklusi yang ada di Kota Surakarta, yang tadi sesuai dengan zonasinya juga. Ya, sehingga tidak terlalu jauh, karena kalau anak-anak inklusi itu kalau terlalu jauh, nanti tahu-tahu takutnya di perjalanan tantun dan sebagainya, sehingga kita dekat dengan rumahnya yang sesuai zonasi, kita petakan di situ, dan Dinas Pendidikan pun berupaya untuk menyediakan GPK. Baru sekarang ini mau ada magang untuk teman-teman GPK yang ada di sekolah-sekolah, sehingga kita sediakan, sehingga terfasilitasi untuk hal itu. Di SMP pun juga kayak gitu, sehingga nanti anak-anak itu terlayani dengan maksimal. Memang ada beberapa aturan yang ada di sekolah enggak ya, karena memang kalau kita anak-anak ABK itu kita asesmen di awal, kalau dia IQ-nya di atas 70, dia bisa masuk ke sekolah inklusi. Tapi kalau di bawah 70, kita biasanya mengarahkan ke sekolah luar biasa. Ya, karena nanti betul tadi kata Pak Obama tadi, bahwa guru itu repot sekali nangani anak 1 dengan nangani anak 28 atau 32, itu dia mendingan anak nangani 28 daripada anak 1 ya, karena memang ini butuh perhatian yang khusus gitu, karena itu. Sehingga mungkin malah jadi, mungkin kalau berkata menjadi pengganggu dan sebagainya lah. Makanya dengan itu kita petakan di sekolah-sekolah, kita sediakan GPK. Memang untuk pembelajarannya kita bedakan, kita tidak sesuaikan dengan anak-anak yang normal gitu loh. Tetap harus ada semacam kurikulum-kurikulum khusus untuk buat mereka, dan mungkin target-targetnya juga juga beda dengan yang normal gitu loh. Sehingga mereka tetap istilahnya bisa berbaur dengan teman-teman, cuma memang harapan kita cuma satu, anak itu bisa mandiri aja. bisa mandiri, tidak tidak tergantung sama orang lain dan sebagainya. Itu hanya hanya hanya keinginan kita bahwa dia mereka bisa mandiri sehingga tidak ketergantungan dengan teman yang lainnya. Itu Mbak, yang dinas pendidikan sudah kita siapkan untuk hal itu, sehingga kita juga ini baru mencari teman-teman dari mungkin dari PAB yang mau magang, misalnya magang dengan hanya kita ngasih transport aja ke mahasiswa itu, biar nanti bisa mendampingi anak-anak anak-anak ABK di sekolah tersebut.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Siwi ya. Semoga menjawab tanggapan dari Pak Obama ya. Dan saya ke Pak Yanuar sebelum ditutup ya. Nah, setelah sistem baru nanti berjalan, ini bagaimana DPRD menilai bahwa penataan ini berhasil? Indikatornya seperti apa Pak Yanuar?
2: Baik, untuk KPI ya, KPI kan sebenarnya secara rigid tidak ada, tapi kita sebagai wakil rakyat itu menilainya dari itu tadi, respon dari masyarakat bagaimana, apakah banyak yang merasa oh banyak keluhan-keluhan, dan sekarang pun di era digital ini banyak platform-platform untuk menerima aspirasi-aspirasi itu seperti dari ULAS. Tapi secara kelembagaan kami DPRD Kota Surakarta tentunya dari awal karena ini masih baru, kita nilai dulu dari seberapa kompleks atau seberapa holistik ya perencanaannya dulu kayak itu tadi. Oh, kita petakan dulu ASN yang bekerja atau personilnya berapa orang, dan kita petakan juga oh datanya sekian sekian sekian, dan kita simulasikan apakah cukup sarana prasarananya apabila memang dialihkan, dan bagaimana itu. Nah, dari situ kan kita mulai berdiskusi apakah opsi-opsi yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan itu bisa mencakupi itu tadi. Jangan sampai ada gap, gap pelayanan atau ada jeda pelayanan, sehingga ketika solusi itu ditawarkan, kita bisa menilai, oh ternyata oh, ini masuk akal, ini bisa dilaksanakan, dan tepat guna. Jadi gitu, dari DPRD, kita pertama adalah baca dari perencanaannya, kita juga melakukan diskusi mengenai eksekusinya, apakah paling cepat kapan dilakukan supaya tidak ada gap. Tentu saja kita diskusi intensif dengan eksekutif mengenai hal ini. Kalau dari segi DPRD seperti itu.
0: Baik. Terakhir sebagai penutup, Pak Yanuar, bagaimana komitmen DPRD dalam mengawal agar perubahan kelembagaan ini tetap berujung pada layanan disabilitas yang berkesinambungan dan juga mudah diakses oleh masyarakat?
2: Ya. Baik, warga Kota Surakarta, insya Allah DPRD Kota Surakarta sudah sepakat dan kami memiliki semangat yang sama bahwa kita semua sangat menyayangi adik-adik teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kami juga ingin di sini memberikan, menuangkan semaksimal mungkin pelayanan.

0: bidang pelayanan untuk masyarakat Kota Surakarta, terutama yang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
1: Baik, Pak Siwi, monggo terakhir sebagai penutup, apa harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan perubahan kelembagaan dari PLDPI ini, Pak? Monggo.
2: Ya, terima kasih untuk harapan saya. Pelayanan ini tetap berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan minggu masyarakat nggak usah istilahnya panik, ya, sehingga tetap pelayanan ini tetap berjalan dengan baik. Harapan saya ini sampai kapanpun tetap berjalan, ya, untuk pelayanan yang ada di PLDP ini akan kita betul-betul kita akan jalankan, ya, sampai kapanpun, ya, sehingga harapan harapan kita tadi masyarakat tidak usah resah dan kita bisa melayani mereka dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak yang disabilitas. Ya, itu harapan saya.
1: Baik,
2: Dan
1: terima
2: bisa
1: kasih.
2: memandirikan mereka.
1: Ya.
2: Intinya kita tidak bisa menyembuhkan, tapi memandirikan mereka. Itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Siwi dan juga Pak Yanuar. Dan pendengar, perubahan kelembagaan tentu menjadi bagian dari penataan pemerintahan ya. Tetapi bagi keluarga anak berkebutuhan khusus, yang paling penting adalah bagaimana kepastian bahwa layanan itu tetap berjalan. Dan mulai dari terapi, tenaga pendamping, kemudian biaya sampai dengan kejelasan tempat dan juga mekanisme pelayanan, semuanya perlu dipastikan agar masa transisi ini tidak justru menjadi hambatan bagi anak dan juga orang tua. Dan semoga penataan PLDPI ini benar-benar diikuti dengan sistem layanan yang jelas dan juga mudah diakses oleh masyarakat ya, Pak. Dan saya tutup bincang pagi hari ini. Terima kasih Pak Siwi dan juga Pak Yanuar sudah berkenan bergabung dengan Pro 1 Surakarta. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, selamat pagi. Selamat melanjutkan
0: Selamat
1: aktivitas.
0: pagi.
2: Selamat pagi.
0: Terima
2: Terima
0: kasih
2: kasih
0: Mbak
2: Pak Yanuar.
0: Citra.
1: Baik, terima kasih
0: Terima
1: Pak.
0: kasih Pak Siwi. Matur nuwun.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melarang pengemudi ojek online atau ojol untuk membeli Pertalite. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul ESDM bantah isu larangan ojek online atau ojol pakai Pertalite, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebut bahwa Menteri ESDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. 81 tahun Radio Republik Indonesia mengudara, menjadi garda terdepan penyiaran bangsa. Saya, Suprianto, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Radio Republik Indonesia terus berkomitmen menyebarkan informasi yang objektif, edukatif, serta menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita perkuat sinergi untuk mewujudkan penegakan hukum yang akuntabel, berintegritas, dan humanis melalui sajian informasi yang sehat dan terpercaya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda aksi bersama. Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Sekarang kita masuk ke Halo RRI ya pendengar. Di sini kita membuka ruang untuk Anda yang ingin berbagi informasi, menyampaikan keluhan dan juga menceritakan kondisi fasilitas dan juga pelayanan publik yang ditemui sehari-hari ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama
2: Iksan Ramadan ya, seperti biasa ya.
1: Iya, seperti biasa.
2: Perasaan baru kemarin ya kita berjumpa di sesi yang sama ini.
1: Iya, hari Senin ya.
2: Oh iya, hari Senin. Panasan udah ketemu lagi itu ya.
1: Iya, ketemu lagi ya.
2: Ketemu lagi. Oke, baiklah.
1: Dan untuk Anda yang mau bergabung silakan ke line telepon 638055 dan WhatsApp 081391551525 ya. Apakah ada update terbaru terkait dengan fasilitas umum dan juga layanan publik, San?
2: Oh iya, untuk Citra dan pendengar semua ya. Untuk yang tindak lanjut yang kemarin, progresnya itu ada beberapa laporan memang yang belum ini ya, belum tersolusikan ya.
1: Oke.
2: Di antaranya yang pertama untuk aduan hari Senin kemarin dari Pak Sultan itu terkait skema biaya parkir ya, yang hitungannya per jam di rumah sakit itu. Untuk dari aduan yang kedua dari Pak Lili itu terkait kualitas siaran, tentu sudah kami teruskan ya ke
1: tim teknik ya.
2: Tim teknik kami dan sudah ditindaklanjuti juga. Untuk Bu Nur terkait Bu Nur Dinusuan terkait ini ya, parkir
1: Masjid Zayed.
2: Iya, parkir bis yang mengganggu itu ya. Oke, terus ada juga dari Bu Elisa kemarin itu untuk radio terrestrial Pro 1 tidak dapat tertangkap ya di daerah Pajang.
1: Pajang, ya. Apakah sekarang sudah jernih kembali?
2: Kita atau minta feedbacknya sih, lebih nah, minta ke feedbacknya. Tapi untuk kemarin itu sudah kami sampaikan juga ke tim TMP kami.
1: Sudah disampaikan ya, dan
2: betul.
1: Kita juga pengen tahu nih pendengar gimana feedbacknya, apakah siaran kami
2: apakah sudah mengudara dengan baik?
1: Sudah jelas diterima di daerah Anda, apakah masih ada kendala?
2: Betul.
1: Gitu, silakan bergabung dengan kami ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Citra.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tarmi.
3: Waalaikumsalam.
1: Sama Iksan.
2: Mas Iksan ya.
3: Kan kon tahu. Dalamnya pun dimat ikan Adi Nugraha.
2: Wis, ini jadi kayak Fariza atau Fariza Haji Nugraha.
1: Ganti nama.
2: Ganti
1: ya.
2: Nama. Oke.
3: Tapi jelas.
2: Soalnya agak kecil ya.
1: Oh, kecil.
3: Kecil pripun, Pak?
1: Di sini terdengar sih.
2: Berarti oh ya, nanti monitor saya berarti yang agak kecil.
1: Oke.
3: Pripun?
2: Enggak.
1: Sudah oke, Mbak Tarmi. Ada kabar apa Mbak Tarmi?
3: Kabarnya luas nusuan itu parkirnya di jalan nih.
2: Siap,
3: oke. Jangan sih ngomong yang joglo, saat ini joglo lantar ganti joglo luas.
1: Baik.
2: Joglo luas itu
3: kan berantas KS itu tuh Mbak Citra.
2: Itu kalau boleh tahu disebabkan
3: tenanan itu, itu mengganggu lalu lintas. Kadang-kadang ngajeng buka lawang mobil, mboten ngingeti sing sekeng kidul. Yang diingeti lar kula dempen ajeng kesamplok lho kula
1: netu-netu. Bahaya nih.
3: Lah ngoten niku kan nganyelke ta ajeng parkir sing diingeti kidul tok.
1: Iya.
3: Lar mboten diingeti
1: Iya.
3: Anyelke niku. Niku kedah ditertibke niku Mas Iksan kalian Mbak Citra
1: mungkin
3: jenengan sanjangke.
2: Siap. Nek
3: kula saged moto.
2: Nggih.
3: Jalannya pun jembar alus Mbak.
1: Iya.
3: Ini mboten macet. Kadine lancar ngoten le.
1: Baik.
3: Nek lancar niku nggih mboten enten kecelakaan.
1: Nggih.
3: Nek ngoten niku mungkin enten sing ngebut. Wah, wis mboten umum. Nek wingi njen kula anu Mbak. Ten pembatas setan omah kula niku ditabrak yang mendem.
1: Waduh. Waduh.
3: Panjange putu kula setengah kalih.
1: Oh gitu.
3: Kula mboten retas kok ngantos didorong nggih sekitar 5 meter punjul ya nih.
1: Iya.
3: Kursine kalih jingkli enak mboten dikeki pembatas ya omah kula ditabrak mengke.
1: Oke.
3: Okay. Pun nate dadose pun teng kalih niku, Mbak.
1: Gitu.
3: Tengan niku. Riyen piyai mendem yen.
2: Waduh.
3: Iya. Lah iki galu-galan kok kalih kenal pot brong niku lho, Mbak.
1: Nggih, iya.
3: Nggih, ngoten mawon, Mbak.
1: Baik, terima kasih.
3: Kan matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Tarmi, ya. Terkait dengan pas parkir ya. Luwes.
2: Iya, masih sama ya, kasusnya masih sama ya.
1: Oke, kita geser lagi. Halo, selamat pagi.

0: Alhamdulillah sama, aku baik juga.
1: Enggak, alhamdulillah.
0: Gelombang RRI di sini semua baik, Mbak.
1: Oh iya, di Sukoharjo ya.
0: Semua nih dua-duanya.
1: Baik. Tidak ada kendala selama ini ya?
0: Enggak.
1: Ya alhamdulillah.
0: Cuman baru-baru dulu itu loh, apa namanya, agak kemeracek gitu.
1: Waktu perbaikan dulu ya?
0: Iya, yang baik. Dulu itu apa namanya juga apa agak delay gitu, tapi sekarang semua sama. Apa namanya 101 sama
1: 96,8
0: ya. Itu sama beningnya di sini.
1: Baik.
0: Ya saya cuma mengabarkan itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih ya, Yang Sisi.
0: Buat Anda berdua selamat bertugas. Semoga tidak capek.
1: Baik.
0: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
1: Amin. Terima kasih.
0: Itu saja, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dari Yang Siti ya, di Sukoharjo
2: ya, memberikan feedback.
1: Feedback frekuensinya sudah baik.
2: Di kedua frekuensinya baik semua ya, di 101 ataupun di
1: 96,8.
2: Oke, baiklah.
1: Oke, terima kasih feedbacknya ya. Dan untuk Anda mungkin boleh yang mau menginformasikan apakah frekuensi yang Anda tangkap dari Pro 1 sudah jernih kembali ataukah masih ada kendala, silakan sampaikan ke kami di 638055 atau WhatsApp 0813 901 5525. Oke, kita jeda dulu, nanti kita akan sambung lagi Halo RRI masih di Surakarta pagi ini. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulan membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulan sedang berstatus layak diprioritaskan.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Baik, kita kembali lagi dengan Halo RRI ya, dan kita sudah terhubung dengan
2: Makan Dishub ya,
1: Surakarta ya.
2: Boleh disapa dulu?
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kalau boleh dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak siapa ini?
3: Dengan Pak Teguh.
2: Pak Teguh. Oke, baik ya. Pak Teguh. Jadi ini kebetulan di sesi sekarang ini kami mendapatkan tiga aduan dari pendengar kami. Yang pertama yaitu terkait skema tarif parkir di rumah sakit itu yang hitungannya per jam itu, apakah itu terdapat aturan dari Dishub atau tidak? Itu untuk ini, oh ini sekalian semua ya. Oke, baiklah. Untuk aduan yang kedua ini terkait parkir bis di jalan depan Masjid Zayed itu yang agak mengganggu lalu lintas. Apakah di situ memang diperuntukkan untuk bis atau mungkin kendaraan yang lebih kecil?
1: Ataukah apa ada lahan untuk parkir khusus untuk bis pariwisata yang parkir di Masjid Zayed gitu?
2: Iya. Dan yang ketiga ini terkait parkiran di daerah Nusuan, Bapak di
1: depan Luwes ya.
2: Depan Luwes ya.
1: Pasar Legi.
2: Iya, katanya banyak memakan badan jalan begitu.
1: Iya.
2: Ya, tiga itu Bapak.
3: Kami jawab satu persatu nih.
1: Baik.
3: Untuk yang parkir di area rumah sakit Bapak nih, di Muardi, PKU itu nih, itu kan pihak ketiganya dari rumah sakit.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Memang ada ketentuan, memang parkirnya progresif ya Pak ya.
2: Baik.
3: Progresif, tapi seadanya progresifnya itu terlalu tinggi, kita hanya menyampaikan. Seperti itu kasusnya waktu di stasiun balapan, pernah kan progresif pengguna jasa Pramex Solo Jogja itu merasa keberatan, kita hanya memberikan pemberitahuan seperti itu, hanya turun. Tapi itu progresifnya tetap, cuma tarifnya saja yang kita mengontrol lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu pihak ketiganya dari masing-masing rumah sakit.
2: Oh ya, jadi dari pihak Dishub tidak ini ya Pak ya, tidak
1: menentukan tarif secara khusus begitu ya.
2: Oke, baik.
3: Ya, siap, karena siap. Di wilayah sendiri.
2: Oke, siap.
3: Untuk yang kedua tadi masalah parkir bis di Jalan Ahmad Yani, Ahmad Zayed ya, itu ada larangan rambu parkir bis sebetulnya. Dari pihak kami sering melakukan operasi, operasi gabungan juga. Jadi bis itu sudah ada tempatnya parkir itu, pertama di Jalan DI Panjaitan. Jadi dari Ngemplak itu ke selatan, setelah itu nanti ada kantong parkir kanan jalan itu nanti, sebelum jembatan, setelah jembatan.
2: Oke, baik.
3: Kalau tidak di tempat bekas Denpek Ang. Jadi baratnya Zayed melewati terowongan itu, nanti sebelah kiri ada lokasi lahan yang bisa mampu untuk bis sebetulnya itu.
2: Siap.
3: Terus yang ketiga, untuk parkir di luas Nusuan Bapak, memang karena mereka selama ini masih ada pengerjaan ya, ini sudah hampir final sebetulnya. Memang kemarin karena ada gorong-gorongnya, jadi parkirnya agak menjorok ke dalam bahu jalan. Kalau sekarang mungkin sudah selesai, tinggal finalisasi aja, tinggal perapian, mungkin sudah tidak terlalu masuk ke bahu jalan. Tim patroli juga sering ke sana Pak. Jadi kalau ada aduan lewat call center kami, tim patroli pasti ke sana.
2: Oh iya, siap.
3: Seperti itu Bapak J.
1: Baik, terima kasih Pak Teguh
2: atas waktunya ya.
3: Siap.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, demikian tanggapan dari Dishub Kota Surakarta ya, mengenai perparkiran yang aduan perparkiran yang sudah masuk di Halo RRI begitu ya.
2: Ya, sekalian meluruskan ya, menjelaskan dari aduan Pak Sultan itu kan yang terkait skema parkir tadi ya di rumah sakit itu tidak ada ini dari Dishub ya.
1: Ya, karena tidak ada itu tarif khusus.
2: Tarif khusus, betul. karena itu memang murni dari vendor pihak ketiga, mungkin itu lebih ke rumah sakitnya ya, rumah sakit dan vendornya.
1: Iya.
2: Yeah. Oke, terus yang terkait parkir bis itu tadi memang tidak boleh ya sebenarnya ya, ada lampunya ya.
1: Iya.
2: Untuk kantong parkir bisnya kan di daerah mana di DPC itu,
1: yang sebelah barat,
2: baratnya, betul. Di sepanjang jalan itu sebenarnya sudah ada lampu, tidak boleh di situ. Bukan kantong parkirnya di situ. Dan yang terakhir dari Mbah Talmi tadi ya, sudah dijelaskan mungkin sebab ada pengerjaan
1: gorong-gorong
2: di situ, agak baik, memakan badan jalan.
1: Baik, oke. Ada yang mau gabung lagi? Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Tarmi Meleh nih.
1: Enggak, monggo Mbak Tarmi.
4: Gorong-gorongnya pun selesai Pak Disup. Soalnya kula niku lewat nggih kalih keliling.
1: Nggih.
4: Persone napa mengganggu lalu lintas. Soalnya enten parkire nggih luwes niku jane malah lebih murah lho. Namung 3000 nek mlebet tok teng Jawi 2000. Pun rampung sak niki Mbak, kon alus banget tok.
1: Nggih.
2: Iya iya.
4: Bang Dini, Mbak Kakung, ten luwes nggih ditegat terus mboten purun mlebet. Tenjero kan luwe aman, mboten enten napa-napa.
2: Lah
4: mase kendalan pamine enten napa? Apes malah enten napa bis banter nrempet, kendaraane ambruk kan nggih rugi to, Mbak?
1: Nggih.
4: Nek ten lebet kan mboten enten resiko sama sekali lho.
1: Iya.
4: Mbok padano dalane pun selesai, Mbak, nggih parkire niku kedahken lebet sedaya. Dengan terjawi mobil mawon niku kula ngalah. Soalnya mobil mboten saged mlebu. Nggih saged tapi mboten angsal mung khusus kendaraan. Nggih ngoten mawon Mas Iksan, Mbak Citra, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi sudah bergabung lagi ya. Oke, ada yang mau gabung lagi di Halo RRI? Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Intan.
1: Dengan Citra Pak Lili.
5: Oh Mbak Citra.
1: Nggih. Selamat
5: pagi ya, Mbak.
1: Nggih, selamat pagi Pak Lili.
5: Hari Rabu itu saya terpanu Pro 1 jelek sekali di belakang Asap Jombe, Mbak.
1: Nggih.
5: Tapi sekarang sudah bagus ya. Terima kasih aja itu sama Pro 1 RRI ya, Mbak.
1: Alhamdulillah.
5: Dulu hari Rabu itu kemerusak gitu loh, Mbak. Feedbacknya banyak sekali, kemerusak gitu, tapi sekarang sudah bagus ya. Terima kasih Mbak Citra.
1: Baik, terima kasih Pak Liti. Selamat pagi, terima kasih atas feedbacknya ya. Sudah jernih lagi siaran kami di
2: daerah belakang Pasar Jongke.
1: Pasar Jongke ya. Dan mungkin untuk Anda yang ingin melaporkan terkait frekuensi juga silahkan ya.
2: Silahkan.
1: Apakah ada kendala ataukah sudah jernih kembali?
2: Betul.
1: Itu bisa disampaikan kepada kami ya di 638055 ataupun WhatsApp 081 3900 15525. Baik, kami ada informasi terkini pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten mencatat kekurangan air bersih dampak musim kemarau di Klaten semakin meluas. Sekarang sudah ada 11 desa yang harus mendapatkan bantuan air bersih. Dan seperti apa laporan disampaikan langsung oleh Adam Sutanto. Silakan Adam.
6: Baik, Citra. Kami sampaikan benar sekali, musim kemarau yang cukup panjang sudah hampir 3 bulan barangkali. Kondisi kemarau ataupun yang terjadi sekarang ini cukup berdampak di Kabupaten Klaten. Salah satu yang cukup terdampak adalah adanya kekurangan air bersih. Di sejumlah desa gini terjadi kekurangan air bersih, antara lain di beberapa wilayah, di seperti halnya di Kecamatan Kemalang, kemudian di Kecamatan Wedi, kemudian Jatinom, ada Kecamatan Bayat dan juga ada Kecamatan Cawas. Total ini ada kurang lebih 11 desa yang warga di kawasan itu mengalami kekurangan air bersih dampak dari musim kemarau. Ini juga disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten Ajung kepada RRI beberapa saat yang lalu. Ia mengatakan pihaknya juga sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih setiap harinya ke daerah-daerah terdampak kekeringan tersebut.
7: Sampai dengan tanggal 21 September ya, itu untuk total yang sudah kita laksanakan dropping dari anggaran APBD itu sebanyak 962 tanki. Itu meliputi di 5 kecamatan ya. Yang pertama di Kecamatan Kemalang, di Desa Kendalsari, Desa Tegalmulyo, Desa Telogolatu, dan Desa Sidorejo. Yang kedua di Kecamatan Cawas, itu di Desa Bawak dan Desa Burian. Kemudian di Kecamatan Jatinom, itu di Desa Bandungan. Yang berikutnya di Kecamatan Wedi, di Desa Kaligayam. Kemudian yang terakhir di Kecamatan Bayat, itu di Desa Wiro, Desa Jotangan, dan Desa Kerikilan. Total sampai dengan tanggal 21 sudah kami kirimkan sebanyak 962 tanki.
6: Ia juga mengatakan bantuan air bersih untuk warga terdampak juga terus dilakukan, baik itu di wilayah yang paling banyak, yakni di wilayah Kecamatan Kemalang, karena di sana ada 4 desa masing-masing, Desa Tegalmulyo, Telukuwatu, kemudian Kendalsari, dan Desa Sidorejo. Ini di wilayah itu aja, di wilayah Lereng Merapi ada lebih dari 4.000 kepala keluarga. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten juga sudah mencatat total pengiriman bantuan air bersih ke sejumlah tempat ini lebih dari 900 tanki. Padahal alokasi yang disediakan di tahun 2026 ini pada kisaran 1.000 tanki. Demikian Citra dan Susanto melaporkan. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya, dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81, terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurdin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dan juga Ihsan, ya. Ihsan, ada yang bergabung di WhatsApp. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Okay. Lewat chat aja.
1: Oh, ini. WhatsApp chat. Oke, okay, baiklah.
0: Assalamualaikum, siaran Pro 1 dan Pro 4 sudah
1: baik, tapi Pro 2 belum dapat
0: diterima.
1: Oke, baik.
0: Di area Wonogiri ya, Pak Ahmad.
1: Oke, okay, baik. Nanti kami catat dan bakal kami teruskan ke teman-teman kami ya, yang bagian teknik mungkin ya.
0: Oke, okay. Okay, baik. Dan sudah di penghujung waktu nih, Ihsan. Kita cukupkan.
1: Tidak terasa ya, waktu 60 menit cepat banget ya hari ini ya.
0: Iya, kita cukupkan Halo RRI sampai di sini. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan atau keluhan terkait dengan layanan publik dan fasilitas umum, Anda bisa bergabung
1: kembali di hari Jumat.
0: Hari Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ya.
1: Betul.
0: Melalui line telepon 638055 atau WhatsApp di 081390011555. Dan saatnya saya Citra Fitka pamit dari Surakarta pagi ini.
1: Ihsan juga pamit undur diri.
0: Dan ada pengarah acara Mati Senggono juga pamit dari Surakarta pagi ini. Terima kasih pendengar sudah selalu bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini akan ada Surakarta Siang ini bersama dengan Rifki Minov. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya. Yeah.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap punya alasan ya untuk terus tersenyum. Hadapi dengan senyuman. Lagu dari Dewa 19 ya, mengingatkan saya untuk berkata-kata kepada Anda agar selalu tersenyum. Itu sebuah lagu yang penuh dengan motivasi ya. Pakai V, nggak pakai P. Tadi saya pakai P, jadi motivasi. Harusnya kan motivasi. Tapi apapun itu ya, pendengar, memang lagu dari Dewa Hadapi Dengan Senyuman itu mengingatkan kita kalau sebagian dari hidup kita adalah beribadah dan senyum adalah bagian dari ibadah itu. Maka hari ini Anda saya doakan sehat, semangat, dan tentunya punya alasan untuk tetap tersenyum. Karena hari ini Rabu, Rabu artinya menggebu. Rabu menggebu, hari ketika pekan mulai terasa berjalan semakin cepat. Bukan lagi sekadar menunggu akhir pekan. Tapi saatnya kembali menyalakan semangat yang mungkin sempat redup di awal minggu kemarin. Rabu menggebu, menggebu untuk semua hal. Menggebu untuk bekerja, menggebu untuk berkarya, menggebu untuk mengejar mimpi, dan menggebu untuk menyelesaikan satu demi satu urusan yang masih menunggu. Sekolah atau kuliah, tapi sekolah sekarang rata-rata udah kelas meeting ya. Kemarin kan udah pada UTS, pendengar. Jadi kalau ponakan Anda, adik Anda, atau mungkin putra maupun putri Anda ya, kemarin sudah mengikuti UTS di sekolah masing-masing, sekarang udah kelas meeting ya, rata-rata udah pada kelas meeting ya. Rabu menggebu juga mengingatkan kita hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa kita kuat untuk terus melangkah meski kadang jalan yang kita lewati tidak selalu mudah. Siang ini mari kita menarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan dengan plong, nikmati suasana siang hari ini dan biarkan cerita-cerita siang menemani Anda. Informasi-informasi juga menemani Anda. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara juga menemani Anda. Anda bersama saya Rifki Minov, pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Inilah Surakarta siang ini. Ruang untuk mendapatkan informasi, inspirasi, hiburan, tentu saja teman untuk menemani aktivitas Anda. Saya akan menemani Anda sampai nanti, sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Rabu boleh menggebu, tapi siang ini tetap harus dinikmati dengan santai juga ya. Jangan over-over. Sesuatu yang kelebihan itu tidak baik ya, di dalam segala hal, pendengar. Tetap bersama kami, karena saya tadi sudah bilang, saya sudah berkata, hadapi dengan senyuman dari Dewa 19. Tetap bersama kami, dan sekarang lagu dari Dewa 19. Nggak ditambah satu, nanti jadi Dewa 20 dong. Dewa 19 dengan Hadapi Dengan Senyuman.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah Anda dengarkan lagu dari Perunggu berjudul 33 kali. Dan setelah lagu Indonesia maupun mancanegara di Surakarta siang ini, siaran yang menemani aktivitas siang Anda, selain Anda mendengarkan lagu Indonesia dan mancanegara, Anda juga menyimak informasi yang saya hadirkan dan bersumber dari rri.co.id. pendengar, di siaran Surakarta siang ini saya punya informasi dari Kabupaten Sragen, yang mana DPRD Sragen soroti gelapnya terminal Pilangsari sehingga Dishub Jateng terjunkan tim. Kondisi terminal tipe B Pilangsari di Kabupaten Sragen memprihatinkan. Minimnya fasilitas penerangan membuat area terminal gelap gulita saat malam hari dan terkesan angker atau wingit bagi pengguna jasa transportasi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Sragen, Sugiarto, usai melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi pada hari Selasa kemarin, 22 September 2026. Pendengar, Sugiarto selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen mendesak pembenahan sarana dan prasarana demi menunjang kenyamanan serta keamanan publik di Terminal Tipe B Pilangsari, Kabupaten Sragen. Beberapa perbaikan mendesak meliputi penerangan jalan, pembenahan landasan terminal, jalan melingkar, hingga penataan kios pedagang. Tidak lupa, Komisi 3 DPRD Sragen itu pun mendorong pemerintah Kabupaten Sragen dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memprioritaskan alokasi anggaran perbaikan Terminal Pilangsari. Menanggapi hal itu, Balai Pengelola Transportasi Wilayah atau BPTW 3 Surakarta Dishub Jawa Tengah dijadwalkan menerjunkan tim ke lokasi pada hari Rabu ini untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan fisik dan fasilitas terminal. Tatas X Guin selaku Kasubsi Angkutan BPTW Wilayah 3 Surakarta menjelaskan bahwa perbaikan Terminal Pilangsari sebenarnya sudah diusulkan untuk anggaran tahun 2025 kemarin, pendengar. Namun pengerjaannya tertahan akibat kebijakan efisiensi anggaran provinsi. Tatas X Guin menambahkan, besaran kebutuhan anggaran baru bisa dipastikan setelah proses inventarisasi lapangan selesai. Meskipun terkesan sepi ya, pendengar, pelayanan angkutan di Terminal Pilangsari diklaim tetap berjalan normal. Setiap harinya, sebanyak 80 armada bis antar kota, antar provinsi masih aktif masuk ke terminal dari pagi hingga malam hari. Tetapi, jika kondisi terminalnya lebih terang, lebih bagus, lebih rapi, dan juga setelah dibangun bangunannya awet ya, akan jadi nilai plus atau nilai lebih ya untuk Terminal Pilangsari Sragen, begitu. Dulu di kota Solo atau Surakarta, Terminal Tirtonadi ya, sebelum dibangun juga kondisinya ya seperti itulah ya, walaupun tidak gelap-gelap amat atau tidak gelap gulita ya, pendengar. Cuma tidak memadai penerangannya, tetapi setelah direnovasi, alhamdulillah sekarang jadi daya tarik wisata juga, karena di atas terminal itu ada sebuah gedung ya yang bisa dibuat untuk konser ya, semacam epicentrum begitulah ya. Terus pernikahan begitu. Nah, semoga Terminal Pilangsari di Sragen ini setelah direnovasi nantinya juga bisa menarik wisatawan juga. Menjadi daya tarik wisata juga selain menjadi sarana prasarana transportasi bis begitu. Informasi soal DPRD Sragen soroti gelapnya Terminal Pilangsari di Kabupaten Sragen bisa Anda baca melalui PC, laptop maupun gawai Anda hanya di website rri.co.id.

Sebuah lagu dari Still Heart with She's Gone telah Anda dengarkan, pendengar. Dan tentunya masih banyak lagi lagu Indonesia maupun mancanegara yang akan Anda dengarkan, yang akan menemani Anda di aktivitas siang hari Anda lewat siaran Surakarta siang ini. Pastinya di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi yang ingin saya bahas bersama Anda kali ini bersumber dari rri.co.id kembali dan berasal dari Kabupaten Jammu alias Sukoharjo. Pendengar, Polres Sukoharjo melalui Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas menyalurkan bantuan air bersih dan sembako kepada warga Dukuh Kauman, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru, Sukoharjo hari Selasa kemarin, 22 September 2026. Kegiatan bakti sosial itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih. Dalam kegiatan itu, pendengar, Satbinmas atau Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Sukoharjo menyalurkan 5 tangki air bersih serta 10 paket sembako kepada masyarakat di wilayah RT 3 RW 1 Dukuh Kauman, dan bantuan itu diserahkan bersama jajaran Polsek Weru serta diterima oleh perangkat desa dan warga setempat. Kasat Binmas Polres Sukoharjo AKP Sri Wuri Handayani mengatakan kegiatan sosial itu merupakan wujud kepedulian Polri sekaligus upaya untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat. Kemudian, pendengar, kegiatan itu juga dihadiri para Kanit dan Banit Satbinmas Polres Sukoharjo, Kanit Binmas Polsek Weru Aibtu Sunardi, anggota Polsek Weru, perangkat desa Karangwuni, serta masyarakat Dukuh Kauman. Penyaluran bantuan berlangsung aman dan lancar. Warga pun menyambut baik bantuan yang diberikan serta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Sukoharjo atas kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial itu ya pendengar, Polres Sukoharjo menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan dan pelayanan yang memberikan manfaat secara langsung. Selengkapnya informasi tadi bisa Anda baca melalui website rri.co.id. Dan di pukul 11 tepat atau 11.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan Anda simak di siaran Surakarta siang ini dinamika olahraga nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Jadi tetap bersama kami dan jangan kemana-mana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi.

si tim jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pos dalam laga pertama 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning. Croeso'r gynadledd ar gyfer y gemau.
2: Tinaga Merah, tim sepak bola nasional, tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih. Siapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi Portugal di Lisbon, Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa pemain terbaiknya keempat laga pertama di liga tertinggi Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke liga tertinggi ini langsung dialah cedera di mana pasangan back Joe dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Kabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me. We still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eropa. Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown, opportunity for Van. 2-2, and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka melalui pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28. Unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
4: Will replace Doni Tri.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kuah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda. 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah sampai kita di program Jeda, jendela cerita Anda. Setelah tadi Anda simak dinamika olahraga nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta, kembali ke Pro 1 FM RRI Surakarta ya, di program Jeda, jendela cerita Anda. Tetapi di jendela cerita Anda atau Jeda siang hari ini, saya sudah terhubung dengan Ibu Haryatmi atau sering dipanggil Ibu Mami ya, selaku Ketua KWT atau Kelompok Wanita Tani Dahlia 9 Pucang Sawit Surakarta. Dan saya akan bertanya-tanya nih dengan Ibu Haryatmi atau Ibu Mami seputar dari KWT untuk ekonomi mandiri mengubah budidaya ulat Jerman menjadi peluang usaha. Saya sudah terhubung dengan Ibu Haryatmi atau Ibu Mami melalui telepon WhatsApp. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Mami.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Mami, ini Anda sedang berada di program siaran Surakarta siang ini dan di program Jendela Cerita Anda. Kita akan mengetahui cerita Anda, membahas dari KWT untuk ekonomi mandiri ya, Ibu Mami, mengubah budidaya ulat Jerman menjadi peluang usaha. Boleh diceritakan Ibu Mami, bagaimana awalnya Ibu mengenal dan tertarik membudidayakan ulat Jerman? Berawal dari keprihatinan sampah kah? Atau memang sudah mengenal ulat dari Jerman terlebih dahulu? Atau bagaimana Ibu Mami?
1: Begini ceritanya Mas, dari awal kan memang sampah itu kendala aja, kendala untuk bagi kami. Tetapi awalnya saya tidak tahu apa itu ulat Jerman, itu saya tidak tahu. Itu... saya didatangi sama teman yang namanya Pak Ian yang dari Karanganyar. Beliau datang ke sini untuk belajar keterampilan kokodama.
0: Belajar apa itu? Bisa diulangi?
1: Belajar keterampilan kokodama membuat tanaman apa itu ya? Membuat tanaman hias dengan cara kokodama. Tanaman dihias dengan serabut kelapa gitu loh Pak.
0: Jadi dari situ ya awal mulanya.
1: Betul. Pak Ian itu datang ke sini dengan anak didiknya belajar kokodama. Terus mereka mengajak kami, giliran mengajak kami ke Karanganyar untuk budidaya ulat Jerman tersebut.
0: Oh baik. Gitu. Itu tahun berapa Ibu Mami?
1: 2022 ya kalau nggak salah, 2023 kalau nggak salah.
0: Oh setelah COVID ya?
1: Ya betul setelah COVID.
0: Saya kira sebelum COVID sudah berjalan ini Ibu Mami.
1: Belum.
0: Baru saja berarti JNJ. Kemudian?
1: Terus saya belajar di sana lah. Awalnya memang saya tidak suka, saya nggak suka apa itu ulat Jerman dan saya itu geli melihat itu.
0: Ibu Mami ini terus melihat ulat waktu itu first impressionnya bagaimana? Geli gitu ya? Takut?
1: Geli ya, takut geli nggak mau pegang. Tapi aku harus mengendalikan diri dulu ya. Aku belajar. Biayanya itu mahal, sedangkan KWT Dahlia itu diajak belajar ke sana itu free, tidak dipungut biaya sama sekali gitu.
0: Oke, itu di Karanganyar nggih Bu Mami nggih.
1: Iya.
0: Tepatnya di mana, Bu?
1: Di Jaten, Bapak. Di Jaten, tepatnya Pak Ian Sugianto.
0: Pak Ian Sugianto di Jaten. Saya kira Tawangmangu, daerah-daerah sana yang naik ya.
1: Ini sini aja. Iya. Nah, di sini aja. Nah, terus saya harus berani nih, saya harus berani untuk mengendalikan diri saya dulu.
0: Iya.
1: Itu, iya. Nah, saya tahu manfaatnya itu untuk pengurai sampah juga, gitu. Jadi, wah ini peluang ini, saya pikir gitu.
0: Iya betul peluang dan dari ketakutan pribadi tadi ya dengan ulat Jerman, mau nggak mau harus belajar, akhirnya jadi peluang usaha begitu ya Bu Mami.
1: Betul.
0: Kemudian ini kan saya juga awam ya mendengar budidaya ulat Jerman menjadi peluang usaha. Ini kalau boleh diceritakan, digambarkan bentuknya ulat Jerman itu mungkin panjangnya berapa senti, ada bulunya atau menyengatkah atau gimana Bu Mami?
1: Kalau itu enggak sih ya, kalau menyengat itu enggak. Ulat Jerman itu kalau yang usia sudah 5 bulan, itu sekitaran 5 sampai 6 cm.
0: Oh baik, 5-6 cm. Wah, ya. Lumayan panjang juga.
1: Ya, tapi kalau sudah 6 bulan siap di karantina, dibuat kumbang, itu juga lebih panjang lagi, lebih gendut.
0: Oh iya, ini nanti kalau misalnya jadi membuat sebuah jadi pakan bisa juga ya Bu ya gitu ya, jadi pakan burung
1: manfaatnya
0: gitu.
1: Itu bisa, manfaatnya itu banyak itu Pak, itu ya bisa untuk pakan burung, terus umpan kencing, terus itu ikan-ikan predator kayak arwana, cana, untuk reptil, dah untuk banyak itu manfaatnya.
0: Banyak manfaatnya, dan di situ Anda melihat ini sebuah peluang ekonomi ya dari KWT Pucang Sawit begitu ya Bu Mami ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Kemudian kan tadi Ibu bilang juga sebelumnya belajar ya bersama Pak Ian di Jaten Karanganyar. Dan setelah Anda melakoni ini atau membudidayakan ulat Jerman menjadi peluang usaha, setelahnya banyak yang belajar dan mengikuti jejak-jejak Ibu nggak selama ini dari Solo maupun luar Solo begitu?
1: Banyak, banyak sekali Pak, banyak sekali.
0: Boleh diceritakan Bu Mami?
1: Di Solo banyak, sudah ada yang budidaya, di wilayah Gawo itu sudah ada 3 orang. Sampai sekarang masih budidaya. Terus di Colomadu itu masih ada 6 orang yang saya tahu, itu masih 2 orang di Sukoharjo. Dari Kabupaten Sukoharjo itu pegawainya sendiri itu juga belajar ke sini, terus sekarang banyak banget yang belajar ke sini.
0: Baik, baik. Berarti sampai kabupaten lain pun merapat ke Pucang Sawit ya, Ibu Mami. Dari Gawo, yeah. Sukoharjo, begitu kan, Karanganyar untuk belajar bagaimana caranya membudidayakan ulat Jerman ini. Nah ini pendengar juga pengen atau ingin mengerti bagaimana proses budidayanya ulat Jerman dari awal sampai panen, Bu Mami, boleh diceritakan?
1: Oh ya, kalau untuk cara budidaya itu bisa budidaya dari ulatnya didewasakan sampai 6 bulan baru dikarantina satu-satu Bapak. Dikarantina satu-satu. Jee. Nah, itu nanti dikarantina itu tidak makan dan tidak minum, dibiarkan selama 1 bulan. Nah, itu nanti akan menjadi kepompong. 2 minggu itu akan menjadi kepompong. Nah, nanti tambah 2 minggu lagi, nanti sudah menjadi kumbang muda, Bapak. Jadi, prosesnya itu agak lama, 1 bulanan, gitu.
0: Sabar begitu ya, proses budidayanya, bukan, Ibu Mami. Ya.
1: Nah, nanti kalau sudah 1 bulan, itu warnanya itu, warna kumbang itu putih dulu, terus ke orange, baru hitam. Kalau kumbang nanti sudah warnanya sudah hitam, itu nanti berarti sudah dewasa, siap untuk produksi, seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi total lama proses pemeliharaan sampai ulat siap dipanen itu berapa bulan, Bu? Apakah 1 bulan saja cukup?
1: Kalau untuk totalnya, untuk siap panen itu sekitar 3 bulan dari kumbang muda sampai senen ulat Jerman itu 2-3 bulan, Bapak.
0: Oh, 2-3 bulan ya prosesnya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan ini kalau ngomongin harga, kalau setelah dipanen ya Ibu Mami, pendengar ingin tahu berapa sih ulat Jerman ini kalau dipanen harganya atau dijual per kilonya berapa begitu?
1: Kalau untuk ulat Jerman yang usia 2 bulan, itu kan tergantung usia ya Pak.
0: Oh,
1: ya?
0: Berdasarkan usia, JNJ.
1: Ya, kalau usia 2 bulan itu harga kandang itu 30-40 ribu.
0: Per kilo?
1: Ya, usia 2 bulan. Nah, nanti kalau usia sudah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu sampai 80 ribu harga kandang.
0: Oh, baik. Lalu ada kategori lainnya?
1: Ada. Nanti kalau pengen mau di karantina yang akan dijadikan kumbang, itu kan sekitar usia 6 bulan ke atas.
0: 6 bulan ke atas.
1: Harganya lebih dari 100.
0: Harganya per kilogram lebih dari 100 ribu begitu ya Bu Mami?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan ulat Jerman ini sebetulnya apakah juga bisa menjadi pengurai sampah?

0: ulat Jerman. Jadi kalau nanti ulat Jerman dikasih busuk atau yang sudah mateng itu ndak mau, Pak. Jadi nanti akan menimbulkan bakteri.
1: Jadi yang betul-betul segar begitu ya, Ibu Mami ya.
0: Ya, betul, betul.
1: Iya, baik. Kemudian keuntungan yang didapat Ibu Mami dan anggota sejauh ini bagaimana dengan budidaya ulat Jerman ini, Ibu Mami?
0: Kalau keuntungan di anggota itu kami apa ya, membudidayakan itu kan di satu tempat. Karena ya berhubung ibu-ibu ya, KWT itu kan ibu-ibu, mereka itu geli gitu, geli tidak mau budidaya di rumah, tidak mau, Pak. Jadi satu tempat di sini
1: Oke,
0: gitu.
1: baik.
0: Terus
1: Satu tempat di mana itu, Ibu? Di Pucang Sawit, di dekat kelurahannya kah atau di manakah tempatnya?
0: Di kebun KWT, jadi di kebun KWT, sebelah timur Pucang Sawit. Kelurahan Pucang Sawit, sebelah timurnya.
1: Baik, sebelah timur Kelurahan Pucang Sawit, di situ ada kebun KWT untuk membudidayakan ulat Jerman ini, Jay, Bu Mami.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan sampai sekarang belum bisa dibudidayakan oleh anggota masing-masing di kediamannya, Nje, karena geli tadi ya, Ibu Mami ya.
0: Iya, yeah, tetapi kalau kita itu ada pesanan, kalau ada pesanan untuk karantina, itu kita ngundang ibu-ibu ke sini. Jadi nanti kalau sudah terjual, sudah apa itu namanya, sudah dibayar pesanan itu, lah nanti ibu-ibu baru kita bagi hasil ke ibu-ibu gitu.
1: Baik, baik. Sejauh ini emang kan ini sudah berjalan dari tahun 2022 ya, Ibu Mami ya, budidaya ulat Jerman ini, Je. Sudah mendapatkan sebuah apresiasi kah begitu, Ibu, dari wali kota mungkin atau dari pemangku daerah, pemangku kota begitu?
0: Belum. Belum, karena kita kan mandiri ya. Kita dibina dari Dinas Pertanian dan kita berdiri. Pernah dulu tahun 2021. Ya, 21. Itu ada lomba gender champion. Lah di situ waktu itu lurahnya itu Bu Selvi Rawong kalau enggak salah ya. Bu Selvi Rawong. Lah itu kita suruh ikut lomba di sana. Lah kita dapat juara satu gitu, Pak.
1: Oh, baik.
0: Jadi,
1: tahun berapa itu, Bu?
0: Yang lain itu belum ada.
1: Berapa tahun yang lalu itu, Bu, yang tadi pengalaman mendapatkan juara itu?
0: Itu tahun 2021.
1: Oh, baik. Ya. 2021. Oh, malah sebelum itu ya.
0: Sebelum ulat Jerman.
1: Sebelum ulat Jerman malah ya. Iya. Baik. Nah, tapi menariknya adalah sekarang kan pemasaran juga bisa melalui marketplace ya, Bu Mami ya.
0: Kalau ini pemasaran,
1: apakah sudah ada?
0: Yang menarik mereka-mereka untuk belajar ulat Jerman, yang mereka itu kalau belajar itu harus datang ke kebun, dan mereka mendapat informasi itu dari YouTuber ya, dari YouTuber diangkat oleh Mas Mawalik Jaya itu kalau ya pas waktu itu tahun 2023, Pak.
1: Oh,
0: tahun 2023 baru di oleh Mas Mawalik, terus di apa ya itu dikenal ke mana-mana lah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, itu juga banyak yang belajar ke sini.
1: Oh, baik. Karena ada peran seorang YouTuber tadi ya, Ibu Mami ya.
0: Betul, betul.
1: Yang mana budidaya ulat Jerman ini dimasukkan dalam satu konten YouTube dan akhirnya dikenal sampai Jawa Timur juga, Nji.
0: Nji, betul. Bahkan itu ke luar negeri, tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengirim apa kumbang atau ulat Jerman itu, kita nggak ngerti. Banyak juga yang dari luar negeri.
1: Oh, baik. Jadi belum menemukan sebuah cara begitu ya, Bu, ya, untuk bisa mengirimkan hingga ke luar negeri. Padahal pesanan sudah ada, Anji.
0: Banyak. Sebenarnya banyak banget pesanan kumbang. Sampai detik ini, tadi malam juga ada pesanan ke Malaysia. Tetapi saya nggak tahu, karena itu makhluk hidup. Itu harus saya kirim kemana, gitu loh.
1: Oh, iya, betul. Memang. Iya. Jadi belum ditemukan solusi itu ya, Bu, ya. Iya. Nah, kemudian ini kalau terkait dengan harapan ya, mungkin salah satunya solusi untuk bisa mengirim itu tadi ulat Jerman yang sudah berbentuk kumbang agar bisa sampai ke luar Indonesia dengan selamat, itu inginnya nanti adakah proses pengiriman yang bagaimana sih, Ibu? Kan belum ditemukan ya, atau kerjasama dari mana begitu yang bisa menyelesaikan solusi ini?
0: Ya, harapan saya

0: siapa tahu kalau ada apa ya, wahana atau apa ya, pedisi kayak JNE, kayak apalah itu, nanti kalau bisa menjembatani kami, kita kan lebih seneng
1: Iya.
0: gitu, lebih dapat omset lagi gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi kalau nanti ada yang belajar ke sini lagi juga ndak bingung-bingung untuk memasarkan ke luar negeri juga gitu loh, Pak.
1: Jadi semoga ya Bu ya di tahun ini Je.
0: Ya.
1: Ya,
0: Kalau
1: apapun tadi apa itunya? Distributornya begitu ya, pengirimnya ya Bu ya. Jadi itu masih menjadi sebuah apa ya, sebuah koreksi begitu ya Bu ya, untuk gimana caranya bisa mengirimkan ulat Jerman ini ya sampai ke luar Indonesia ya.
0: Ya,
1: Apapun
0: betul betul
1: ekspedisinya ya.
0: betul. Kalau ekspedisi yang dulu yang ke mana ya, ke Bandung itu lewat kereta pernah.
1: Oh, bisa aman tuh, Bu.
0: Tapi perjalanan malam.
1: Oh, baik. Tidak membuat
0: Perjalanan.
1: si ulatnya mati begitu ya, Bu, ya.
0: Ya, takutnya kalau mati.
1: Baik, baik, baik. Nah, kebetulan kan jenengan juga juara satu perempuan pelopor Kota Solo ya untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, Bu Mami.
0: Betul.
1: Nah, boleh diceritakan waktu itu pengalaman Anda menjadi juara satu perempuan pelopor Kota Solo untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sehingga Anda bisa berprestasi di situ, Bu. Boleh diceritakan?
0: Ya, awal-awalnya begini. Awal-awalnya itu di kota, di wilayah saya itu kan belum ada ya namanya apa, pertanian perkotaan kan belum ada di wilayah saya. Nah, saat itu aku kepengen mendirikan apa ya, kelompok kecil, kelompok tani ya, tapi ibu-ibu aja gitu. Wah, akhirnya saya di sini saya menanam sendiri, menanam jahe merah waktu itu sekitaran 800 polybag.
1: 800
0: Seperti itu.
1: polybag.
0: Ya, kurang lebih itu tadi belum terbentuk KWT, belum bentuk. Terus akhirnya Selvi Rawung itu mengetahui bahwa di sini itu ada pertanian jahe merah. Akhirnya disuruh membentuklah apa itu, kelompok tani. Aku senang sekali kalau disarankan seperti itu. Akhirnya saya door to door membentuk kelompok tani seperti itu. Ternyata juga sulit juga membentuk itu, juga tidak memudah. Semudah membalikkan telapak tangan itu enggak, sulit.
1: Sulit
0: Kita
1: ya,
0: tuh
1: Ibu.
0: malah ayo nandur-nandur ya, nanti ben biar kita itu keluarganya iso terbantu, iso sejahtera gitu loh, untuk konsumsi sendirilah setidaknya seperti itu.
1: Nggih.
0: Ada yang mau, ada yang enggak. Akhirnya saya membina yang mau-mau saja gitu. Akhirnya kita bisa membentuk 40 orang
1: 40 orang.
0: Gitu.
1: Wow.
0: Ya, orang di RW saya gitu. Akhirnya kegiatan kami dilirik dari Dinas Pertanian.
1: Oh, baik.
0: Nah,
1: RW berapa Bu
0: ikut
1: tadi
0: juga.
1: disebutkan
0: Gimana?
1: lagi,
0: Gimana?
1: di RW berapa tadi?
0: Di RW 9 Pucang Sawit.
1: RW 9 Pucang Sawit ya. Oke.
0: Iya. Iya.
1: Kemudian
0: terus kegiatan kami dilirik dari Dinas Pertanian, akhirnya kita dibina.
1: Oh, baik.
0: Terus ya diberi bantuan sekitar 50 juta waktu itu dari provinsi.
1: Dari provinsi.
0: Melalui Dinas Pertanian kita dibina terus, diajari cara apa itu bertani, cara membuat pupuk, setelah panen mau diapakan gitu, terus kita buat olahan, didampingi terus lah. Sampai kita itu bisa benar-benar berjalan, bisa benar-benar melaku, bisa benar-benar bisa berkembang seperti itu.
1: Oh, baik, baik. Sehingga itulah perjalanan Anda menjadi juara satu perempuan pelopor Kota Solo ya untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi ya, Ibu Mami ya. Oke. Itu berapa tahun yang lalu, Bu, Anda mempersiapkan itu akhirnya bisa jadi juara? Apakah bertahun-tahun mempersiapkannya?
0: Tahun 2006 2016 itu berdirinya KWT ya.
1: Oh, nje.
0: 2016. Kalau saya mempersiapkan itu sudah tahun 2014.
1: Oh.
0: 2014, 2015 ya.
1: Setahun dua tahun prosesnya ya, Bu ya.
0: Nah,
1: Oke.
0: betul.
1: Oke, baik. Apa yang bisa Anda sampaikan, Ibu, terkait dari KWT untuk ekonomi mandiri, mengubah budidaya ulat Jerman menjadi peluang usaha? Ini Ulat Jerman kan pendengar mungkin masih ada beberapa yang awam. Coba ceritakan atau berikan pesan ya kepada pendengar. Monggo, Bu Mami.
0: Nah, dari sisi ulat Jerman ya, ulat Jerman itu manfaatnya sangat luar biasa juga. Selain untuk mengurai sampah, juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Lingkungan kita bisa bersih dengan cara diurai oleh ulat Jerman itu tadi, dan perekonomian kita juga akan meningkat, keluarga akan sejahtera. Nah, seperti itu Bapak.
1: Baik, terima kasih Ibu Haryatmi atau Ibu Mami ya, selaku Ketua KWT atau Kelompok Wanita Tani Dahlia 9 yang berada di RW 9 Pucang Sawit, Solo. Dan mungkin ini yang nanti kita tunggu-tunggu ya, Ibu Haryatmi atau Ibu Mami, ulat Jerman dari Pucang Sawit ini bisa sampai ke luar Indonesia atau luar negeri ya, karena masih diusahakan caranya aja Ibu Mami aja.
0: Kita harapan itu. Sangat berharap.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Semoga lekas terjadi. Matur nuwun atas cerita Anda, Ibu Mami.
0: Terima kasih.
1: Ya, di segmen atau program Jeda Jendela Cerita Anda Pro 1 FM RRI Surakarta siang hari ini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Ibu Mami. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bapak.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda. 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya di siaran Surakarta siang ini dan di program Jeda Jendela Cerita Anda. Kalau tadi saya sudah mengobrol dengan Ibu Haryatmi atau Ibu Mami selaku ketua KWT atau kelompok wanita tani Dahlia RW 9 Pucang Sawit Surakarta dengan topik dari KWT untuk ekonomi mandiri mengubah budidaya ulat Jerman menjadi peluang usaha. Nah, sekarang saya kembali akan diceritakan oleh narasumber ya. Kalau tadi dari KWT atau kelompok wanita tani Dahlia RW 9 Pucang Sawit Solo bersama Ibu Haryatmi, sekarang saya bersama Ibu Maliana. Ini selaku pegiat UMKM batik di kota Solo atau Surakarta. Jadi di jeda, jendela cerita Anda, Ibu Maliana akan bercerita bagaimana seorang perempuan yang tangguh atau ketangguhan seorang perempuan di era yang semakin maju menjadi hal penting untuk meningkatkan kapasitas diri bahkan berdampak di lingkungan sekitar, terlebih untuk terus mengedukasi serta menginspirasi publik pendengar, khususnya pemberdayaan perempuan di lingkup UMKM. Nah, nanti Ibu Maliana akan bercerita bagaimana kiprahnya sebagai pegiat UMKM batik di kota Solo atau di Surakarta ini. Sudah hadir di studio Pro 1 FM Ibu Maliana. Selamat siang Ibu Maliana.
1: Selamat siang Mas Rifki.
0: Sehat Ibu Maliana?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini tadi dari mana sebelum ini ke Pro 1?
1: Dari kantor ini tadi.
0: Oh, dari kantor. Oh, baik. Ternyata juga dari kantor selain berkecimpung dalam UMKM batik di kota Solo atau di Surakarta. Nah, ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana usaha batiknya dari Ibu Maliana, pendengar. Batik Maharani Sekar Solo, Nje?
1: Ya, nah, benar.
0: Ini bisa diceritakan ke pendengar Ibu Maliana, usaha batiknya perkembangannya bagaimana? Dari nol prosesnya sehingga sekarang, wah, sudah mempunyai kantor gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Ya, terima kasih, Mak Rifki. Selamat siang pendengar RRI semuanya di Pro 1 Surakarta. Kebetulan ini saya sebagai owner dari Maharani Sekar Solo yang saat ini sudah PT ini Mas. Saya PT kan karena udah lumayan memang berkewajiban bayar pajak itu tadi. Jadi bermula dari senang.
0: Senang, baik.
1: Kemudian ngelihat batik harus sanggit, harus ya ada wastra lokal yang memang harus ada yang memunculkan atau melestarikan gitu ya. Dulu waktu saya masih muda gitu.
0: Oh, itu dari remaja, berangkat dari
1: ya,
0: remaja.
1: Dari sejak semester 3.
0: Oh, kuliah.
1: Itu, ya, kuliah semester 3 itu saya mulai belajar menjahit.
0: Baik.
1: Belajar menjahit. Tidak begitu pintar karena ternyata menjahit itu perlu kesabaran. Kemudian harus benar-benar ngerti bedah pola begitu ya. Waktu saya untuk itu memang saat itu belum ada, sehingga ya hanya bisa menjahit, tetapi skill dasarnya sudah saya dapatkan.
0: Okay.
1: Nah, karena ada kesenangan atau hobi di situ, kemudian niat saya sebagai anak muda waktu itu, sehingga lebih memfokuskan ke Solo itu kan kota batik gitu ya, saya berpikirnya begitu. Dulu itu kenapa kok lebih ke Pekalongan gitu.
0: Oh, iya.
1: Karena ternyata Pekalongan itu lebih murah loh, kenapa kok batik Solo gak bisa murah lah. Itu pertanyaan-pertanyaan itu semakin terjawab saat saya mulai meskipun baru proses belajar. Jadi untuk saya sendiri, karena bukan terlahir dari orang yang punya begitu ya, orang yang seorang pengusaha begitu, sehingga keinginan untuk memakmurkan lingkungan pribadi, juga punya keinginan untuk sesama ya, maksudnya sekitarnya. Sehingga
0: baik.
1: Waktu itu ada penjahit yang tidak bisa ngopeni anak, tidak bisa ke salah satu perusahaan batik terbesar di Solo gitu, sehingga harus keluar dari usahanya dan saya gandeng beliau gitu. Sampai itu sudah lulus kuliah ya. Mm-hmm. Awal masih kecil-kecil aja.
0: Itu tahun berapa itu, Bu Maliana?
1: Wah, saya lulus sih tahun 98 ya, Mas.
0: Oh, saya lahir itu. Sudah merintis dari 98 ya.
1: Lama mm-hmm. sekali. Mm-hmm. Tidak bermodal awalnya. Tidak bermodal itu karena saya mau saya pakainya kain perca.
0: Oh, kain perca. Okay.
1: Kemudian kita susun jadi apa begitu, entah dompet lah, entah baju atau spray, tapi dari kain perca. Mm-hmm. Nah, kemudian karena tanpa modal di situ saya nggait penjahit itu mulailah kecil-kecil. Suplai ke Klewer pernah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi akhirnya disitulah saya jatuh.
0: Pernah jatuh juga?
1: Pernah jatuh, oh. Karena Klewer kobongan, Mas.
0: Waktu itu terbakar.
1: Waktu itu Klewer terbakar, sehingga harus memulai lagi. Nah, saat memulai lagi, otomatis skill atau pengalaman saya sudah mulai bertambah kan, sehingga keberanian juga sudah mulai, sempat join ekspor, meskipun juga ternyata juga gagal. Okay. Nah, kemudian karena kegagalan ini saya merintisnya mulai pelan-pelan. Gagal itu, jatuh itu ya ada sakitnya gitu.
0: Waktu itu bisa dibilang balik ke nol ya?
1: Balik ke nol.
0: Kembali ke nol lagi.
1: Kembali ke nol. Mm-hmm. Dengan rutinitas seorang ibu begitu ya. Seorang istri, seorang ibu. Mm-hmm. Dan seorang pekerja, staff. Karena saya bekerja di perusahaan. Waktu itu masih belum PMA.
0: Oh begitu.
1: Ya, kalau sekarang sudah PMA dan posisi saya sudah handle di dua perusahaan PMA. Dua perusahaan PMA itu satu CFO, satu direktur.
0: Berarti bekerja iya.
1: Bekerja iya.
0: Terus ibu rumah tangga iya.
1: Iya.
0: Kemudian merintis ini ya, Maharani Sekar Solo
1: iya.
0: ini.
1: Merintis sampai dengan saat ini. Stabil. Kemudian ada orderan seragam, orderan kalau sekarang mungkin banyak di duster, Mas.
0: Oh, duster sekarang.
1: Daily wear, iya.
0: Request-nya duster.
1: Request-nya sejak COVID.
0: Sejak COVID.
1: Okay. Sejak COVID, Bangsani seragam tenggelam. Mm-hmm. Tapi saya seneng. Kenapa? Karena saya tenggelam tapi teman-teman mulai naik. Teman-teman itu
0: ikut.
1: Ya karena penjahit saya kan nggak bisa karena kan harus konsisten ya, saya harus konsisten, orderan ada terus gitu. Saya punya modal mesin jahit, saya belikan mesin jahit, ada di saya taruh di rumahnya penjahit-penjahit tersebut, dan ternyata nggak semua orang jujur ya. Nah, itu kan namanya bisnis ya kayak gitu.
0: Iya, berarti itu dari Anda memulai itu semua modal sendiri ya?
1: Modal awalnya tanpa modal.
0: Awalnya tanpa modal. Karena Anda masih bekerja tadi.
1: Iya, kemudian dari awal enggak punya modal, saya bekerja, saya harus sisihkan untuk modal. Nah, semakin naik, semakin punya power dalam modal kerja dan juga link networking ya.
0: Yeah.
1: Nah, sempat punya toko di Jakarta.
0: Oh begitu,
1: ya,
0: sempat
1: itu,
0: punya toko di Jakarta.
1: Sebelum COVID. Nah itu saat COVID turun, saya tutup. Ramayana juga dulu, Ramayana Purwosari, saya ada juga. Kita tutup kembali, bukan zero kalau ini, sudah ada. Mulai menata lagi, produk apa yang bisa sustainable.
0: Oh begitu.
1: Ya,
0: terus daster tadi yang sustainable. Oh.
1: Betul, sampai sekarang.
0: Jadi sampai sekarang.
1: Ya, jadi kalau cari daster yang murah harganya 12.500. Oh, tempatnya Bu Maliana.
0: Baik.
1: Karena kodian banyak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi produsen gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, sampai sekarang meskipun motifnya bukan batik, terus ya terpanggilnya menjadi batik.
0: Oh begitu.
1: Jadi Maharani Sekar Solo gitu ya. Kita batik apa ya Sekar Solo gitu.
0: Betul. Ini. Dan itu tadi suka duka Anda ya membangun Maharani Sekar Solo ini.
1: Betul.
0: Dari yang awalnya Anda bekerja juga, ibu rumah tangga juga, merintis Maharani Sekar Solo juga, pernah masuk ke Klewer akhirnya karena ada bencana terbakar itu tadi ya, pasar Klewer mulai dari nol lagi, sehingga sekarang bisa jalan kembali dengan produk yang menjadi unggulan Duster ya?
1: Iya,
0: Duster.
1: Batik ada juga mas,
0: batik.
1: Tetap ada ya karena ini ya, dan lumayan laku dalam arti masih ada lakunya, hanya beda, berbeda.
0: Okay.
1: Karena persaingan online juga, terus seragam juga, kondisi ekonomi perekonomian saat ini kan memang daya belinya turun ya.
0: Yeah.
1: Sehingga itu juga pengaruh di orang-orang yang biasanya PKK-i nggak ya seragam gitu, setahun pisan, setahun dua kali itu setahun pisan atau mungkin enggak gitu.
0: Jadi berjeda agak lama ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini kan sekarang sudah PT ya?
1: Iya.
0: Bisa dibilang sudah PT itu berarti keuntungan ekonominya atau cuannya nih menjanjikan dong ya?
1: Iya, ada, pastilah ada laba mas, ada laba.
0: Keuntungan yang diambil ya?
1: Ya, dengan bisa meng-hire orang, meskipun saya kemana-mana itu bisa saya lepas. Kan katanya bisnis yang sudah autopilot itu bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan gitu ya. Nah saya nggak jalan-jalan mas, tapi ya itu tadi, saya ke kantor yang memang ternyata nggak boleh saya lepas.
0: Okay. Gitu. Dan ini dari usaha Anda menjalankan Maharani Sekar Solo juga mengantarkan Anda menjadi juara satu perempuan pelopor kota Solo.
1: Ya kalau itu bukan dari Maharaninya ya itu.
0: Oh dari mana?
1: Mungkin lebih ke solopreneurnya mas.
0: Solopreneurnya, juara satu perempuan pelopor ya, kota Solo
1: ya,
0: untuk kategori pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
1: Gih,
0: tahun berapa lulus itu?
1: Baru 2025.
0: Oh 2025.
1: Jadi 2024 saya dapat Kartini Award. Kemudian 2025 saya juara satu perempuan pelopor yang diselenggarakan Solo gitu. Kemudian yang 2026 ini Kartini Award lagi.
0: Oh gitu. Mantap, 2026 Kartini Award ya. Baik, baik.
1: Karena memang pergerakan saya itu tentang UMKM.
0: Betul.
1: Nah, UMKM di sini 60% baik lokal maupun nasional itu pelakunya adalah para perempuan. Nah, awalnya dulu saya di Kadin Kota Surakarta itu komite tetap untuk peranan perempuan.
0: Oh, begitu.
1: Nah, sehingga saya touch ke mereka, mendampingi para perempuan itu untuk bisa punya usaha mandiri.
0: Oh, baik.
1: Ya, agar suatu saat kalau ada sesuatu bisa apa namanya ya, ya enggak guling gitulah ya, dapurnya
0: tidak
1: itu
0: pilot,
1: tetap
0: ya.
1: Tetap bisa eksis untuk anak-anaknya, untuk suaminya,
0: keluarga,
1: pendapatan suami. Nah, dari situ mungkin karena keberhasilan di situ sehingga geret menjadi banyak UMKM.
0: Oh, menarik banyak UMKM.
1: Ya, otomatis kan karena saya aktivasinya di perekonomian, sehingga banyak yang, Bu, saya buat ini laku nggak, coba ayo buat ini, nah gitu.
0: Ternyata memang dari ikhtiar Anda ya Ibu Maliana mampu menginspirasi dan memotivasi banyak masyarakat ya,
1: ya.
0: Terus
1: alhamdulillah
0: mungkin
1: gitu.
0: Awalnya banyak yang pesimis ya, tetapi sekarang banyak yang bergabung begitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian berkantor di mana Maharani Sekar Solo ini?
1: Kalau PT Maharani Sekar Solo ada di Jalan Krakatau Barat 1 itu. Legend Sutoyo, meskipun Legend Sutoyo itu saya ada ruko juga, tetapi base campnya itu ada di Krakatau Barat 1 itu masuk gang sedikit dari jalan raya.
0: Itu masuknya di kecamatan atau kelurahan apa?
1: Nusuan.
0: Oke.
1: Okay. Nusukan pipis baru.
0: Oke, okay, baik. Okay. Dan Anda juga sebagai ketua umum solopreneur ya?
1: Iya.
0: Nah ini boleh diceritakan nih bagaimana pengalaman Anda menjadi ketua umum solopreneur?
1: Ya, bermula dari COVID tadi mas. Mm-hmm. Tidak ada pameran.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian teman-teman pada bingung mau online tapi gak bisa caranya. Mm-hmm. Terus saya membidik namanya hotel ya.
0: Oke. Okay.
1: Hotel. Tamu itu kan pasti ada.
0: Akomodasi
1: masih tetap
0: ya.
1: Ada. Mm-hmm. Ya. Di hotel itu kalau yang namanya COVID mereka gak bisa jalan-jalan.
0: Waktu itu ya, waktu pandemi.
1: Waktu itu, mm-hmm. Sehingga ayolah saya buat UMKM. Nanti jika ada tamu, mereka gak perlu cari kemana-mana oleh-olehnya.
0: Oh, merambah akhirnya jadi, ke situ.
1: Jadi teman-teman UMKM tuh siapa yang mau gabung, mm-hmm. syaratnya satu.
0: Apa tuh?
1: Harus produsen.
0: Oh.
1: Kalau gak produsen gak boleh.
0: Distributor gak bisa.
1: Gak bisa. Mm-hmm. Reseller gak bisa.
0: Reseller juga tidak
1: hanya
0: bisa.
1: Hanya distributor juga gak bisa. Harus produsen.
0: Baik.
1: Nah, kenapa? Satu, karena kita jualnya nanti gak hanya produk, tapi workshop. Pelatihan.
0: Oh, pelatihan juga.
1: Pelatihan.
0: Oh, baik,
1: jadi
0: baik.
1: Harus punya skill yang bergabung itu.
0: Jee.
1: Kemudian yang kedua, harga tidak boleh lebih tinggi daripada klewer.
0: Dari
1: kalau
0: klewer.
1: Misal klewer lebih tinggi sedikit karena mungkin sharing dengan hotel mungkin ya. Jadi ada beberapa hotel yang free.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini terima kasih kepada PHRI nih.
0: Oke, okay, PHRI Kota Surakarta ya.
1: Iya, PHRI sudah memberikan
0: ruang.
1: Ruangnya lewat ya hotel-hotel di Sesolo Raya ini untuk setiap weekend teman-teman UMKM ini gelar produk, okay. jualan di situ yang tidak boleh hanya kuliner basah.
0: Oh baik, okay. yang nah, kering boleh ya?
1: Ya itu yang terkait solopreneur.
0: Mm-hmm.
1: Yang kuliner basah mm-hmm. kan tidak ada tempat untuk menjual ya.
0: Betul, tidak ada booth-nya ya.
1: Iya, tidak ada booth, tidak ada ini. Nah itu saya fasilitasi lewat MBG.
0: Oh.
1: Jadi teman-teman yang buat galantin, buat waktu dulu itu. Roti, bakery dan apa onde-onde,
0: mm-hmm.
1: bahkan
0: jajanan
1: saya punya
0: pasar ya, gitu ya.
1: Itu kan dulu kan ada ya MBG pakai kering gitu kan.
0: Betul.
1: Menu kering. Nah itu semua yuk ke MBG semua. Duitnya nanti ada sih kekhawatiran mereka untuk nggak kembali duit dan sebagainya. Tapi oke, okay, Bu Mariana bayar kamu. Terus nanti transfernya boleh ke kamu langsung, boleh lewat saya.
0: Oh, saya terbuka.
1: Jadi,
0: itu.
1: Iya, karena memang kita niatnya tidak cari duit untuk yang ini. Tetapi lambat laun sampai dengan sekarang ternyata justru menjadi bisnis tambahan saya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang kue kering stop, otomatis kan para SPG ini udah kenal Bu Mariana.
0: Iya.
1: Sehingga Bu. Bisa enggak nyariin bumbu?
0: Akhirnya.
1: Bisa enggak nyariin beras? Bisa. Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Ya sudah
0: terkoneksi.
1: Sampai sekarang itu beberapa dapur buah atau apa gitu. Buah itu kita ambil dengan UMKM pasar.
0: Wah,
1: kan
0: mantap.
1: Ada UMKM pasar. Yeah. Nah, yang kalau mau langsung silakan. Enggak apa-apa ini ya. Tapi kalau kalau saya terus modali terus kan ya sosok saya tuh pripun nggih Mas? Bingung apa ya? Mau nambahi yang enggak nyaman di hati.
0: Iya.
1: Tapi kalau mau seperti ini terus kok jaga nih.
0: Betul.
1: Gitu. Sehingga itu menjadi tambahan penghasilan
0: okay.
1: Dari berawal membantu tadi.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang edamame yang macam-macam mau langsung ya silakan aja.
0: Betul.
1: Apa-apa.
0: Ternyata seorang Ibu Maliana ini tidak hanya concern di Maharani Sekar Solo ya, bisa merambah kemana-mana tadi ya. Berawal dari perjuangan yang tidak mudah, maka dibutuhkan ketangguhan dari seorang Ibu Maliana. Nah ini pendengar, bukti ketangguhan seorang perempuan di era yang semakin maju untuk meningkatkan kapasitas diri bahkan berdampak di lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir ini Ibu Maliana, Anda kan juga pegiat UMKM batik ya, Maharani Sekar Solo yang sudah PT ya sekarang alhamdulillah ya Ibu Maliana ya. Upaya pemberdayaan masyarakat atau perempuan yang terus dilakukan seperti apa dan harapannya ke depan mau bagaimana? Silahkan.
1: Ya, oke, okay, baik. Untuk yang para perempuan yang bisa menjahit, punya skill ya, kemudian bisa batik, itu saya harapkan kreativitasnya kan lebih. Itu harapan saya karena saat ini tidak hanya daster paspol yang mereka tunggu, tetapi konsumen tunggu maksud saya, tapi juga dari kain wastra bisa dibuat outer, buat macam-macam yang itu para perempuan itu kadang-kadang soal modis itu nomor sekian. Nah, dari skill dan ngelihat model inilah saya banyak berharap bahwa batik di Solo tidak monoton. Gitu.
0: Baik, tidak monoton dan bisa divariasikan ya, mengikuti zaman juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Baik. Siapapun bisa pakai.
0: Betul. Terima kasih Ibu Maliana. Baik. Selaku owner Maharani Sekar Solo, ini pegiat UMKM batik yang sekarang sudah bisa dibilang sudah berkembang pesat begitu ya, Ibu Maliana.
1: Ya, pesat belum ya, semoga insya Allah ya.
0: Amin, amin, amin. Amin. Semoga ada juga nanti Ibu Maliana yang lain ya, dari pendengar yang juga masih berjuang dalam sektor UMKM, nanti bisa juga berkembang begitu ya. Dan itulah tadi sebagai pelecut semangat ya, cerita dari Ibu Maliana, ketangguhan seorang perempuan sekali lagi pendengar di era yang semakin maju untuk meningkatkan kapasitas diri, bahkan berdampak di lingkungan sekitar. Terasa lebih nyata ketika tadi Ibu Maliana mengajak beberapa rekanan begitu ya, bisa dibilang rekanan ya, dari ibu-ibu rumah tangga ya, begitu, yang punya skill menjahit, akhirnya bisa bergabung. Dan itulah bukti dari usaha Ibu Maliana mengedukasi dan menginspirasi publik. Matur nuwun Ibu Maliana ceritanya di
1: kasih,
0: siang
1: Mas
0: hari
1: Rifki.
0: Ini sama-sama Maturnuun. Sudah bercerita di jeda jendela cerita Anda Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar akan Anda simak laporan dari rekan reporter RRI Surakarta Adam Sutanto terkait objek wisata di Klaten.

rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Baik pendengar, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada laporan dari rekan reporter RRI Surakarta, rekan Adam Sutanto, yang akan melaporkan terkait dua objek wisata di Klaten masuk nominasi penilaian Anugerah Pesona Indonesia atau API Award. Salah satunya objek wisata Candi Sojiwan Kebon Dalem Kidul Prambanan Klaten. Saya sudah terhubung dengan rekan reporter Adam Sutanto. Selamat siang, Adam Sutanto.
1: Selamat siang.
0: Baik, ini Anda bisa laporkan terkait dua objek wisata di Klaten, salah satunya Candi Sojiwan Kebon Dalem Kidul di Prambanan Klaten masuk

0: Wah, objek wisata yang kini masuk dalam penilaian nominasi ABI Award tahun 2026, yakni Umbul Printik dan juga Candi Sojiwan. Nah, berbicara dengan Candi Sojiwan sendiri, merupakan berada di wilayah Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan Klaten. Candi ini merupakan candi Buddha yang cukup menarik karena terdapat kurang lebih ada 17 relief yang ada di tempat tersebut. Nah, oleh pemerintah desa setempat memang sudah berjalan 3 tahun terakhir ini, relief-relief yang ada di candi Sojiwan tersebut di dokumentasikan dalam sebuah bentuk tarian atau tari khusus yang menjadi ciri khas dari Kebon Dalem Kidul Prambanan Klaten. Dan ini setiap tahun digelar kira budaya dengan mengangkat tarian tentang yang ada di Candi Sojiwan tersebut. Ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Kebon Dalem Kidul Prambanan Klaten, Daru Purnomo.
1: Sebenarnya kenapa? ABI Award, jadi salah satunya adalah Sojiwan sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Klaten, misalnya di Kota Bitul. Ini menjadi salah satu kebanggaan kami dari Napa, warga desa Kota Bitul yang Napa ikut merawat keberadaan daripada situ sendiri. Jadi kenapa Sojiwan menjadi hal yang menarik untuk kita ikutkan dalam nominasi ini adalah Sojiwan merupakan salah satu situs cagar budaya yang ada di Kebun Bitul berlatar belakang agama Buddha. Yang kalau kita lihat secara arsitekturnya ini, kalau awam lihat ini mungkin candi Hindu yang diketahui. Tetapi inilah yang kemudian menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, bagi kita adalah Sojiwan merupakan bentuk nyata keberagaman ataupun toleransi yang sangat luar biasa yang sudah terbina sejak nenek moyang kita, yaitu agama Hindu dan Buddha itu menjadi suatu kerukunan yang terbangun sejak dulu. Itulah yang kemudian tema utama yang kenapa Sojiwan kita munculkan. Yang kedua, kekhasan ataupun keunikan dari Candi Sojiwan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri. Yang kalau kita melihat di candi-candi yang lain, yang terlihat misalkan di Prambanan, itu ada relief cerita Ramayana. Tetapi kalau di Sojiwan juga ada relief yang itu mengambil bertema cerita-cerita fabel yang posisi dari tiap-tiap relief itu mempunyai makna ataupun pelajaran tersendiri. Artinya,
0: sementara dari perkembangan nominasi tersebut, informasi yang kami peroleh dari Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, menyebutkan bahwa objek tersebut ini masih dalam proses penilaian, masih dalam 3 besar. Dari Klaten, Adam Sutanto melaporkan.
2: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
2: Kemarin masuk dalam kategori darurat sampah, maka di APBD 2027 ini kita banyak menggeser beberapa anggaran untuk penanganan sampah.
3: Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tukerjo. Itu melayani sekitar 150 kakak. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu berbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk pam simas.
1: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Rifki Minov.

0: Pendengar, polisi menangkap supir truk traktor head yang terlibat kecelakaan maut dengan sepeda motor di Jalan Sumpah Pemuda Mojosongo Jebres Solo, Senin 22 September 2026. Dalam kecelakaan sekitar pukul 9:30 pagi tersebut, pengendara sepeda motor Honda Beat berinisial IAF, 21 tahun asal Karanganyar, meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polresta Solo, Kompol Dayita Daneswari mengatakan, kecelakaan melibatkan truk traktor head bernomor polisi W9075UF dengan sepeda motor Honda Beat AD4062JP. Berdasarkan penanganan awal, kedua kendaraan melaju dari arah timur ke barat dengan posisi truk di depan sebelah kanan dan sepeda motor di belakang sebelah kiri. Saat berupaya mendahului melalui sisi kiri, sepeda motor diduga membentur bagian belakang kiri truk. Usai kecelakaan, sopir truk berinisial MS 39 tahun, warga Jombang, Jawa Timur, terus melaju dan tidak berhenti memberikan pertolongan. Polisi kemudian menelusuri kendaraan tersebut hingga akhirnya mengamankan MS di sebuah gudang di wilayah Boyolali. Sopir kini dibawa ke Polresta Solo untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau pengguna jalan berhati-hati dan memastikan ruang aman sebelum mendahului kendaraan yang berukuran besar. Pemerintah Kota Surakarta menggeser sejumlah prioritas anggaran dalam APBD tahun 2027 dengan penanganan sampah dan dukungan operasional Batik Solo Trans atau BST menjadi sektor yang mendapat perhatian. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Diki.
1: 2027 kita agak bergeser sedikit prioritasnya, terutama itu untuk penanganan sampah.
2: Penanganan sampah dan operasional BST menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Kota Surakarta tahun 2027. Pergeseran anggaran dilakukan setelah Surakarta masuk kategori darurat sampah, sementara pendanaan operasional BST dari pemerintah pusat akan dihentikan pada 2027 mendatang. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, sejumlah anggaran akan digeser untuk mendukung penanganan sampah. Pemkot juga akan menyelaraskan APBD dengan dana hibah LSDP agar penggunaannya tidak tumpang tindih.
1: Jadi untuk 2027 kita agak bergeser sedikit prioritasnya, terutama itu untuk penanganan sampah kita ya. Jadi karena kita kemarin masuk dalam kategori darurat sampah, maka di APBD 2027 ini kita banyak menggeser beberapa anggaran untuk penanganan sampah lama itu. Termasuk juga nanti kan kita akan mendapatkan hibah dana LSDP, jadi itu juga nanti akan kita sinkronkan antara dana hibah LSDP dengan dana APBD biar tidak tumpang tindih, bisa menyelesaikan masalah sampah kita.
2: Budi mengatakan dana hibah LSDP nantinya akan disinkronkan dengan anggaran daerah. Penanganan sampah akan dilakukan secara bertahap untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Selain sampah, Pemkot Surakarta juga menyiapkan APBD untuk membiayai operasional BST. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan transportasi publik tetap berjalan setelah dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dihentikan.
1: Mengalokasikan APBD untuk transportasi, yang untuk operasional BST, karena tahun 2027 ini pendanaan dari pusat kan dihentikan. APBD Kota Surakarta harus membackup penuh pendanaan dari operasional BST ini agar layanan BST kepada masyarakat tidak sampai terhenti, bisa berjalan dengan normal, nanti coba akan mungkin ada pengaturan-pengaturan di jam layanan tuh mungkin. Tapi layanan BST di semua kurir tetap berjalan.
2: Budi mengatakan kemungkinan terdapat pengaturan pada jam layanan BST sebagai bagian dari penyesuaian operasional. Namun layanan BST di seluruh koridor tetap akan dipertahankan. Penanganan sampah dan keberlanjutan layanan transportasi publik tersebut menjadi bagian dari pergeseran prioritas Pemkot Surakarta dalam penyusunan APBD 2027. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, kurang lebih 150 kepala keluarga di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten mengalami kekurangan air bersih. Sejumlah sumber air di tempat itu debitnya berkurang dampak dari musim kemarau sekarang ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Adam Sutanto.
3: Persediaan air bersih di sini memang tidak seperti tahun yang dulu, ini lebih parah.
4: Kekurangan air bersih kini melanda wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kurang lebih 150 kepala keluarga atau kakak harus mendapatkan bantuan air bersih dari pihak lain. Kepala Desa Wiro, Sinto, kepada RRI mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah Desa Wiro merupakan daerah perbukitan. Sudah 3 sumur untuk program Pamsimas, namun untuk sekarang ini debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhan warga akan air bersih.
5: Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tukerjo. Itu melayani sekitar 150 kakak. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu perbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk Pamsimas. Dari desa juga sudah pinggang 1 sumur karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga, kalau posisi saat ini debitnya kurang mencukupi.
4: Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapatkan trumping air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Ketua RW 2 Tugurjo Wirobayat Sumadi mengatakan persediaan air bersih sekarang sedang mengalami persoalan. Kondisinya lebih parah bila dibandingkan tahun sebelumnya. 3 sumur Pamsimas yang ada sekarang tidak mencukupi karena debitnya semakin kecil. Persoalannya dimungkinkan karena banyak sumur bor di Kampung Tugurjo dan sekitarnya, terutama di kawasan pertanian.
6: Karena sumber airnya kita menggunakan Pamsimas, tapi kondisinya debitnya sudah kurang, tidak mencukupi. Ini diperkirakan kemungkinan karena banyaknya sumur bor di daerah Tugurejo dan sekitarnya ini, terutama di daerah pertanian.
4: Dikatakan pula di tempat tersebut juga terdapat sumur gali yang tidak pernah kering, namun sekarang juga keadaannya juga sudah mengering. Guna membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air bersih dengan meminta bantuan dari BPBD Kabupaten Klaten. Warga juga membuat bak-bak penampungan air bersih secara darurat dengan menggunakan terpal. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Wali Kota Solo Respati Ardi mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Solo berani bidik pasar premium. Dalam paparannya saat launching beli lokal pilihan busan oleh Tokopedia bersama Menteri Perdagangan kemarin di salah satu hotel di Kota Solo, Respati mengatakan upaya yang dilakukan meningkatkan kualitas produk UMKM bernilai. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fatima Sitiawan.
7: Mulai beranilah berjualan mahal dengan menaikkan sedikit kualitas.
8: Wali Kota Solo Respati Ardi mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Solo untuk berani meningkatkan kapasitas usaha dengan membidik pasar premium. Menurutnya, dengan meningkatkan kualitas produk UMKM akan dapat lebih bernilai dibandingkan dengan produk biasa yang hanya berfokus pada memperbanyak jumlahnya. Hal tersebut disampaikan Respati saat melaunching beli lokal dan pilihan busan oleh Tokopedia bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dalam kesempatan itu, Respati mengatakan jika strategi penguatan fundamental ekonomi Kota Solo saat ini menggunakan konsep Pareto 80/20. Skema yang digunakan yakni 80% akan ditangani Pemkot Solo dengan melakukan intervensi mendukung masyarakat pada segmen ekonomi massal melalui berbagai program seperti festival UMKM, pasar rakyat, hingga penyelenggaraan konser dan penyediaan akses publik. Lalu pada 20% dia mengajak para pelaku usaha dapat berani mengambil peran dengan menyasar konsumen yang memiliki daya beli lebih tinggi melalui strategi upselling dan menyasar top spenders. Menurutnya, pelaku usaha harus mulai optimis meningkatkan harga jual dengan diimbangi peningkatan kualitas produk. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan kualitas maupun memperkuat nilai produk yang tidak hanya menaikkan kualitas saja.
7: Para UMKM, pelaku usaha di Kota Solo, mulai beranilah berjualan mahal dengan menaikkan sedikit kualitas. Dengan kita meningkatkan kualitas, kuantiti kita tekan, konsep 80-20 ini menjadi nyata.
8: Konsep ini juga sejalan dengan rencana Solo sebagai wellness city pada 2030. Pelaku usaha mesti memahami adanya perubahan perilaku konsumen dan pergeseran pasar sehingga produk lokal tidak hanya menyasar konsumen dengan daya beli massal. Dan salah satu dukungan yang sudah disiapkan adalah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya di pasar tradisional. Salah satunya program bersama Dinas Perdagangan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menggunakan kios pasar yang sepi selama 6 bulan secara gratis.
7: Untuk Bapak Ibu mulai berjualan, nanti kalau laku baru dibayar. Kalau enggak laku, silakan enggak usah bayar. Itu nanti di pasar Joge, di pasar Krewet, kita akan buat program seperti itu untuk memastikan rekan-rekan UMKM punya etalase gratis terlebih dahulu.
8: Di sisi lain, Respati juga mengingatkan pentingnya kemampuan pelaku usaha untuk membangun nilai jual sebuah produk. Menurutnya, produk dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi ketika dikemas dan dinarasikan sebagai konten yang menarik. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, rumah tak layak huni. RTLH milik lansia berumur 86 tahun di Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, kemarin siang roboh. Robohnya RTLH di Sragen ini menjadi perhatian serius dalam penanganan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mulato.
9: Rumah sudah lapuk otomatis. Apa itu sebenarnya, kalau layak sih layak, tapi kan karena musibah lapuk itu tadi kan roboh itu. Kebetulan itu sendirian untuk di rumahnya.
10: Rumah tidak layak huni RTLH milik Siem, 86 tahun warga Dukuh Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh rata dengan tanah. Kejadian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu terjadi saat lansia 86 tahun itu tengah sibuk memasak di dapur. Bangunan limasan kayu berukuran 7x10 meter miliknya mendadak ambruk. Beruntung Siem menyadari tanda-tanda bahaya dan langsung berlari keluar sebelum material bangunan yang lapuk menimpa dirinya. Kapolsek Sumberlawang AKP Sigit Sudarsono membenarkan insiden tersebut. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian material akibat robohnya rumah limasan kayu tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
9: Memang benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kemarin ya, kurang lebih jam 10 ada rumah roboh milik Ibu Siem. Tempatnya di Dukuh Kacangan, RT 13, Desa Kacangan. Dan pada saat itu rumah langsung roboh dikarenakan usia rumah sudah tua atau lapuk. Sehingga langsung menghubungi petugas kami, alhamdulillah dalam kejadian tersebut tidak ada korban.
10: Sementara itu, musibah robohnya rumah Siem menyingkap tantangan besar penanganan RTLH di Kabupaten Sragen. Menanggapi kejadian itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Sigit menyebut berdasarkan pendataan yang telah terverifikasi by name by address beserta foto kondisi fisik rumah, saat ini tercatat sekitar 17.000 unit RTLH kategori desil 1 hingga 5 yang tersebar di seluruh wilayah Sragen.
11: Alhamdulillah di Sragen program Dandan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
10: Untuk menuntaskan puluhan ribu RTH tersebut, Pemkab Sragen tidak hanya mengandalkan APBD yang kapasitasnya terbatas sekitar 900 hingga 1000 unit per tahun. Pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, mulai dari APBN melalui program BSPS, APBD Provinsi, dana CSR hingga pendanaan lembaga internasional seperti Habitat for Humanity. Mengenai besaran bantuan, Sigit menjelaskan bahwa nilainya bervariasi, bahwa bantuan murni dari APBD dialokasikan sebesar Rp20 juta per unit, sementara bantuan dari sektor non-pemerintah dinilai lebih dinamis sesuai dengan tingkat kerusakan, bahkan bisa mencapai Rp40 juta per rumah, seperti kolaborasi dengan Habitat for Humanity yang tahun ini menyasar 101 unit rumah di Kabupaten Sragen. RRI Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
0: Sebanyak 149 gedung koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Karanganyar selesai dibangun. Kepala Diskup Trans ESDM Karanganyar, Sriyono Budi Santoso mengatakan, operasional resmi ratusan gerai tersebut kini masih menunggu penuntasan proses verifikasi dan validasi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Arga.
12: Sebelum diserah terimakan kan harus ada verifikasi validasi dari tim terpal kabupaten atau Pemda Karanganyar yang dipimpin Pak Sekda.
13: Pembangunan fisik gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Karanganyar terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di lapangan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar mencatat, sebanyak 149 gedung gerai koperasi telah selesai dibangun. Angka ini mendekati keseluruhan target yang diproyeksikan pemerintah, yakni pembentukan KDMP di 177 desa dan kelurahan se-Kabupaten Karanganyar. Kendati demikian, Kepala Diskuk Trans ESDM Karanganyar, Siono Budi Santoso menegaskan, seluruh gerai yang telah berdiri tersebut hingga saat ini belum bisa dioperasikan secara komersial. Hal ini dikarenakan setiap unit bangunan harus melewati tahapan verifikasi dan validasi fisik guna mengecek kelayakan bangunan serta kesesuaian sarana-prasarana pendukung. Proses verval tersebut dilakukan dengan memotret kondisi real di lapangan sebelum seluruh dokumen dan data pendukung diunggah ke dalam aplikasi SIMKOPDES.
12: Kami memotret bangunannya kondisinya seperti apa, kemudian sarana-prasarana apa sudah sesuai dengan checklist yang ada, dan nanti baru hasil verval kita upload di aplikasi SIMKOPDES, nanti akan direview oleh APIP atau BPKP.
13: Lebih lanjut, Triyono menambahkan data yang telah diunggah ke dalam sistem nantinya akan diajukan untuk ditinjau ulang secara ketat oleh APIP serta BPKP. Peninjauan tersebut menjadi rujukan utama diterbitkannya rekomendasi berita acara serah terima kepada pihak pemerintah desa maupun pengurus koperasi setempat. Triyono menuturkan, usai berita acara serah terima diterbitkan, tahapan dilanjutkan dengan penunjukan calon manajer serta pengisian pasokan barang dagang di setiap gerai. Mengenai kepastian operasional, pihak dinas kini masih menunggu arahan dan instruksi resmi dari pemerintah pusat yang diproyeksikan baru akan berjalan pada kurun waktu Oktober hingga November mendatang.
12: Nanti operasinya setelah ada serah terima, calon manajer itu diserahkan ke koperasi, baru nanti diisi itu loh, diisi barang-barangnya, nanti baru. Kalau rencananya sih katanya Oktober-November, tapi kami kan hanya nunggu dari pusat.
13: Ya. Adapun untuk menyisir sisa wilayah dari target 177 desa dan kelurahan, Pemkab Karanganyar terus mencari jalan keluar atas kendala ketersediaan lahan. Khusus untuk wilayah kelurahan yang tidak mendapatkan alokasi dana desa serta keterbatasan lahan kas desa, Pemkab merancang skema pemanfaatan aset daerah agar pembangunan gerai KDMP dapat terrealisasi secara merata. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan pembagian layanan anak berkebutuhan khusus ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menyusul penataan dan penghapusan UPTD PLDPI. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Lydia.
14: Treatment ya Mbak ya, karena ketika kita bicara pendidikan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus kan ada yang dari segi kependidikan, ada juga yang dari segi...
15: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan skema pembagian layanan bagi anak berkebutuhan khusus menyusul rencana penataan kelembagaan dan penghapusan UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi atau PLDPI. Setelah perubahan kelembagaan, layanan yang selama ini ditangani PLDPI akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kepala UPTD PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta Siwi Purnomo mengatakan secara teknis layanan pendidikan akan menjadi ranah Dinas Pendidikan, sedangkan layanan yang berkaitan dengan kesehatan atau medis akan ditangani Dinas Kesehatan. Untuk sektor pendidikan, layanan yang disiapkan meliputi kelas adaptif, kelas transisi, serta terapi perilaku. Sementara layanan kesehatan mencakup fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi bicara.
14: treatment ya Mbak ya, karena ketika kita bicara pendidikan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus kan ada yang dari segi kependidikan, ada juga yang dari segi point of view kesehatan, sehingga karena ini memang dibutuhkan dua orang OPD yang bisa membidangi. Oleh karena itu supaya tugas setiap OPD itu dalam men-treatment kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau APK ini memang lebih tepatnya harus difokuskan dengan tupoksi masing-masing di mana mereka sangat kompeten di bidangnya.
15: Pembagian tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan anak berkebutuhan khusus lebih sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing OPD. Namun Siwi menegaskan selama masa transisi, layanan di PLDPI tetap berjalan seperti biasa. Layanan yang sedang berlangsung akan diselesaikan hingga periode 6 bulan yang berakhir pada Desember. Sementara skema layanan berikutnya akan menunggu arahan dan kebijakan pemerintah kota. Sementara itu Komisi 4 DPR Perde Kota Surakarta menilai pembagian kewenangan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan perlu diikuti koordinasi yang kuat. Hal ini penting agar orang tua tidak kebingungan menentukan instansi yang harus dituju ketika anak membutuhkan layanan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Yanuar Sindurianto mengatakan, pemisahan layanan harus dilakukan berdasarkan sumber kebutuhan anak. Apakah masih ranah pendidikan atau kesehatan?
14: Ya, perlu kita bahas bersama, sehingga itu tadi. Dengan ditutupnya PLDP ini akan ada beberapa kebijakan anggaran yang terpengaruh. Dan kita semangatnya di Komisi 4 bersama eksekutif juga sama. Intinya seluruh pelayanan, seluruh yang sudah disediakan oleh PLDP ini insya Allah akan ditranslasikan, tapi cuma dengan cara yang berbeda. Itu aja.
15: Secara teknis, menurut Yanuar, persoalan pembelajaran, kemampuan mengikuti pelajaran, serta kebutuhan pendidikan menjadi ranah Dinas Pendidikan, sedangkan persoalan terapi dan layanan kesehatan menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Dalam pelaksananya, data hasil asesmen anak menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan layanan. PLDPI selama ini melakukan asesmen melalui tim psikolog dan terapis untuk memetakan kebutuhan masing-masing anak sebelum menentukan jenis dan jadwal terapi. Data tersebut nantinya perlu terus diperbarui dan disinkronkan oleh perangkat daerah terkait. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan tenaga, fasilitas, serta jadwal layanan secara lebih tepat. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, KPU Kabupaten Wonogiri mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus aktif mengawal kebijakan publik dan memperkuat pendidikan politik agar demokrasi tetap berjalan di luar momentum pemilu. Ketua KPU Wonogiri, Satya Graha, menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga dari terwujudnya demokrasi substansial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Asegaf.
16: Kemudian Pancasila ini ditetapkan dan menjadi dasar negara.
17: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Satya Graha, menilai capaian partisipasi pemilih pada pemilu 2024 sebesar 81,72% memang melampaui target nasional, namun angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi. Menurut Satya, angka partisipasi hanya menunjukkan keberhasilan demokrasi secara prosedural, sementara demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi substansial yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
16: Kalau kita bicara demokrasi misalnya, kita kaitkan dengan angka-angka tadi, kita coba balik nih, apakah Pancasila ini memenuhi itu semua atau tidak. Ada dua demokrasi yang kita lihat ya, kita kenal. Yang pertama demokrasi prosedural. Secara prosedur, angka-angka ini memenuhi. Tapi Ada hal lain, demokrasi prosedural, di luar itu ada juga namanya demokrasi substansial.
17: Satya menilai sila keempat Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hingga keadilan sosial saling berkaitan dengan fondasi demokrasi Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya konsep hikmat kebijaksanaan dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, masyarakat harus menggunakan akal sehat tanpa tekanan, paksaan, maupun praktik politik uang.
16: Tapi tidak bisa kemudian kita melihat Pancasila itu hanya sila keempat ansih, sila keempat saja, karena satu sama lain di Pancasila itu saling berkelindan, saling bertaut begitu.
17: Satya menambahkan, media sosial dapat menjadi sarana memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan secara bijak. Sebaliknya, media sosial juga berpotensi memperbesar polarisasi jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Sebanyak 44 inovasi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dipamerkan dalam gelar inovasi perangkat daerah di Solo Technopark hari ini. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, di sela acara mengatakan pihaknya terus mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah daerah agar pelayanan publik semakin efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fatimah Setiawan.
18: Gelar inovasi perangkat daerah, harapannya selain menghasilkan satu pendekatan baru, inovasi baru dari pelayanan publik.
8: Sebanyak 44 inovasi dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta ditampilkan dalam gelar inovasi perangkat daerah Kota Surakarta 2026. Acara berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 September 2026 di Gedung Solo Technopark. Beragam inovasi yang ditampilkan mencakup tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, pelayanan administrasi, pemberdayaan UMKM hingga penguatan data dan sistem digital. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani di sela acara terus mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah daerah agar pelayanan publik semakin efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan gelar inovasi yang digelar setiap tahun diharapkan tidak hanya menghasilkan pendekatan baru dalam pelayanan publik dan tata kelola birokrasi, tetapi juga mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
18: Pemerintah Kota Surakarta melalui gelar inovasi perangkat daerah, harapannya selain menghasilkan satu pendekatan baru, inovasi baru dari pelayanan publik, kemudian tata kelola birokrasi yang lebih efisien, juga bisa lebih dekat dengan masyarakat untuk menjadi solusi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan real di masyarakat.
8: Menurut Astrid, pelaksanaan gelar inovasi perangkat daerah Kota Surakarta tahun ini menunjukkan adanya upaya untuk membawa inovasi keluar dari lingkup internal kelembagaan. Sejumlah inovasi mulai diarahkan untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam gelar inovasi perangkat daerah, sebanyak 44 inovasi telah melalui proses kurasi dan mengikuti tahapan presentasi. Astrid berharap yang terpilih tidak hanya menjadi gagasan, tetapi dapat benar-benar diterapkan di masyarakat. Inovasi yang dikembangkan harus bersifat implementatif dan solutif. Artinya, inovasi tersebut dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA, Kota Surakarta, Kentis Ratnawati mengatakan, gelar inovasi perangkat daerah dengan mengusung tema mengakselerasi reformasi cerdas melalui inovasi perangkat daerah yang kolaboratif, digital, dan berkelanjutan dengan slogan Inovasi Melesat, Surakarta Hebat. Dari 34 inovasi kategori OPD, sebanyak 16 merupakan inovasi digital dan 18 inovasi non-digital. Sementara dari kategori UPTD, unit kerja kelurahan, dan satuan pendidikan SMP, terdapat 76 inovasi yang dilaporkan.
18: Yang penting adalah melalui capaian
19: inovasi-inovasi yang ada di daerah di Kota Surakarta, kata daerah ataupun juga nanti masyarakat itu menjadi imbuhnya pada nanti kita melaksanakan penilaian juga tahun depan. Jadi ini merupakan imbuh yang kita siapkan untuk itu. Kemudian tujuannya yang pertama adalah mendorong dan memotivasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan arah pembangunan daerah dan penerapan good governance. Yang kedua, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada perangkat daerah.
8: Perlu diketahui tahun ini tercatat sebanyak 110 inovasi yang sudah dilaporkan terjadi dari 34 inovasi kategori OPD dan 76 inovasi kategori OPD dan kategori UPTD, unit kerja, UOBK, UODF, dan kelurahan. Dari proses seleksi dan penilaian terdapat 44 inovasi yang mengikuti tahapan presentasi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Surakarta menggeser sejumlah prioritas anggaran dalam APBD 2027 dengan penanganan sampah dan dukungan operasional Batik Solo Trans menjadi sektor yang mendapat perhatian. Wali Kota Solo Respati Ardi mendorong pelaku UMKM di Kota Solo berani bidik pasar premium. Saya Rifki Minov bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Saya Raden Ayu Febri Hapsari di Pokusumo, selaku Ketua Perempuan Berdaya Kota Surakarta dan juga PAS District Governor Rotary District 3420 Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Usia yang cukup panjang dalam sebuah perjalanan di dunia penyiaran di Indonesia. Semoga selalu tetap menginspirasi dan memberikan wawasan untuk masyarakat yang luas, memberikan informasi yang informatif tentu saja untuk masyarakat, menjadi teman setia bagi para pendengar yang selalu setia pada RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat menjalani aktivitas di siang hari ini ya. Meskipun cuaca panas dan mungkin ada pekerjaan yang belum semuanya selesai. Ada yang sedang di kantor, di perjalanan, di rumah, atau mungkin sedang menikmati waktu istirahat sambil ditemani secangkir teh, kopi, coklat, dan camilan kesukaan. Siang ini kita santai sejenak di jam santai. Karena terkadang kebahagiaan itu tidak harus datang dari sesuatu yang besar. Sepotong pisang goreng hangat, keripik yang renyah, atau tahu isi, tahu bulat yang baru diangkat dari penggorengan bisa menjadi teman kecil yang membuat hari terasa lebih menyenangkan. Camilan memang sederhana, harganya mungkin tidak seberapa ya pendengar, tetapi kenangannya bisa luar biasa. Ada camilan yang mengingatkan kita pada masa sekolah, ada yang selalu tersedia di meja kerja, di meja makan, dan ada juga yang menjadi teman ngobrol bersama keluarga. Inilah jam santai, ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari kehidupan sehari-hari. Dan mari kita nikmati siang ini dengan obrolan yang ringan, hangat, dan tentunya membuat Anda tersenyum. Pendengar, saya ingin mengajak Anda berbagi cerita di jam santai. Camilan apa yang paling sulit Anda tolak? Apakah gorengan, kerupuk, kacang, kue tradisional, atau justru camilan modern yang sedang viral? Mari bergabung melalui line telepon WhatsApp maupun reguler serta pesan WhatsApp Pro 1 FM RRI Surakarta di jam santai siaran Surakarta siang ini. Saya sudah ditelepon oleh Ibu Elisa di Pajang. Ibu Dewan, selamat siang jam santai.
1: Terima kasih Pak Dokter.
0: Sama-sama Ibu Dewan, Ibu Elisa.
1: Lagu-lagunya bikin sumo.
0: Lagu-lagunya bagaimana Bu?
1: Bikin sumo.
0: Oh ya, tadi ada satu lagu yang ngerok begitu ya Ibu Elisa ya.
1: Bikin sumo.
0: Monggo kipas anginnya dinyalakan Bu Elisa, biar enggak sumuk.
1: Oh sudah.
0: Atau AC-nya dinyalakan.
1: Sudah, ini pol ini.
0: Oh nje, sudah
1: pol.
0: Baik, sudah ditemani dengan cemilan juga kah di situ Ibu Elisa?
1: Di tempatku ini goreng pisang.
0: Pakai tepung atau tidak Bu Elisa?
1: Pakai tepung,
0: oh, iya.
1: Pakai telur.
0: Pisang crispy ya Bu Elisa ya. Nah, ini tema di jam santai Ibu Elisa dan pendengar yang lain. Jadi camilan apa yang paling sulit Anda tolak Bu Elisa? Apakah pisang goreng tersebut atau camilan yang lain?
1: Saya yang enggak bisa menggoreng itu bawang goreng.
0: Oh, bawang goreng.
1: Selalu kosong.
0: Tapi bawang goreng masa dicemil ya Bu? Untuk topping biasanya.
1: Enggak bisa.
0: Tapi ada enggak camilan yang paling sulit Anda tolak Bu Elisa? Yang selalu harus ada di rumah begitu?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, semua masuk.
1: Semuanya oke.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih jawaban Anda Ibu Elisa. Monggo, request lagu Anda Indonesia tahun 1990 sampai 2020 mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Aku baik-baik saja.
0: Oh,
1: aku tidak baik-baik saja.
0: Judika? Judika, bagaimana kalau aku tidak itu ya? Bagaimana
1: bisa
0: kalau aku tidak baik-baik saja dari Judika? Tahun 2021 Bu Elisa ngapunten, tidak bisa tahun 2020 J.
1: Nah,
0: maksimal
1: apa ya?
0: Kenapa?
1: Judika tapi aku yang tersakiti.
0: Oh, aku yang tersakiti Judika J. Ini bisa saya putar, rilis di tahun 2010.
1: Oh ya.
0: J, monggo. Bisa. Salam-salamipun monggo Bu Elisa.
1: Salam-salam buat besiku, ayo muncul. Masih dingin apa enggak? Hujan apa enggak?
0: J, siap.
1: Terus ada Bu Yuni buat Bu Hajasri. Terus ada Mbak Siti di Kalimantan. Terus ada Mbak Oma, Mbak Citra Uah-Uah,
0: J.
1: Pak Benny, Pak Kris, Papi Rudi. Terus ada Mas Faiz, Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rire, Bu Agustin, Bu Menti. Bu Modesta,
0: J.
1: Bu Endang tiga-tiganya. Terus ada Mas Andi, Pak Tri, ayo keluar.
0: Pak Tri
1: Mau
0: Boyolali.
1: Digandul ini loh.
0: J, siap.
1: Saya kan enggak gandul loh. Terus ada Bu Ginem,
0: J.
1: Pak Sardi. Terus ada Bunda Tifa. Terus ada itu di Teluan itu Bu Ragil.
0: J, siap.
1: Terus ada Bu Nini

0: Inje, kemarin
1: Terakhir.
0: iya lagu Anda
1: Kemarin malam.
0: Mahen ya? Semalam. Mahen pura-pura lupa saya putar di Just Music Bu Elisa karena tahunnya ndak masuk.
1: Lah ya, saya ndak
0: Aduh,
1: dengar.
0: sudah sare.
1: Tersayang lilir itu lagu-lagu manca
0: Oh, berarti
1: yang
0: sudah
1: keluar
0: terputar, Nje.
1: sampai habis.
0: Sampai habis,
1: Buat
0: Nje.
1: Pak Dokter,
0: Siap, Bu Dewan.
1: petugas, siang,
0: Matur nuwun.
1: jangan lelah ya.
0: Siap, buatan lelah.
1: Makasih. Nanti
0: Sami-sami.
1: pulangnya hati-hati loh.
0: Matur nuwun, Bu Elisa. Pasti hati-hati. Pasti ngerem juga nanti.
1: Nggak begitu.
0: Masa
1: Pokoknya hati-hati.
0: Inje masa ngegas terus Inje Bu Elisa ngerem juga toh.
1: Nah, ya, wong terkadang minggir itu disrondol dari belakang kok.
0: Anje amit-amit ya Bu Elisa. Inje siap Bu Elisa.
1: Makasih,
0: Sami-sami.
1: Metsiang.
0: Selamat siang juga Bu Elisa. Baik, saya telah ditelepon oleh Bu Elisa di Pajang melalui telepon WhatsApp. Sekarang saya ditelepon oleh pendengar melalui telepon reguler. Selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam santai, kakakku yang ganteng.
0: Masya Allah. Halo, kakakku juga yang cantik, Kak Citra muah-muah.
2: Gimana kabar, Kak? Tadi malam udah tugas, ini tugas
0: iya.
2: lagi.
0: Alhamdulillah sehat dan baik. Semalam tugas, siang ini juga tugas. Menemani
2: Semoga
0: Anda.
2: tambah sehat,
0: Amin.
2: tambah ganteng,
0: Amin.
2: tambah semangat, tambah
0: Amin.
2: sukses, tambah
0: Amin.
2: banyak-banyak ya, Kak.
0: Amin. Doa yang baik dari Panjenengan, Kak Citra. Kembali
2: Iya,
0: ke
2: Kak.
0: Panjenengan,
2: Thank you
0: sekeluarga.
2: ya, Kak. Doanya sama-sama ya, Kak ya.
0: Sama-sama, Kak
2: Aku
0: Citra.
2: lagunya Leto masuk enggak, Kak?
0: Leto yang nopo?
2: Yang sandaran hati.
0: Leto sandaran hati. Baik. Ini
2: Bisa ya,
0: masuk
2: Kak? Oh
0: tahun
2: iya.
0: 2005.
2: Iya, Kak. Aku mau
0: Siap.
2: salam.
0: Boleh, silahkan.
2: Iya. Udah, Kakak. Udah makan siang belum?
0: Sudah, tadi saya makan siang dengan cilor dan maklor.
2: Sama aku juga baru makan. Sudah selesai deh.
0: Oh, tapi ini sambil nyemil kah? Tidak, Anda, Kak Citra Muah.
2: Nyemil. Nyemil, aku suka kacang bawang.
0: Oh, berarti cemilan yang tidak bisa Anda lupakan kacang bawang begitu.
2: Iya, kemana-mana aku bawa kacang bawang.
0: Oh, baik, kacang
2: Di tas,
0: bawang.
2: Kak, di tas.
0: Oh, di tas sudah ada.
2: Iya, pasti. Kasih toples kecil ya tau.
0: Iya.
2: Kalau aku jajan bakso, tak keluarin makan sama kacang.
0: Oh, jadi toppingnya ya Kak Citra
2: Iya,
0: ya.
2: Kak, iya. Kakak
0: Baik.
2: juga suka enggak?
0: Saya kacang suka semua, apalagi kacang mete.
2: Kacang rebus, kacang mete aku suka semua, Kak. Kacang telur juga suka.
0: Sama Kak Citra, saya
2: Iya,
0: juga.
2: salamnya tadi ada Bunda Elisa yang cantik, muah-muah Bunda.
0: Siap.
2: Ada Bunda Yuni, Bunda Modesta, Papi Rudi, Om Beni, Tante Beni. Ada Bunda Rere, ada Bunda Endang di Sukarjo, muah-muah Bunda. Ada Bunda Endang yang di Cemani, ada Bunda Tanti, Kak Bima, kok nggak masuk-masuk, tak tunggu masuknya. Ada Papi Kris.
0: Siap.
2: Dan buat Bu Mentik, dan buat semuanya aja ya, Kak, ya.
0: Injih, Kak Citra muah-muah.
2: Thank you ya, Kak, ya.
0: Sami-sami.
2: Nah, tunggu lagunya sambil
0: Siap.
2: bekerja ya, Kak.
0: Siap, semangat
2: Pulangnya
0: ya.
2: Hati-hati. Thank you, Kak. Dadah,
0: Sama-sama.
2: Bebe, Kakak yang ganteng.
0: Masya Allah. Dadah, babai juga, Kak Citra muah-muah yang cantik. Terima kasih ya. Kemudian saya sudah ditelepon kembali oleh pendengar. Kali ini ada Pak Tri di Boyolali sudah menelpon saya lewat telepon WhatsApp. Selamat siang, jam santai Pak Tri. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, jam santai. Sugeng siang, Mas Riki Miminov. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wilujeng siang, kagem panjenengan, sak keluargi.
3: Sehat-sehat sekeluarga, Mas. Ye.
0: Amin, amin. Alhamdulillah. Panjenengan, kados pundi?
3: Alhamdulillah sehat saya Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Keluarga.
0: Niki nembe teng dalem.
3: Ini teng tritisan griya niki.
0: Oh, kali
3: panas Mas. Mboten teng lebet teng njaba griya niki.
0: Lah nggih sami niki nggih panas sangat, tapi alhamdulillah jemuran kering.
3: Teng ruang AC.
0: Nggih, tapi wah di luar tuh kelihatan panas Pak Tri.
3: Nggih,
0: tapi ya.
3: Nggih, sami.
0: tapi berkah.

0: Pokoknya apapun yang dijemur kering gih.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Mepe-mepe sego aking niku garing
0: Nggih. Leres
1: setengah
0: Pak
1: hari
0: Tri.
1: pun garing.
0: Niki nembe nyemil nopo no, nopo nyamian nopo Pak Tri? Panjenengan.
1: Niki alhamdulillah nembe anu Mas maam kacang.
0: Oh, sami kalih Kak Citra muah-muah nggih. Kacang nopo Pak Tri?
1: Kacang godhog nek kula remene Mas.
0: Oh.
1: Empuk.
0: Damel piyambak.
1: Godhog ya Mbak.
0: Oh, baik baik. Berarti niki sedang sedang memakan itu atau sedang nyemil itu, nggih.
1: Yeah.
0: Sedang nyemil kacang rebus, nggih. Tapi niku camilan favorit jenengan, Pak Tri?
1: Boten jan. Boten tengah. Untuk antene niki mam niki ngoten mawon.
0: Oh, ngoten. Berarti tidak ada cemilan yang sulit ditolak, nggih, semua boleh ya.
1: Nggih. Nggih. Angger nganu, Mas. Boten patoso so keras.
0: Oh, yang penting empuk. Nggih, nggih, siap. Matur nuwun Pak Tri. Monggo, lagunipun request napa panjenengan?
1: Temane napa?
0: Niki wau temanipun cemilan yang sulit Anda tolak niku. Tapi jenengan yang penting empuk kan cemilannya.
1: Nggih. Anu, Mas, jangan ada dusta di antara kita, Bluri.
0: Oke, sama salam-salamnya monggo.
1: Oke. Salam-salam sugeng siang kagem kawan te Kalimantan, Bopo Gator, Kakak Dede, Kakak Isdaisa, sugeng siang kagem Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Badan, sugeng siang kagem Mas Andrian, Bunda Karta Fitri, Sdaiwatan Beolali, sugeng siang kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bopo Yanto, Sdaiwatan Colomadu, sugeng siang kagem Bopo Mukimin, Bopo Kris, Bopo Beni, Bopo Muladi, Bopo Paidi, Bopo Papi Rudi, Bopo Bambang Murdo, Bopo Pejan, Mas Pujo Jambi, sugeng siang kagem Bopo Prapto, Bopo Salki, Bopo Al Karim, Bopo Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bopo Srianto, Bopo Wali Sultan, sugeng siang kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Petan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Mbak Sri Hartini, Gitu Mateng, Mbak Dewi, sugeng siang kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modista, sugeng siang kagem Bunda Sri Endang Sri Handayani, wonten Cemani, Bunda Endang Sri Sukoharjo, Bukit Mateng Bunda Endang Sri Widastuti, Bukit Mateng Bunda Hajah Sri wonten Semanggi, sugeng siang kagem Bunda Gendeng, Bunda Tomowati, Mbak Tarmi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bukit Mateng Bunda Lahtri Jaten, Bunda Tipa, Bunda Tari, Bunda Siti Sukoharjo, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Hatun, Bunda Isma, Bunda Rondardani, Bunda Dastuti, Bunda Tri Keprabon, Bunda Nurusuan, sugeng siang kagem Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukoharjo, Bunda Ning Sartini, Bunda Umi Karim, sugeng siang kagem Bapak Ki Agung Gede, selamat sore kagem Kakak Kucang Kang Waton Pituni Papua, sugeng siang kagem sedaya kemawon kagem jam santai menika, sugeng siang sugeng santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera kagem Mas Riki Mino sekeluarga mugi tansah pinaringan kesehatan kesarasan kawilujengan kelancaran anggenipun ngayahi sedaya kewajibanipun.
0: Amin.
1: Saha pinaringan kathah berkah melimpah saha ingkang barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun sanget medalipun Mas.
0: Sami-sami Pak Tri, matur nuwun ugi nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Tri di Boyolali. Ditunggu ya lagunya ya. Baik, sekarang saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Ada siapa di mana? Selamat siang jam santai.
2: Selamat siang jam santai.
0: Selamat siang Ibu Siti.
2: Selamat siang Mas Rizky, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah saya baik dan sehat. Ibu Siti di Sukoharjo bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sama Mas, saya baik dan sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Apa nih temanya Mas?
0: Temanya tentang cemilan. Jenengan ada enggak cemilan yang sulit ditolak atau jadi cemilan favorit Anda yang selalu harus ada di samping Anda?
2: Kalau harus sih enggak Mas.
0: Oh, jeh.
2: Aku tuh cemilan tuh paling suka itu pisang goreng sama pisang godok.
0: Pisang-pisangan jeh.
2: Itu kalau gorengan tuh pisang goreng.
0: Oh, jeh. Itu setiap hari ada berarti Bu Siti di rumah?
2: Ya.
0: Oh, enggak.
2: Ya kalau ada macam ganti-ganti Mas.
0: Jeh.
2: Ada singkong rebus juga.
0: Jeh.
2: Ada telur gitu.
0: Oh,
2: ganti
0: jeh.
2: Pisang. Ganti-ganti.
0: Jeh. Berarti apapun enggak. Camilannya enggak apa-apa ya, tapi pisang ya, tapi favorit.
2: Yang apa? Pisang itu yang paling tak suka.
0: Nggih, nggih. Matur nuwun Ibu Siti. Kemudian request lagu njenengan apa?
2: Lagunya Mencari Cinta Sejati.
0: Oh, Bunga Cis Cis lagi.
2: Bukan. Cakrakan, Mas.
0: Oh, saya kira kalau Bunga Citra Lestari Cinta Sejati
2: itu
0: saja
2: kan
0: ya.
2: Itu Cinta Sejati, yaitu Mencari Cinta Sejati.
0: Cakrakan, Je.
2: Oh iya.
0: Aduh ngapunten, Bu, niki rilisnya 2021. Maksimal 2020.
2: Oh, maksimal 2020.
0: Je.
2: Ya, kalau gituan macam, Mas. Jangan menyerah.
0: Oh, The Massive.
2: Ya.
0: Je, sakit niko. Monggo salam-salamipun Bu Siti.
2: Salame buat Mas Rizky, selamat bertugas, semoga tidak capek.
0: Siap,
2: selalu
0: amin.
2: Sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Amin.
2: Buat Bunda Lisa, Bunda Mutista, Bunda Retno dua-duanya. Buat Mbak Dewi, buat Mbak Martini, buat Mbak Ayu. Dua-duanya yang di Solo dan yang di Maluku. Buat Mbak Puja juga yang di Papua. Buat Pak Gatot yang di Kalimantan. Buat Pak Udi. Buat Pak Bambang Murdo. Buat Bu Agustin. Buat Bu Menti. Buat Mbak Dewi, buat Mbak Citra, buat Mbak Martini, semuanya saja ya Mas.
0: Jih Bu Siti.
2: Begitu saja, terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama Ibu Siti, selamat siang juga Jih, matur nuwun. Baik pendengar, saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu ya. Mohon maaf, ini ada telepon WhatsApp atau telepon reguler dari Anda juga masuk, belum bisa saya angkat. Saya berganti terlebih dahulu ya, mohon izin. Ke pesan WhatsApp, karena belum ada pesan WhatsApp yang saya baca. Kali ini pesan WhatsApp yang pertama dari Ibu Agustin di Mangkubumen, Kota Surakarta. Mat siang Mas Rifki. Mat siang juga Nje, Ibu Agustin sekeluarga di Mangkubumen, Surakarta. Kata Ibu Agustin, jam santai absen antri lagu Agnes Mo yang mimpi. Salamnya buat Bu Elisa, Bu Siti Sukoharjo, Bu Endang Sukoharjo, Solo Baru dan Cemani. Bu Modesta, Mbak Oma, Bu Tanti, Cik Lingling, Pak Sardi, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Kris, Pak Tri, Pak Andi, Pak Beni, Bu Mentik, Bu Ragil, Bu Yuni, Mbak Citra, muah-muah. Dan pastinya salam yang bertugas Mas Rifki, semoga sehat, semangat, bahagia. Amin, Allahumma amin. Panjenengan nggih ugi, Bu Agustin, sekeluarga, sehat, semangat, bahagia. Nuwun Mas Rifki, metugas, sukses, lancar tugasnya di Surakarta siang ini. Matur nuwun, aktivitas juga nggih, atau selamat beraktivitas. Kembali kepada Ibu Agustin, semoga aktivitasnya lancar di siang hari ini hingga nanti. Jeh, ditunggu Agnesmo dengan mimpi. Mendengar, izinkan saya untuk memutarkan lagu-lagu request Anda terlebih dahulu ya. Jadi mohon maaf, ketika Anda sudah berusaha untuk menelpon WhatsApp maupun reguler, belum bisa saya angkat karena saya harus memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Saya akan putarkan request lagu Anda mulai dari Judika, Aku Yang Tersakiti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, kita saatnya untuk bersama-sama mengecek fakta yang bersumber dari website www.komdigi.go.id. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mari kita cek bersama-sama faktanya, pendengar. Klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Dilansir dari kompas.com dan juga setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Jadi dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta diduga merupakan orang dekat menteri. Selengkapnya, Anda bisa cek fakta melalui PC, gawai maupun laptop Anda melalui website www.komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lagu dari The Massive, Jangan Menyerah, di jam santai siaran Surakarta siang ini. Ini tadi lagu yang di-request oleh Ibu Siti di Sukoharjo. Dan sekarang saya sudah ditelepon oleh pendengar. Selamat siang, jam santai, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dari Cemani.
0: Ibu Endan. Injek
1: Bu. Lima kali
0: telepon akhirnya bisa
1: iya,
0: tersambung ya.
1: Sampai di WA lo, WhatsApp lo.
0: Injek.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami Bu Endang di Cemani.
1: Ya, Mas, waktunya mepet kok.
0: Injek.
1: Ya, Mas.
0: Injek, monggo.
1: Mbak Tanti, Tati Rudi, Bu Modesta, buat Bu Elisa, Bu Agustin, buat Bu Retno Hardani, buat Mbak Na, Bu Rere, Bu Rajil, buat Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Tifa, Mbak Karim, Mbak Citra, Mua.
0: Oh, J.
1: Mua ya, Mas.
0: Siap.
1: Ya, WhatsApp-nya itu nggak usah dibaca.
0: Padahal ya, komplit WhatsApp-nya jenengan, Bu. Kata ya, jenengan pisang ya, goreng, pisang godok cemilannya.
1: Oh, iya. Pisang goreng, pisang godok selalu ada.
0: Oh, selalu ada. Favorit, J.
1: Kepok kuning itu paling bagus loh, Mas. Direbus itu.
0: Oh, pisang kepok kuning.
1: Iya, kepok kuning, Mas. Itu bagus di badan.
0: Oh, J, siap-siap. Matur nuwun infonya.
1: Iya, Mas. Temanya itu ya.
0: Siap.
1: Sampai lupa itu.
0: J. Nah,
1: tadi malam, Mas, itu ibu dua kali nggak diangkat WA.
0: Iya. WhatsApp chat, J.
1: Ya, apa-apa.
0: Siap.
1: Matur
0: nuwun.
1: Mas.
0: Matur nuwun, Ibu Endang. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Endang di Cemani. Lagunya ngikut saja, J. Kalau begitu lagu yang telah direquest oleh pendengar yang lain ya, nanti akan saya putarkan. Ini juga untuk Ibu Endang di Cemani. Masih dengan Ibu Endang, sekarang saya ditelepon WhatsApp ya. Setelah ditelepon reguler oleh Ibu Endang di Cemani, sekarang saya ditelepon WhatsApp oleh Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat siang, jam santai Ibu Endang.
2: Selamat siang, Rifki, jam santai.
0: Inje, selamat siang. Sehat, Bu Endang, di Sukoharjo?
2: Sehat, Mas. Sehat.
0: Inje, ini kini nyemil nopo?
2: Nyemilnya ini ada bagelan, Mas.
0: Wuh, bagelan kali nopo nih, Bu?
2: Sama apa itu? Kue simbah-simbah itu loh, kue ket, apa? Garut yang letter S itu loh.
0: Oh, J. Berarti ini kok camilan gitu yang menjadi favorit dan sulit Anda tolak begitu, Bu Endang?
2: Oh, nek papan itu enggak semua suka sih, cuma kadang baru pengen apa gitu.
0: Oh, J. Tidak.
2: Nah, ini baru pengen yang empuk-empuk.
0: Tidak ada satu camilan yang ditolak apa
2: yang
0: tidak bisa ditolak
2: lagi,
0: gitu.
2: Lagi ini, Mas, lagi menjauh dulu.
0: Oh, baik. Tapi nanti kalau muncul lagi rasa ingin mengkonsumsi gorengan, membuat ya, gorengan lagi, J.
2: Iya, biasanya.
0: J. Siap, Ibu Endang, matur nuwun. Monggo, request lagu dipun apa?
2: Afgan yang Lenggang Puspita sih, sakit enggak, Mas?
0: Afgan Lenggang Puspita bisa itu sebenarnya. Tapi saya cek terlebih dahulu supaya lebih valid, ya, Ibu Endang. Sebentar, Lenggang Puspita dari Afgan 2019 rilisnya bisa saya putar.
2: Oke, makasih sebelumnya.
0: Sami-sami, monggo salam-salamipun Bu Endang.
2: Salam lebih untuk Bu Endang Cemani. Bu Endang baru 5 kali loh ya bisa masuk. Saya 16 kali loh ini baru bisa masuk.
0: 16 kali ya Allah.
2: Tadi 1:30 saya juga sudah WA.
0: Jee, sudah WA. Oh iya, ini nih pesan WhatsApp jenengan ini.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Siap.
2: Mana yang lebih dulu?
0: Siap Ibu Endang. Monggo.
2: Bu Modesta, Bu Elisa, Citra Mua, tuh Bu Mbah Tarmi, Bu Enti, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Pak Is, Pak Cu, Bapak Sardi, dan semuanya saja ya, Mas Rifki.
0: Siap
2: selalu.
0: Amin.
2: Tidak suka sampai dalam tugas.
0: Amin.
2: Hati-hati ya, terus Inji. Dipakai istirahat, biar sehat.
0: Matur nuwun Ibu Endang. Ditenggang ya, Bu. Lagu nipun.
2: Jai, matur nuwun Mas Rifki.
0: Sami-sami, matur nuwun ugi Bu Endang. Sehat-sehat juga, doa baik panjenengan kembali kepada panjenengan, J. Kemudian ada
3: pesan WhatsApp terlebih dahulu ya pendengar. Saya mohon izin dan mohon maaf karena memang banyak pesan WhatsApp yang harus saya baca juga. Saya sekarang beralih ke pesan WhatsApp jenengan terlebih dahulu ya. Ada pesan WhatsApp dari Ibu Mulatsih di Mojosongo. Selamat siang dan selamat tugas Mas Rifki. Selamat siang dan selamat beraktivitas juga njih Bu Mulatsih di Mojosongo. Sehat-sehat dan bahagia selalu Mas Rifki. Amin, amin, Allahumma amin. Panjenengan sakeluarga nggih sehat-sehat nggih bahagia njih Bu Mulatsih. Lewat jam santai aku request lagunya Krisdayanti yang berjudul Cobalah Untuk Setia. Salam-salam buat semua pendengar jam santai. Makasih Mas Rifki, lagunya tak tunggu loh. Siap. Saya nanti cek terlebih dahulu ya, Krisdayanti berjudul Cobalah Untuk Setia, semoga bisa saya putarkan ya. Semoga masuk di kriteria lagu Indonesia tahun 1990 sampai 2020 rilisnya yang bisa Anda request di jam santai begitu. Kemudian tadi Ibu Agustin di Mangkubumen meminta lagu Agnesmo Mimpi. Ini mohon maaf Ibu Agustin, barangkali Anggun ya yang berjudul Mimpi, karena saya cari Agnes Monica dengan lagunya berjudul Mimpi tidak ada yang tersedia. Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Begitu Ibu Agustin ya, ini saya sudah siapkan juga lagunya Anggun C. Sasmi dengan Mimpi begitu. Kemudian pesan WhatsApp dari Ibu Mentik di Kepatihan Solo atau Surakarta. Kata Ibu Mentik, siang jam santuy di modifikasi ya, santai jadi santuy. Kekinian. Siang jam santuy, kata Ibu Mentik. Selamat tugas ganteng, semoga selalu sehat. Masya Allah. Terima kasih Ibu Mentik yang cantik. Kirim-kirim salamnya buat Bu Elisa, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Modesta, Pak Kris, Mas Andi, Mbak Nini, Pak Beni, Bu Rere, Papi Rudi, Cik Lingling, Mbak Tanti, dan yang semua monitor Pro 1 deh. Nuun. Lagunya Bukan Karena Tak Cinta, Judika dan Lesti, Bila Ada Waktu Diputar. Sama tambah kirim-kirim salam untuk Pak Tri dan Pak Muladi juga. Njih, matur nuwun Ibu Mentik. Nanti ditunggu ya lagunya. Semoga masuk kriteria dalam rilis lagu Jam Santai, lagu Indonesia yang rilis tahun 90 sampai 2020 begitu ya. Ibu Mentik ditunggu, kalau masuk nanti saya putarkan. Kemudian ada pesan WhatsApp lagi dari Butri di Keprabon. Jam santai Mas Rifki. Njih, jam santai ugi Butri wonten Keprabon. Saya minta lagunya Agnes Monica yang Tanpa Kekasihku. Kemudian cemilan yang kami sukai, Serumah, dan menjadi cemilan yang paling sulit ditolak adalah kroket terigu Mas. Walaupun saya gak bisa buatnya. Salam buat Mas Rifki dan pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih nggih Putri, ditunggu lagunya. Kemudian satu lagi pesan WhatsApp sebelum ke lagu-lagu yang telah Anda request saya putarkan. Ada WhatsApp dari Mbok Nah di Pasar Legi. Siang Mas Rifki, siang juga nggih Mbok Nah. Sehat ya, tetap jaga stamina dan pola makan serta tetap semangat. Mas, kalau masih ada waktu minta lagu Senyuman dari Grass Rock. Salam rehat untuk Bu Dini juga. Kemudian Bu Ragil, Bu Hajasri, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Mentik, Bu Menik, Sri Hartini, Bu Elisa, Citra Muah-Muah, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua yang monitor. Untuk Mas Rifki, metugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Amin, Allahumma amin. Mat siang, terima kasih. Untuk cemilan yang saya tidak bisa tolak, ya sus kering sama kucan, Mas. Dan salamnya juga untuk Bu Muharsih, Jih. Jih, Moknah. Baik, nanti saya cek terlebih dahulu ya, Senyuman, sebuah lagu dari Grass Rock ya. Semoga bisa saya putarkan dan masuk dalam kriteria lagu yang bisa diputar dalam jam santai siang ini. Baik pendengar, saya izin untuk merequest lagi. Untuk memutarkan maksudnya. Untuk memutarkan lagu-lagu request Anda terlebih dahulu ya. Saya mulai putar lagu atau play lagu dari Anggun C. Sasmita terlebih dahulu. Berjudul Mimpi.

Baik pendengar, tibalah saatnya Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang telah Anda request di jam santai. Walaupun tadi Anda sudah berusaha untuk bisa masuk ya, bercengkrama dengan saya di jam santai. Jadi sebelumnya saya mohon maaf bagi Anda yang tadi sudah berusaha untuk bisa menelpon dan bisa bercengkrama di jam santai melalui sambungan telepon reguler maupun telepon WhatsApp. Tapi ada beberapa yang tidak bisa saya angkat karena memang waktunya cukup padat merayap ya. Ada yang telepon, kemudian pesan WhatsApp juga banyak yang masuk ya kan. Terus saya juga harus membacakan pesan WhatsApp tersebut gitu. Jadi mohon maaf lalu lintas telepon yang lumayan padat merayap, chat WhatsApp atau pesan WhatsApp yang sama juga padat merayap. Mohon maaf tadi bagi Anda yang sudah berusaha terhubung dengan saya belum bisa angkat ya. Dan di penghujung acara ini tinggal lagu-lagu Anda yang akan Anda dengarkan. Maka sudah saya siapkan nih lagu-lagu yang belum saya putar, lagu-lagu Anda yang telah Anda request tapi belum saya putar, saya sudah siapkan menjelang saya berpamitan dari siaran Surakarta siang ini. Sudah saya siapkan dalam list lagu-lagu yang telah Anda request begitu. Tetapi saya juga harus pastikan apakah di pesan WhatsApp sudah semua saya baca atau belum ya WhatsApp Anda. Saya akan pastikan terlebih dahulu. Dan ternyata memang ada beberapa, WhatsApp dari Anda yang belum saya baca. Yang belum saya baca WhatsApp atau pesan WhatsApp dari Ibu Lastri di Jaten, Karanganyar. Assalamualaikum, selamat siang Mas Rifki, jam santai. Selamat siang juga Ibu Lastri, jam santai nggih. Lagune gandul saja Mas. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga semua pendengar jam santai dimanapun berada salamnya. Selamat bertugas Mas Rifki, moga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu Lastri di Jaten Karanganyar beserta keluarga juga. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jam santai dari Ibu Lastri atau Ibu Lastri yang mengikuti jam santai, lagunya ngikut saja nggih. Lagu yang telah direquest pendengar yang lain je, nanti saya putarkan ya Ibu Lastri begitu. Itu lagunya juga untuk Anda begitu. Terima kasih Ibu Lastri di Jaten Kabupaten Karanganyar. Kemudian Ibu Modesta yang berasal dari Jaten juga dari Kabupaten Karanganyar. Ibu Modesta bilang, "Mat siang Mas Rifki." Ibu Modesta request Kasmaran dari Iga Mawarni. Salam-salamnya buat Bapak Muladi, Bapak Kris, Om Beni, Ibu Siti di Gentan, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Retno Hardani, Ibu Agustin, Ibu Endang di Cemani, Ibu Mentik, Ibu Hajasri, Ibu Yuni, Ibu Rere, Ibu Nini Sarbini, Ibu Muharsih Wonogiri, Mbak Citra Muah-Muah, Mbak Martini rasa stroberi. Makasih ya Mas Rifki, mat bertugas sehat selalu ya. Amin Allahumma amin, begitupun Ibu Modesta sekeluarga ya. Kemudian cemilan yang selalu ada yang tidak bisa ditolak ada klotian keripik Mas. Oh baik, terima kasih Ibu Modesta. Sudah saya siapkan lagunya pula untuk Anda bisa dengarkan nanti nggih. Matur nuwun. Kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani yang mengirimkan pesan WhatsApp. Terima kasih banget Bu Endang di Sukoharjo, senggolannya dari Cemani. Kemudian ada Ibu Agustin lagi di Mangkubumen yang tadi telah mengirimkan pesan WhatsApp. Kata Ibu Agustin, "Injih Mas Rifki yang baik hati dan ganteng, Masya Allah. Betul lagunya Mimpi dari Anggun C. Sasmi." Tadi saya sudah putarkan ya Ibu Agustin lagu request Anda, Mimpi dari Anggun ya, yang telah rilis sejak 1990 yang lalu. Pas di tahun 1990. Kemudian ada Bapak Muladi di Bantul, Yogyakarta. Bapak Muladi mengirimkan pesan WhatsApp. Pak Muladi di Bantul, selamat siang Mas Rifki. Selamat siang juga nje Pak Muladi. Aku lagunya ngikut saja. Salamnya untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Andrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Tifa, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Siti, Bu Mentik, Bu Cindy, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, kemudian Bu Yatmi, Bu Tanti, Mbah Tarmi, Mbok Nah, Bu Isma, dan semuanya saja. Semoga sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Njeh,
Pak Muladi di Bantul. Kemudian ada Bunda Tifa yang juga mengirimkan pesan WhatsApp. Jam santai Mas Rifki, kalau mengikuti tema camilanku pisang godok kepok kuning yang selalu ada. Terus lagunya dari Armada berjudul Hargai Aku. Salam-salamnya untuk Bu Ragil, Bu Siti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Mentik, Bu Endang tiga-tiganya, Pak Tri, Pak Pirudi, Pak Kris, Pak Muladi, Pak Beni, Pak Minan, dan pendengar semua tanpa kecuali. Buat Mas Rifki Minov, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu, terima kasih. Kemudian ada yang baru jedul nih. Ada Ibu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru, katanya, halo, baru jedul nih, telat. Nggak apa-apa, saya bacakan tetap WhatsApp-nya, Anda sudah WhatsApp, tetap saya bacakan kok Bu Endang Sri Widyastuti. Kemudian juga ada Bapak Suprapto di Jaten, absen Mas Rifki. Tidak apa-apa, Pak Suprapto aman. Semua sudah saya bacakan pesan WhatsApp-nya. Dan sekaligus saya juga pamit undur diri dari siaran Surakarta siang ini ya pendengar. Setelah ini ada Surakarta sore ini bersama rekan saya Nana Hardan yang sudah ada di studio. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Insya Allah kita besok bertemu kembali, kita besok bersua kembali. Sehat-sehat selalu untuk Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

0: yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, Assalamualaikum, apa kabar? Senang banget kita bisa sua lagi. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bisa Anda dengarkan terus ya. Kita dalam Surakarta sore ini, saya Nana Hardan sampai jam 8 malam. Kita bareng-bareng terus dengan suasana happy dan mudah-mudahan juga masih tetap ada motivasi. Hari ini hari ke 23 bulan September 2026. Semoga ini menjadi hari yang menyenangkan. Sudah semakin sore aja dan apapun yang Anda kerjakan sore ini mudah-mudahan bisa Anda lihat hasilnya sehingga Anda lebih bersemangat. Saya akan menghadirkan program berjaringan nanti Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Purwokerto nanti pukul 15 lebih 15 menit ya. Saya sapa Anda dulu dengan lagu pertama saya untuk Anda sebagai salam pembuka kita, Kris Dayanti, Cobalah Untuk Setia, dan Anda terus mendengarkan siaran kami dalam Surakarta sore ini.

0: Sekarang kami segera bergabung dulu dengan Pro 1 RRI Purwokerto pendengar untuk segera kami siarkan secara berjaringan Korwil Nusantara 11 Beranda Asta Cita. Tetap bersama Pro 1.
1: Kemudian membuat Kang Cep ini tertarik untuk kemudian membahas tema kita sore hari ini gitu ya, terkait dengan inflasi gitu ya, dan juga pilihan inflasi. Kang Cep, monggo.
2: Ya, inflasi itu kan berkaitan dengan kemampuan kita untuk belanja ya dalam keseharian. Kebetulan saya di awal juga, mungkin saya sudah 25 tahun yang ngurus tentang inflasi gitu. Tapi secara teori kan saya suka lupa juga nih. Cuman benar gini ya, sebab kalau kita kaitkan inflasi, kaitkan dengan upah minimum regional ya, atau upah minimum kabupaten atau provinsi juga seperti itu ya. Jadi seringkali kalau akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ini kan pemerintah akan menetapkan gaji. Nah, menetapkan gaji. Nah, selalu dikaitkan dengan inflasi itu. Nah, pasti itu akan ribut itu antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di pihak yang tengah gitu. Pemerintah harus mengikuti siapa ini? Harus mengikuti pekerja kah? Yang pasti minta gaji besar gitu ya. Sementara pengusaha juga bilang, wah jangan besar-besar lah gitu, seperti ini.
1: Semua memiliki kepentingan.
2: Semua
1: gitu
2: memiliki
1: ya,
2: kepentingan. Nah, pemerintah kan pakai yang realistis ya. Ya data inflasi yang dipakai lah pasti. Nah, data inflasi sebagai jalan tengah ketika menentukan satu besaran gaji gitu ya. Nah, seperti itu. Terlepas dari pro kontra itu ya, karena gini, misalkan kita dikasih gaji, menetapkan gaji dengan inflasi yang misalkan 3% lah gitu ya, ternyata besok inflasi 3,3% lah gitu. Akhirnya kan kok percuma juga naik gaji gitu loh ya.
1: Gak ada bedanya gitu.
2: Gak
1: ya,
2: ada bedanya
1: ya.
2: Itu. Nah, tapi kan di sini juga pemerintah dengan tim-timnya gitu ya, selalu mencoba mengendalikan inflasi ya. Sekarang menurut saya inflasi cukup terkendali ya, walaupun Banyumas pernah kena inflasi sampai 6%. Saya belum memahami lebih dalam gitu. Kok kenapa sampai 6% waktu itu?
1: Okay.
2: Ya pernah juga tahun 2022 kalau nggak salah 2003 gitu, pernah seperti itu. Tapi sekarang rata-rata inflasi kan terkendali di bawah 3%. Artinya masih rendah lah. Nah, ketika inflasi masih rendah terkendali, artinya pemerintah kan nggak perlu bikin instrumen-instrumen. Dalam hal ini Bank Indonesia gitu ya, nggak perlu bikin instrumen-instrumen yang mengendali agar inflasi nggak melesat tinggi gitu ya. Jadi, nah, kondisi inflasi rendah ini juga mendorong investasi cukup lumayan gini. Cuman ini menariknya gini. Ini 2 tahun terakhir saya lihat coffee shop tumbuh di Banyumas.
1: Ramai gitu. Banget, Pak.
2: Ramai banget.
1: Ini ibarat kata setiap jengkal tuh ada coffee shop.
2: Betul.
1: Di Purwokerto.
2: Saya tuh kebetulan disertasi saya tuh tentang wisata ya, dan saya mempelajari tentang detail tentang coffee shop, tren coffee shop di berbagai negara gitu ya. Jadi kalau coffee shop itu meningkat, itu tanda-tanda kondisi itu sedang apa ya, saya bilang tidak baik-baik juga, nggak pas juga gitu loh. Karena begini, ketika Yunani itu lagi bermasalah, Yunani kan pernah bailout ya, pernah bangkrut itu ya, itu coffee shop tumbuh bertebar di mana-mana. Yang membedakan Yunani dengan ini, dengan Banyumas nih.
1: Sangat apple to apple ya, Pak.
2: Enggak apple to apple. Itu kan negara gitu ya. Ini kan Banyumas kan kecil, enggak ini. Tapi kan fenomena ini menarik juga gitu ya. Menarik gini. Di Yunani itu kan orang kebiasaan minum kopi, dan dari biasa kopinya kelas atas tuh mereka turun ke kelas bawahnya atau premium bawah lah gitu ya. Nah, di Banyumas enggak. Kita biasa minum kopi di Warmindo, kok sekarang telah jadi kelas menengah gitu loh.
1: Okay.
2: Akhirnya biasa minum kopinya 3.000, 5.000 gitu ya. Ya paling mahal 10.000.
1: Nah, sekarang ya 30.000 gitu ya, 40.
2: Nah, di sisi lain, saya belum mendalami lebih dalam lagi nih. Coffee shop itu apakah kontribusi produktif dari mereka yang sering nongkrong di coffee shop itu, apakah produktif atau enggak? Apakah hanya gaya hidup atau tidak, atau sebuah mereka disitu sedang kerja gitu. Jadi mereka bukan sekedar ngopi tapi kerja. Nah, kalau yang ngopi sembari kerja ada upaya mencari pendapatan gitu
1: ya. Bukan hanya membuang ya, Pak.
2: Betul,
1: ya.
2: Bukan hanya membuang. Nah, kalau cuma nongkrong doang ya artinya kan membuang uang. Pendapatan mereka sudah tergerus oleh inflasi, ditambah lagi pola hidup yang lifestyle yang membuang uang nih. gaji mereka bisa habis itu.
1: Iya, buat ngopi doang ya, Pak.
2: Buat ngopi doang. Enggak mungkin. Saya pekan lalu saya nanya ke mahasiswa saya ya, yang kalau di ini belum saya tanya nih.
1: Ada kita dua, juga punya penonton di sini ya, Pak ya.
2: Ada penonton. Iya, yang,
1: iya,
2: Nah, dulu masih saya tanya terus hampir 70 mahasiswa saya tanya itu, rata-rata mereka menghabiskan kopi itu berapa? Rata-rata 25 paling kecil.
1: 25 ribu
2: paling kecil itu. Nah, itu ngopi doang itu. Belum ada snack-nya. Yeah. Ya, snack-nya udah berapa? Di tempat situ kan udah jelas lah. Saya sendiri pernah nongkrong satu tempat kopi kan ya. Ya, habisnya paling enggak ya untuk gaya saya nih ya.
1: Iya.
2: 50 ribu habis kan?
1: 50 ribu.
2: Iya dong, apalagi orang lihatnya dokter kok cuma gini doang gitu. Itu gak hidup berat.
1: Ada kemudian faktor yang membawa gengsi tadi. Betul, juga ya, Pak, ya satu ya.
2: Maksud dokter cuma minum kopi doang gitu. Nah, apalagi yang seperti itu kan ya. Iya. Enggak mungkin orang itu cuma ngopi doang. Dan roti di sana kan rata-rata bisa 2 kali lipat harganya kan ya. Iya. Semuanya seperti itu. Nah, itu jadi enough dipantau, diislami dan juga dikaji nih apakah mereka produktif atau enggak. Sebab kalau enggak produktif ya berbahaya juga. Berbahaya juga. Ditambah lagi di Banyumas ini kan investasinya mayoritas PMDN lagi.
1: Iya.
2: Terus nah itu saya membaca ya fenomena investasi di terutama di wilayah kerja Bank Indonesia gitu ya. Waktu itu kan kalau inflasi kan kita harus mengikuti daerah sekitar ya, nggak bisa melihat Banyumas secara toh gitu ya. Saya harus melihat juga Cilacap, harus
1: Banjarnegara
2: gitu ya. Terus Purbalingga gitu. Nah, seperti apa gitu. Dan saya lihat kan lapangan usaha yang ada di sana kan bukan lapangan usaha yang memberi orang gaji besar gitu loh.
1: Betul.
2: Ya Pak, ya
1: UMR aja udah alhamdulillah.
2: Betul,
1: ya Pak ya.
2: Betul. Udah alhamdulillah gitu ya. Kalau UMR alhamdulillah luar biasa gitu ya. Banyumas sekitarnya nih ketolong dengan ini aja nih, ketolong dengan ada Daops 5 ini, ada stasiun,
1: ada kereta api.
2: Iya. Ya. Saya kalau misalkan ini enggak ada Daops 5, enggak ada stasiun kereta api Purwokerto nih. Saya yakin nih
1: terjun bebas
2: Banyumas,
1: ya, Pak.
2: Iya, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara itu bisa mati tuh. Saya yakin seperti itu.
1: Okay.
2: Itu. Kalau Cilacap kan masih ada inilah ya, industri besar masih ada gitu ya. Tapi Cilacap juga sekarang tempat penginapan juga. Jadi gini, Banyumas kan yang saya baca itu sebagai daerah wisata juga ya. Artinya ketika ada destinasi wisata dia ada hotel, ada ini gitu, ada lain-lainnya gitu.
1: Lengkap gitu.
2: Di Cilacap juga ada gitu. Ketika orang-orang yang kerja di industri besar di Cilacap gitu, ketika di Cilacap sudah cukup, sudah tersedia, ya mereka ngapain ke
1: Purwokerto
2: gitu. Apalagi ke Purbalingga, apalagi ke Banjarnegara. Kalaupun ke sana itu paling sekali waktu-waktu gitu. Jadi mereka cukup ke ini aja, ke Cilacap. Nah, karena mereka toh di Cilacap ya mereka enggak ke enggak ada uang yang beredar ke Purwokerto, enggak ada uang beredar ke Purbalingga,
1: ke kabupaten sekitarnya gitu ya, Pak ya.
2: Baik. Di sisi lain juga Purbalingga juga kan beberapa belakangan ini saya baca malah beberapa menutup ini kan industri bulu mata itu.
1: Bulu mata,
2: ya. Saya pribadi cukup prihatin. Karena gini, ketika ada sebuah pabrik tutup itu efek itu luar biasa itu, Pak. Efek luar biasa. Sebuah pabrik bulu mata ditutup, ya. Pertama, pedagang-pedagang sekitar mati itu. Iya kan? Belum lagi nanti kontrakan, kos, lainnya tuh pasti mati itu. Yeah. Langsung mati itu, gak perlu nunggu
1: lama sebulan, gitu ya.
2: Gak perlu nunggu sebulan. Hari itu langsung mati gitu ya. Karena pedagang kan biasanya ada orang
1: beli makan, gitu beli, ya, karyawan-karyawan gitu ya. Tiba-tiba ya, hilang
2: kan,
1: gitu ya.
2: Iya, namanya pabrik kan ada 500 orang ya. 500 orang belanja di situ kan hilang itu. Belum lagi, nah efeknya juga termasuk jumlah mahasiswa yang masuk ke tempat kami juga jadi orang
1: berkurang
2: gitu. Berkurang ya. Pasti, Pak. Pasti berkurang. Dan pasti efek luar
1: biasa. Itu dari satu perusahaan yang kemudian menutup ya.
2: Betul, itu baru
1: dalam
2: satu.
1: Dalam hal mem-PHK karyawan gitu ya. Ini efeknya sangat-sangat luas gitu ya. Betul. Pak Ancep ya. Iya. Pak Ancep, sebelum kita lebih dalam lagi terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini ya. Sesuai dengan judul kita back to tema ya. Memahami inflasi dan pilihan investasi ini menjadi dua yang kemudian kita harus pisahkan terlebih dahulu nih, Pak Ancep. Di segmen pertama ini terkait dengan memahami inflasi. Seringkali kita menyebut, waduh inflasi lagi tinggi, kemudian kalau misalnya kita nabung hanya rupiah nanti tergerus, harus beli emas dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin banyak di antara pendengar termasuk saya gitu ya, Pak Ancep, yang kemudian kurang dalam atau mungkin kurang paham terkait dengan pemahaman inflasi itu sebenarnya apa, Pancep? Sesimpel apa inflasi itu? Monggo, Pancep.
2: Ya, inflasi kan intinya seperti ini. Misalkan kita punya uang 100 ribu ya. Hmm. Punya uang 100 ribu. Terus biasanya tuh dengan uang 100 ribu kita bisa beli beras gitu ya. Yeah. Beras, susu, apa namanya, coklat, kopi gitu ya. Gula, lain-lainnya gitu. Yeah. Mm-hmm. Nah, berasnya misalnya 5 kilo gitu ya. Susunya misalnya 10
1: renceng.
2: Renceng gitu ya. Ini yang sasetan ya. Ah. Sasetan. Begitu juga kopinya bisa 10 renceng. Nah itu mungkin tahun lalu gitu ya. Tahun lalu. Nah sekarang dengan uang 100 ribu ya. Itu kok berasnya cuma 3 kilo gitu loh. Susunya cuma 5 renceng gitu loh ya. Terus apa namanya, kopinya juga cuma 5 renceng. Ini uangnya gimana gitu loh. Nah itu inflasi seperti itu. Tergerus uang kita. Sementara di sisi lain, boleh jadi pendapatan itu tetap. Yeah. Dulu pendapatan 1 juta misalkan gitu ya. Atau kita ngikutin Banyumas aja 2,2 juta ya kalau gak salah gitu ya. Yeah. Nah 2,2 juta itu pendapatan Banyumas. Nah sekarang juga gitu, 2,2 juta gitu ya. Tapi kok
1: yang gak, didapat semakin dikit
2: semakin gitu ya. Semakin dikit gitu loh ya. Itu. Jadi kalau nasi goreng saya lihat harganya masih sama ya dari zaman sekarang ya. Contoh bubur ayam aja nih ya. Saya kaget juga buburnya 11 ribu katanya. Naiknya 1 ribu rupiah loh. Walaupun 1 ribu rupiah gitu ya. Saya beli bubur ayam biasanya kan 10 ribu, 10 ribu. Saya kasih 10 ribu. Maaf pak, 11 ribu sekarang.
1: Udah naik ya.
2: Udah naik.
1: 10 ribu yang kemarin bisa buat beli bubur ayam, sekarang udah gak bisa, harus nambah gitu ya pak. Iya.
2: Bahkan saya pernah beli bubur ayam seminggu yang lalu, ya masih 8 ribu. Masih 8 ribu. Lo sekarang minta udah 10 ribu, naik 2 ribu itu. Itu kenapa? Ternyata saya tanya pedagang, gak kuat pak, sekarang pak saya, karena harga di pasar juga naik, harga ayam naik, harga apa, pokoknya harga naik itu semuanya naik, serba naik. Ya itu disesuaikan gitu loh.
1: Baik Pak Ancep, ini kalau misalnya kita melihat terkait dengan inflasi, kemudian kayak tadi sesimpel 10 ribu seharusnya bisa beli bubur ayam seminggu yang lalu, seminggu ini, hari minggu ini udah gak bisa lagi, harus nambah 1 ribu, 2 ribu lagi. Ini kan tentunya mengindikasikan inflasi yang terjadi ini lumayan-lumayan luar biasa gitu ya, pertumbuhan inflasinya gitu ya. Nah ini tapi kan tidak kemudian diimbangi dengan pendapatan masyarakat tadi gitu.
2: Betul.
1: Dari kacamata perspektif Pak Ancep, apa yang kemudian pemerintah sudah lakukan ya? Apakah sudah memberikan stimulus berupa ya mungkin kenaikan UMR, kayaknya belum ada kayak belum, gitu ya. Atau mungkin dari perspektif lain seperti apa yang kemudian sudah diupayakan oleh pemerintah terkait, Pak Ancep?
2: Paling nggak bansos ya, cukup menolong lah ya. Saya nggak tahu kalau bansos sekarang ada lagi atau enggak ya. Cuman bansos itu kalau diberikan dalam bentuk natura gitu ya, itu kan nggak ada efeknya. Tapi kalau bansos dalam dikasih bentuk uang, itu ada efeknya tuh. Artinya misalkan dia dapat bansos 300 ribu sebulan gitu ya. Nah itu dibelanjakan tuh. Karena saya pernah ngobrol dengan beberapa kepala daerah, jadi kepala daerah itu dia tidak mau memberikan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk natura, barang-barang. Misalkan langsung dikasih kopi, beras gitu ya. Ya... yaitu menolong warga, tapi tidak menggerakkan ekonomi.
1: Karena udah dalam bentuk barang gitu.
2: Dalam barang gitu. Nah, ya setiap kepala daerah punya kebijakan masing-masing ya. Kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai itu ya, seperti itu. Tapi yang saya lihat sih, inflasi masih 3%. Menurut saya masih ada gerakan inilah kegiatan ekonomi gitu. Justru saya lebih ngeri lagi kalau misalkan inflasi makin turun nih, misalkan 2%, apalagi sampai, kan kita pernah minus juga ya, kalau deflasi kan itu lebih ngeri kan. Jangan sampai deflasi lah gitu. Kita minimal di 3% ini lah. 2%, 3% itu masih oke gitu. Tapi juga jangan naik. Kalau naik kan kesian juga sama, termasuk sama saya juga nih, kesian nih. Dikasihani.
1: Masih butuh dikasihani ya Pak ya.
2: Iya. Selama kita masih status pekerja, ya kita kan pasti akan terkena gitu. Akan terkena faktor. Dan juga, yang lebih perlu di ini ya stimulus buat ini, insentif buat pengusaha sebenarnya menurut saya. Sebab pengusaha itu dia akan memberi, kalau pengusaha itu kan bertanggung jawab bukan buat diri sendiri ya. Pengusaha itu bertanggung jawab buat banyak
1: karyawannya,
2: belum lagi ekosistemnya gitu, mitra-mitra kerjanya gitu. Jadi saya pikir pemerintah harus memberikan dukungan kepada pengusaha. Paling nggak pengusaha itu ya, saya belum pernah dengar informasi apapun tentang ini negatif, kegiatan negatif ya. Tolong dijaga lah, pemerintah jangan sampai misalkan diperas atau apa gitu ya, terus dipersulit perizinannya atau apa gitu, jangan sampai seperti itu. Itu terus jauhkan dari apa namanya preman-preman gitu ya, seperti itu. Jadi biarkan penguasa itu bergerak. Sebab kalau penguasa udah nggak mau bergerak, yang repot tuh bukan kita aja, semua. Dan ketika semua nggak bergerak, itu potensi chaos itu luar biasa. Orang kan kalau udah nggak ada kerja kan pasti otaknya juga akan ini kan akan gelap gitu.
1: Iya, betul.
2: Betul. Nah, akan gelap.
1: Jangan sampai kejadian kerusuhan dan lain sebagainya terjadi kembali gitu ya di Indonesia ya akibat demikian gitu ya, Pak Ancep ya.
2: Saya kebetulan mengalami ketika tahun 98 itu, saya melihat sendiri seperti apa ketika orang tuh enggak kerja gitu ya. Kalau nah ini menarik. Tahun 2008 sebenarnya kita krisis juga. Tapi ke 2008 orang tuh masih bekerja, inflasi tuh masih terkendali. Yang masih terkendali artinya orang bisa masih punya pekerjaan, masih punya uang, masih bisa dibelanjakan. Oh, tahun 98 kan enggak. 98 itu kan inflasi sampai berapa persen tuh, 100% kalau nggak salah tuh inflasi. Wah, orang udah nyerah itu, mau belanja apa. Ada orang yang apa namanya yang bunga banknya sampai udah berapa persen itu. Pokoknya tahun 98 tuh luar biasa dasarnya. Karena kebetulan 98 saya udah jadi wartawan ya.
1: 98. Iya, saya juga baca ini ternyata wah luar biasa, ini menjajaki semuanya nih Pak Ancep ya.
2: Gitu. Tapi 2008 inflasi itu udah nggak bisa terkendali orang itu. Nah, 2010 kita krisis juga. Tadi saya katakan di Yunani itu kan 2010 negara tuh benar bangkrut. Orang jadi lebih seneng ngopi gitu loh. Nah, sekarang 2026 ini kan sejak pandemi ya. Sejak pandemi kok ekonomi tuh agak ini ya, agak merosot gitu ya. Nah, terus muncul fenomena di, ini saya ngomong Banyumas aja ya. Saya enggak mau ngomong nasional gitu, Banyumas. Muncul fenomena coffee shop ini. Saya tuh masih belum saya kaji lebih dalam gitu ya. Ini fenomena apa sih sebenarnya gitu loh. Apakah fenomena keresahan gitu loh. Apakah orang fenomena menjauhkan diri dari kemumetan gitu ya. Tapi kan kalau menjauh dari kemumetan juga jangan kelamaan. Fenomena harus dipotong
1: gitu ya, dihentikan ya.
2: Dipotong itu gitu, dipotong. Dipotong tuh bukan berarti saya mematikan kopi shop, bukan ya. Tapi pola mereka yang ada di kopi shop itu gue sekedar hangout, bukan gitu loh.
1: Tapi ada hal yang kemudian ini menghasilkan kembali ya, bukan hanya membuang.
2: Betul, harus membuang. Bukan sekedar membuang, tapi ketika mereka nongkrong, mereka mau bertentang bisnis apa, mau bisnis apa gitu. Nah itu kan positif itu ya. Nah seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Ancep, ini mungkin saya kira di luar konteks gitu ya. Sempat rame Pak Ancep di media sosial yang kemudian ini ada opini yang kemudian menyatakan, ini kenapa ya, kayak tadi Pak Ancep di awal memberikan contoh banyak coffee shop yang berterbaran di Purwokerto, bahkan ada beberapa hotel yang sedang dibangun juga. Betul. Di Purwokerto. Sedangkan kita semuanya tahu UMR di Banyumas berapa sih, kemudian rata-rata penghasilan orang Banyumas berapa sih, kemudian harus dihadapkan dengan mungkin coffee shop yang benar mahal-mahal dan lain sebagainya. Ada juga yang mengaitkan dengan, wah ini mah permainan cuci duit dan lain sebagainya. Lah ini kalau misalkan seperti itu, ada opini yang kemudian menyatakan seperti itu, seperti apa pandangan Pak Ancep?
2: Ah, kalau mau nanti saya belum bisa karena kesana gitu ya. Karena itu harus dikaji lebih dalam lagi gitu ya. Itu urusan inilah, urusan OJK, PPATK gitu. Itu mereka yang lebih paham seperti itu.
1: Intinya kalau misalnya, betul. Intinya kalau misalnya kita mau ngopi ya sebisa mungkin jangan hanya buang gitu ya. Jangan hanya nongkrong, tetapi ya ada yang kemudian dihasilkan gitu ya Pak Ancep ya.
2: Karena gini juga, misalkan bank mengeluarkan uang, perbankan kan kalau mengeluarkan uang 5 juta kan harus lapor. Ketika bank itu mengeluarkan uang 5 juta kepada seseorang gitu ya, bank harus lapor ke OJK kan ya. Ini uang buat apa nih gitu loh. Nah OJK kan bisa nelusurin uang.
1: Tracking ya.
2: Nah ketika bank tidak melaporkan ya dia
1: kena masalah gitu
2: masalah ya, juga. Nah ya, dari situ kan bisa ketahuan. Ini penerimanya siapa gitu ya. Ternyata 5 juta buat bikin coffee shop gitu ya. Misalkan gitu ya. Nah ini coffee shop ternyata nih uangnya dari entah berantah gitu ya. Terus jadi coffee shop ya, itu urusan mereka lah. Kalau orang awam tuh gak bisa tahu, karena yang tahu teknologinya mereka itu.
1: Jadi gak semerta-merta kita menjustifikasi suatu tempat ini adalah gimana gitu. Gak bisa.
2: Saya gak berani ngomong seperti itu.
1: Baik. Pak Ancep, kita kembali lagi. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk di YouTube RRI Purwokerto. Ada satu ini ya, karena kita sedang membahas terkait dengan inflasi dulu ya. Ini belum masuk investasi nanti di segmen kedua. Bapak perkenalkan, saya Zakir ya. Ini bagaimana kemudian cara mengatasi inflasi di Banyumas, dan bagaimana supaya Banyumas ini memiliki daya tarik bagi investor asing supaya Banyumas maju di berbagai sektor nih. Gimana tanggapannya Pak Ancep?
2: Wah, ini hal Ya mohon izin nih, cuma mohon izin. House roadshow.
1: Roadshow. Iya, harus show gitu ya kita gitu ya.
2: Investor itu kan nggak tahu nggak tahu kita punya program apa program apa. Biasa kan gini, PMK itu punya RPJ sama RPJM gitu. Ya. Nah, RPJM ini pernah disosialisasikan nggak kepada investor, entah investor dalam negeri atau investor asing gitu ya? Pernah nggak disosialisasikan? Ya kalau nggak disosialisasikan ya investor juga nggak tahu. Oh ternyata di sini ada yang potensial gitu. Orang yang punya uang kan sebenarnya gini, orang yang punya uang tuh mereka tuh nggak mau uang tuh ngendap, nggak mau uang ngendap. Mereka mau uang tuh berputar gitu loh. Nah sekarang kalau mereka nggak tahu di sini ada tempat potensi gitu ya invest nggak bakal masuk investor gitu ya. Terakhir kan ada konglomerat yang mau investasi di Banyumas ya, seingat saya itu ya. Saya nggak tahu kelanjutan seperti apa gitu. Seingat saya ada dua gitu ya. Boleh nyebut namanya gak?
1: Boleh, gak apa-apa, Pak.
2: Nyebut namanya kan yang pertama kan Citicorp ya.
1: Iya.
2: Sama Lippo gitu
1: ya. Sempat ramai juga itu
2: sempat ramai. Ya. Sekarang kan tenggelam itu. Ini kena kelanjutan seperti apa gitu. Kalau mereka masuk kan setidaknya itu ada, mereka kan butuh tenaga kerja ya.
1: Iya.
2: Dan perusahaan-perusahaan besar itu pasti yang memberikan gaji itu sesuai ini, UMR udah pastilah itu. Iya. Ya. Nah, kalau mereka masuk kan luar biasa tuh. Tapi ini udah berapa tahun Citicorp apa? Pelangnya doang yang ada di sana.
1: Iya benar. Kelanjutannya masih ampleng gitu ya Pak ya.
2: Kelanjutannya udah berapa tahun itu.
1: Betul.
2: Nah itu seperti itu. Jadi harus roadshow lah. Roadshow terus kasih kebijakan yang kondusif. Dan berikan kemudahan pada investor itu untuk investasi di Banyumas.
1: Iya. Jangan malah dipersulit lah Pak ya Pak.
2: Jangan persulit.
1: Terkait dengan kan biasanya terkenalnya dengan birokrasinya yang kemudian muter-muter. Betul. Ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya Pak.
2: Iya,
1: tapi ini terkait dengan aturan birokrasi yang ada kemudian khususnya di Banyumas gitu ya. Kita harus show gitu ya.
2: Iya.
1: Dari kacamata Pak Ancep seperti apa Banyumas sekarang sudah bagus kah regulasinya, kemudian birokrasinya sudah simpel kah atau seperti apa, atau mungkin ada yang perlu catatan diperbaiki ya, Pak Ancep?
2: Ya kalau dilihat dari investornya dalam negeri artinya kan, nah ini saya pakai data ini ya, pakai data perusahaan di tahun 2003 ya. Saya 2005 saya belum baca itu. Industri kita tuh yang industri besar cuma 6 unit kalau nggak salah ya. Terus industri menengahnya 70.
1: Yeah.
2: Industri yang mikro kecilnya tuh ada 82.000. Artinya kan kita sangat domplang sekali itu. Kok kenapa yang kecil-kecil ini nggak bisa naik skala up jadi misalkan jadi kecil dari mikro jadi kecil gitu ya, dari kecil jadi menengah jadi besar gitu. Nah ini dalam kalau yang saya lihat selintas tuh 5 tahun terakhir tuh nggak ada perubahan gitu.
1: Okay.
2: Piramid seperti itu harus dirubah lah, misalkan sekarang 6 perusahaan besar jadi misalkan 10 besar gitu ya. Sekarang ada 6 industri besar gitu ya, nah mereka harus ditambah misalkan jadi 10 industri besar gitu ya. Industri menengahnya dari 70 sekian gitu ya, saya lupa gitu ya, menjadi misalkan 100 gitu. Ini kan data Komdigi nih, data Komdigi Banyumas yang baca lo ya. Silakan aja kalau ini. Silakan buka kan dengan kebijakan publik itu kan bisa diakses tuh data-data itu. Silakan saya pakai data Komdigi Banyumas tuh seperti itu. Artinya kok enggak ada perubahan yang
1: signifikan gitu ya.
2: Enggak gitu ya.
1: Ada perubahan ya.
2: Iya, yeah, enggak ada perubahan yang signifikan. Atau perubahannya
1: kecil
2: gitu ya. Nah harusnya bagaimana yang usaha menengah ini nambah lah jadi 100 unit gitu loh ya. Gimana caranya? Ya itu pemerintah kan, tugas pemerintah bukan gitu.
1: Yeah.
2: Seperti itu. Saya yakin pada intinya pengusaha itu jadi gini, semakin mudah sebuah kebijakannya semakin mudah investasinya gitu.
1: Yeah.
2: Tapi semakin banyak yang palak memalaknya itu orang semakin
1: lah ini yang kemudian menjadi penyakit gitu ya Pak. Nah, ya.
2: Penyakit tuh.
1: Pungli, tarikan-tarikan di mana-mana yang kemudian yang membuat geram. Jangankan investor Pak, saya aja kalau misalkan ada main kemana gitu ya ke suatu tempat kemudian ditarik parkir lagi ada lagi maju ada lagi kan malas juga gitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Ancep. Kita akan jeda sejenak, pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di spesial dialog sore hari ini bersama Dr. Ancep Saifuddin dengan satu tema memahami inflasi dan pilihan investasi. Kita akan jeda sejenak pendengar, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali tetap bersama kami di RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teman-teman Anda berada, Anda kembali mendengarkan siaran berjaringan Korwil 11 yang langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto bersama beliau Dr. Ansep Saifuddin S.E.M.S.I. Selamat sore Pak Ansep, masih semangat nggih sore hari ini?
1: Semangat sore.
0: Semangat sore, luar biasa. Ini Pak Ansep sore hari juga pendengar beliau ada bawa pasukan nggih. Mahasiswa njenengan berarti Pak Ansep.
1: Iya.
0: Habis ngajar kah tadi lawas ke sini?
1: Enggak, saya malah lagi ngajar. Saya
0: lagi ngajar.
1: Mereka ini pada pemuksimah.
0: Aduh, luar biasa ya. Hati-hati Pak, jangan-jangan mereka lagi cari muka biar dapat nilai bagus. Enggak ya.
1: Tapi nanti saya kira nilai bagus. Saya kira nilai bagus juga deh.
0: Asik, luar biasa. Pak Ansep, kita lanjut lagi terkait dengan tema kita sore hari ini, memahami inflasi dan pilihan investasi. Tadi kita sudah sedikit banyak ngomongin terkait dengan, ya namanya juga memahami inflasi, kita kenalan dulu.
1: Iya.
0: Terkait dengan investasi, inflasi itu apa dan dampak dan lain sebagainya, faktor tadi sudah dijelaskan oleh beliau Dr. Ansep. Sekarang kita ngomongin yang gak kalah menarik ya adalah pilihan investasi Bancep. Sebelum kemana, kemana-mana gitu ya nanti kita ngobrolnya. Seperti biasa Bancep, apa yang kemudian investasi itu apa sih? Biar kayak secara umum, kayak saya orang awam itu paham investasi itu sebenarnya apa sih Bancep? Monggo.
1: Iya, investasi kan ada dua pengertiannya. Pertama investasi langsung dan investasi tidak langsung ya. Kalau investasi tidak langsung itu kan mereka lewat punya uang beli instrumen gitu ya, di instrumen misalkan di saham, sukuk dan lain-lain gitu ya. Nah itu investasi tidak langsung. Terus ada investasi yang langsung gitu ya. Investasi langsung itu juga ada dua, penanaman modal dalam negeri. Artinya yang investasi itu yang orang lokal aja tuh, orang Indonesia lah gitu ya. Saya tidak nyebut orang Banyumas enggak, tapi orang Indonesia gitu ya. Sama penanaman modal asing PMA ini. Nah ini orang-orang asing nih seperti itu. Nah tadi sudah saya sampaikan gitu ya, kalau yang saya baca ini gitu ya, saya baca investasi di Banyumas ini masih didominasi dalam negeri gitu. Artinya kita bisa tahu lah ukuran standar dalam negeri itu seperti apa gitu. Akan berbeda ketika investor asing itu masuk ke Banyumas itu, itu pasti dalam luar biasa. Seperti saya agak meminggir ke Purbalingga gitu ya. Purbalingga itu jelas dia Korea, kebanyakan Korea Selatan ya. Karena Korea ada dua nih, Korea Selatan sama Korea Utara ya.
0: Bahaya nggak kalau Korea Utara masuk? Nggak juga ya,
1: nggak
0: ya,
1: juga. Ya nama investasi itu kan kita
0: dari ini, segalanya ya Pak.
1: Iya nih, terus siapapun boleh. Iya. Bahkan negara yang nggak punya hubungan diplomatik pun kalau misalnya ada peluang mereka pakai jalur masuk. Ya. Masuk. Mungkin misalnya lewat Singapura, biasanya lewat Singapura gitu. Itu. Nah, Korea di Purbalingga kan Korea masuk ya, dan dia produknya ekspor gitu ya. Ekspor kan mereka udah dapatkan devisa itu luar biasa gitu.
0: Buat negara ya Pak ya.
1: Buat negara juga itu. Buat negara dapat gitu ya, ada buat warga lokal dapat gitu ya. Dan yang saya dulu sempat, kebetulan banyak mahasiswanya dari ini, dari orang tuanya yang punya kerjasama dengan ini ya. Dengan rambul mata itu ya, rambut itu. Dan apalagi sekarang ada juga yang model plasma itu. Jadi pabrik menyerahkan produknya itu ke bina apa namanya, orang-orang terdekat gitu loh, dengan plasma itu gitu ya, seperti itu. Itu kan menambah pendapatan mereka ya, suka kan pendapatan mereka. Ya saya tidak mengukur nilainya gitu, besarnya, tapi kan menambah buat mereka pekerjaan gitu ya. Dan ketika ada orang punya dikontrak sebagai apa, sebagai mitra pabrik bulu mata ya, mereka juga memperkerjakan orang sekitar lagi.
0: Iya.
1: Nah kan ada
0: merembetnya banyak ya Pak.
1: Merembetnya
0: ya.
1: Banyak gitu. Nah pasarnya udah jelas ekspor. Nah kalau kita ini di Purbalingga, di Purwokerto ya, di Banyumas lah gitu ya, produk ekspor kita yang andalan apa? Ya kita dulu pernah kenal dengan gula semut gitu ya.
0: Gula semut.
1: Sekarang seperti apa gitu? Kebetulan saya pernah diundang sama ini kepala Bea Cukai Purwokerto ini. Beliau ngajak saya ngobrol. Wah ternyata potensi banyak importir dari negara-negara lain gitu datang ke Banyumas tuh, mereka kok belum dapat gitu ya?
0: Okay.
1: Eksportir kita belum dapat tuh, itu peluang. Nah, itu kan peluang besar itu, gitu. Artinya kepala Bea Cukai ini, saya mohon maaf ya, saya lagi nyebutin, nggak apa-apa ya?
0: Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Yang nyebut kepala Bea Cukai Pak Dwi itu kan, tolong disosialisasikan nih, ekspor kita apa banyak, udah banyak buyer nih yang butuhinnya, tapi sampai nggak terpenuhi. Padahal ketika mereka jual ekspor kan beda harganya tuh, ya. jual kelapa kalau misalkan di Banyumas paling 10 ribu gitu.
0: 10 ribu ya.
1: Kalau jual ke luar negeri kan bisa berapa kali lipat.
0: Berkali-kali gitu. Lipat ya.
1: Iya,
0: bayarnya dolar lagi ya Pak ya.
1: Dolar lagi gitu ya. Bisa 5 kali lipatnya kan. Yeah. Nah, itu kan menambah kesejahteraan para apa namanya?
0: Petani kelapa gitu
1: kelapa. Ya. Hmm. Belum lagi kita bicara logistiknya ya kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali pengertian sejarah investasi seperti itu.
0: Oke, investasi ya ini seringkali apalagi anak muda zaman sekarang gitu ya Gen Z yang kemudian ini apa-apa pengennya simpel dan lain sebagainya. Investasi juga sekarang sudah merambah kemudian ke dunia digital ya Pak ya.
1: Iya.
0: Lah ini terkait dengan apa sih yang kemudian membedakan investasi yang kita gelutak misalkan ada emas atau mungkin investasi kemana gitu kita bikin invest ke apa ini orang punya usaha dan sekarang ada digital gitu Pak beli saham dan sebagainya itu apa yang kemudian membedakan dan kalau misalkan suruh milih Pak Ancep ini lebih prefer kemana dari keduanya atau mungkin sama-sama aja
1: ya sekarang kan orang selain ke orang saham lagi nggak mau nih sekarang ini ceritanya nih baik yang ini ya karena saham lagi ambrol katanya
0: Nyaram.
1: Nah terus orang mulai lari ke emas ya. Tapi kan semua tren gitu loh.
0: Yeah.
1: Ya namanya investasi pasti tren. Satu saat dia orang naik, booming gitu. Satu saat akan, udah malas lah ngapain gitu seperti itu. Ya jadi tren ini ya tergantung ketika jadi kalau kita bicara investasi itu kita juga harus lihat inflasi juga nih.
0: Yeah.
1: Karena inflasi nanti berkaitan dengan suku bunga. Ya kalau suku bunga makin kecil, orang pasti lari ke investasi tuh. Ya pasti lari ke investasi. Tapi ketika suku bunga naik, orang gak mau investasi. Orang nyimpen uangnya mendingan di bank aja, aman gitu aja gitu loh. Nah seperti itu, jadi kayak sebelum kan pernah kita lihat ya, booming itu investasi apa emas ya.
0: Emas.
1: Orang sampai antri.
0: Beli emas ya kemarin itu yang.
1: Iya, beli itu emas. Sekarang orang gak mau. Kenapa orang gak mau? Karena yang menikmati investasi kemarin, yang menikmati keuntungan itu orang yang udah lama.
0: Betul.
1: Yang udah lama investasi. Sementara orang baru ketika mau investasi ke emas, oh ini mikir, masa baru 2 bulan beli emas mau jual lagi? Ya rugi lah pastilah.
0: Karena emang emas ini kan harusnya lama ya Pak
1: jangkanya. Harusnya lama, iya jangka panjang. Beda dengan saham sekarang, tadi pagi beli gitu ya. Kalau sekarang
0: udah beda ya. Udah
1: beda. Emas tuh jangka panjang bukan jangka pendek gitu. Pasti rugi tuh. Ada biaya-biaya potong-potongannya. Jadi gitu. Dan sekarang memang saya lihat beberapa orang beli emas tuh untuk simpanan aja sih sebenarnya. Ya boleh bilang buat investasi gitu ya. Untuk jaga-jaga. Jaga-jaga karena sekarang yang lebih liquid kan emas. Karena mau investasi di properti ketika butuh uang susah itu. Iya, sekarang saya banyak pengusaha-pengusaha yang cash flow-nya terganggu karena mereka punya properti.
0: Okay.
1: Mau jual properti, ya walaupun harga propertinya bagus gitu, tapi kan sekarang jual susah. Saya pernah lihat di medsos nih.
0: Yeah.
1: Di medsos kalau enggak salah di thread saya baca. Ada orang jual rumah sampai diskon hampir 30% tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di harga rumahnya mungkin di atas 1 miliar gitu ya. Dia jual 700 juta. Enggak laku juga itu.
0: Enggak
1: laku itu.
0: Padahal udah diskon ya, Pak ya.
1: Udah diskon itu loh. Daerah ya di rumahnya jenis mansion gitu ya. Ah, itu enggak laku itu. Benar-benar. Nah, saya punya juga kabar dari ini ya, kenalan gitu ya. Ada orang datang ke rumah pakai Pajero gitu. Memang pakai Pajero sih gitu ya. Datang pakai Pajero, disangkanya pengen investasi enggak pinjam duit katanya. Pinjam duit dong. Mending pinjamin miliar gitu ya. Enggak pinjam duit cuma 5 jutaan gitu. Okay. Buat apa nih? Buat makan katanya. Nah, artinya kan cash flow susah itu.
0: Yeah.
1: Jadi orang sekarang nyimpan uang emas tuh buat ya biar jaga-jaga. Toh kalaupun rugi ya kan rugi enggak begitu banyak gitu ya. Dibandingkan beli properti susah duitnya gitu.
0: Iya, dia depresiasinya banyak gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Disimpan di bank juga ya mereka juga akan berpikir apalagi sekarang isu pajak ya.
0: Angel ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kok sepertinya jadi WNI susah ya Pak.
1: Saya belum bilang gitu
0: kan harus dilihat. Ya.
1: Harus dilihat dulu. Karena saya belum meneliti. Kalau nyimpen uang pajaknya pajak apa aja sih gitu.
0: Pajaknya apa aja gitu ya Pak ya.
1: Jelas pajak bunga pasti ada gitu
0: ada.
1: Ya. Pajak apa lagi nih. Apalagi sempat dulu kan. Nah juga ada orang kekhawatiran ketika nyimpen uang. Kalau misalkan apa dana itu ngendap tuh di susah diakses kan.
0: Apalagi kemarin sempat ramai Pak.
1: Betul.
0: Terkait dengan pemblokiran sepihak dan sebagainya ini kan tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat juga ya.
1: Iya itu nangis darah itu.
0: Nangis darah. Ini kan bukan rahasia lagi ya Pak ya. Betul, semua orang juga udah tahu ya Pak ya. Tapi ini berhubung tadi juga sedang membicarakan terkait dengan apa yang kemudian cocok karena ada inflasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada satu pertanyaan dari Zen Perbalingan nih ya. Bapak izin tanya investasi yang tahan inflasi itu kayak apa saja gitu ya, kalau beneran ada bisa atau enggak ya mengurangi dampak inflasi, apa yang kemudian kebal terhadap inflasi investasi ini Pak Encep, monggo.
1: Semua pada prinsipnya semua tuh gak ada yang kebal dengan inflasi ya.
0: Semuanya bisa terdampak ya Pak ya?
1: Pasti terdampak kan, baik terdampak langsung mau tidak langsung gitu ya. Tapi kalau dia jadi gini, saya punya pengalaman gini
0: ya.
1: Waktu itu saya ketemu dengan kepala cabang apa namanya Pegadaian tuh di Jakarta. Saya ngobrol tuh, Mas, aku ini ketemu pengusaha, dia tuh mau jual mau gade emas berapa kilo? Berapa gram katanya? Enggak gram lagi katanya, hampir 2 kilo katanya.
0: Luar biasa.
1: Buat apa? Dia butuh uang katanya. Ya udah, akhirnya untuk pengamanan kami yang datang ke sana kata gitu. Kami datang ke sana. Nah, akhirnya dari pihak Pegadaian datang untuk ini. Ternyata waktu ditanya buat apa? Buat gaya bayar gaji. Jadi banyak sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha ya, bukan pengusaha, banyak perusahaan-perusahaan kelas menengah ke atas ya. Mereka itu ketika bisnis itu mereka investasi ke macam-macam. Jadi mereka pakai pola investasi ya apa banyak
0: sebar raya. Ya.
1: Disebar. Kripto juga mereka juga ada. Kripto juga ada. Ke emas sudah pasti ada ya. Terus apa namanya ke saham juga ada gitu. Nah sekarang yang paling banyak itu ke sukuk gitu. Cuma sukuk kan tahunan gitu ya. Tapi saya lihat trennya udah selalu sukuk itu ketika dijual itu dilepas itu selalu over gitu ya pembelinya gitu. Karena mereka lihat jaminan keamanan gitu ya. Tapi sukuk negara gitu ya. Kalau yang apa namanya yang obligasi-obligasi itu saya kurang paham itu gitu ya. Nah saya trennya udah mulai seperti itu. Jadi mereka berjaga-jaga kalau untuk jangka pendek mereka emas gitu ya. Jadi kan bisa di cash flow bisa ini. Tapi untuk jangka menangnya untuk jangka tertentunya mereka kalau saham sebenarnya masih ada sih. Saham masih ada untuk perusahaan tuh masih ada. Kalau di perusahaan-perusahaan menengah tuh mereka punya apa ya bagian divisi investasi dia yang terus memantau kira-kira kalau saham ini bagus ya. Buat ngatur cash flow gitu loh. Karena mengandalkan penjualan sekarang lagi
0: kurang
1: ya, masyarakat ya. Tuh lagi apa ya lagi
0: turun
1: ya, lah ya. Gitu ya. Setiap daerah kan berbeda-beda turunnya ya. Beda-beda gitu. Jadi ya saya melihat seperti itu. Tapi kalau di apa namanya karena kan di Banyumas itu rata-rata perusahaannya masih perusahaan keluarga ya. Belum ada perusahaan terbuka.
0: Betul.
1: Jadi ini hanya duga-duga aja gitu loh. Hanya menduga aja gitu.
0: Baik, baik. Baik Pak
1: Encep. Sorry tambah lagi. Apalagi boleh. Investasi karena kan pakai HP juga di investasi.
0: Nah itu yang digital nah, itu, tadi
1: iya,
0: ya Pak
1: digital
0: ya.
1: Itu, iya. Tapi hati-hati. Ini hati-hati dengan investasi bodong ini.
0: Lah itu.
1: Wah itu.
0: Iming-imingnya yang terlalu gede.
1: Kita tuh kadang-kadang ya terpengaruh dengan investasi yang instan. Pengen cepet kaya gitu ya. Sekarang gak perlu datang ke gunung tertentu gitu ya.
0: Gunung Kawi Pak.
1: Gunung Kawi.
0: Artinya modelnya 450 ribu aja dapat 200 juta.
1: Nah itu. Yang namanya investasi dulu kayaknya enggak
0: mau. Investasi dulu kayaknya enggak mau.
1: Di sahamnya maksimal 50%
0: ya. Sahamnya maksimal 50% ya orang untungnya gitu ya.
1: Ini orang kasih untung 100%
0: lebih dari 100%.
1: Wah, itu enggak masuk akal itu. Dan lucunya orang kok bisa terpengaruh gitu ya. Saya pernah diundang di satu kecamatan nih. Mas tolong dong ke kecamatan ya. Saya datang gitu ya. Ini ada korban nih. Ada korban investasi bodong gitu ya. Dan itu satu gerumbul loh, bukan satu desa. Satu gerumbul itu kerugiannya hampir 2 miliar kalau enggak salah.
0: Luar biasa. Baru gerumbul ya, Pak ya.
1: Iya, satu gerumbul itu. 2 miliar lebih itu. Dan waktu saya dalami itu ya, ternyata korban juga pelaku.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia
0: kena batunya sendiri.
1: Kena batunya sendiri gitu. Dia ngajak orang investasi gitu. Ketika investasi apa namanya? Sudah pada titik nadirnya, dia juga kena, enggak bisa ini, dia juga hilang gitu ya. ada yang sampai yang paling kecil pas 200 juta kalau satu orang.
0: Oh, luar biasa itu bukan kecil ya Pak ya 200 juta.
1: Iya,
0: untuk ukuran orang di gerumbul di sebuah kecamatan gitu ya Pak ya.
1: Dan uang 200 juta itu kan dari ini, dari misalkan mereka gak ada sawah mereka.
0: Luar biasa hilang semua ya.
1: Akhirnya,
0: Pak ya.
1: Mereka gak berani lapor polisi.
0: Oke.
1: Okay. Karena apa? Karena mereka juga pelaku. Karena mereka yang seperti apa namanya kayak MLM gitu ya.
0: Iya, MLM ya.
1: Itu. Jadi tolong hati-hati sekali kalau ini apa namanya ada iming-iming investasi apa namanya kita dapat uang besar gitu. Itu gak bakal mungkin.
0: Perlu dicurigai gitu ya Pak.
1: Curigai
0: ya.
1: Itu. Hmm. Langsung tolak aja lah. Hmm. Anda misalkan nyimpen uang ini 10 juta ya. Nanti tiap bulan dapat 5.000. Wah, udah langsung tolak aja deh. Hmm. Gak mungkin tuh. Beli dari mana itu?
0: Iya.
1: Pasti harus ada korban.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau investasi real aja kan cuma berapa ya?
0: Iya.
1: 10 juta. Di bank aja 10 juta tiap bulan paling 5.000 perak.
0: Betul sekali, itu pun dipotong pajak lagi ya Pak.
1: Potong
0: ya?
1: pajak lagi.
0: Baik Pak Ancep, ini mengingat waktunya juga sudah semakin tipis gitu ya Pak Ancep. Mungkin terakhir ada poin-poin penting yang mesti disampaikan terkait dengan tema kita sore hari ini. Sekaligus closing statement Pak Ancep, monggo.
1: Saya berpesan ya pada diri saya juga buat para pemirsa Radio Republik Indonesia ya RRI. Ini FM Pro 1 ya.
0: Pro 1 Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto
0: ya. Jogja, Semarang, Solo juga.
1: Yang luar biasa gitu ya. Yeah. Kalau kita mendapat ajakan untuk investasi dengan imbal hasil yang lebih dari 10% aja lah ya gitu. Udahlah, tolak aja, enggak usah dipertimbangkan. Bilang aja saya enggak suka gitu aja. Karena pasti korban itu. Gak mungkin ya orang investasi bisa itu. Lebih baik kita yang realistis aja, yang realistis gitu ya. Yang namanya investasi pasti dapatnya sekian-sekian gitu. Gak mungkin tuh investasi dapat wah gitu. Ketika orang datang pakai yang nawarkan tuh pakai Pajero atau pakai Fortuner, coba aja paling itu nyewa itu mobilnya. Mobil nyewa itu.
0: Betul.
1: Iya. Dia nyewa biar kelihatan meyakinkan gitu ya.
0: Iya.
1: Investor kan harus meyakinkan.
0: Betul.
1: Mobilnya harus meyakinkan
0: gitu. Pakai jas rapi gitu ya.
1: Iya, pakai jas rapi gitu ya. Saya kesini pakai motor tuh. Jadi saya gak meyakinkan. Begitu. gitu. Jadi ya gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah saya pribadi nih ya, kalau saya datang ke sini ya oke lah pakai motor aja. Tapi kalau ketemu orang juga saya kadang pakai mobil juga gitu.
0: Okay. Yang penting disesuaikan lah ya Pak ya.
1: Betul. Okay. Jadi jangan tertipu dengan penampilan.
0: Jangan penampilan ini yang kemudian penampilan. Katanya kan jangan menilai orang dari penampilan lagi. Ini harus harus dinilai luar dalam betul, gitu ya Pak Ancep ya.
1: Betul, dalam. Terus juga kepada pemerintah, mari kita melibatkan para stakeholder pengusaha untuk roadshow. RPJM Banyumas itu yang sampai 2009 itu agendanya apa aja sih gitu lah. Dan kalau perlu ya cuman kan sekarang kan lagi ini ya, lagi apa namanya pemangkasan anggaran gitu ya. Artinya ketika pemangkasan anggaran ya kita pakai media lain lah gitu ya. Pada apa namanya sekarang media sosial juga bisa gitu. Lebih gencar lagi untuk mengajak investor datang ke Banyumas terutama gitu ya. Itu.
0: Oke. Okay. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ancep sudah datang ke Pro 1 Purwokerto berbagi insight terbarunya, berbagi ilmunya terkait dengan tema kita sore hari ini, memahami inflasi dan

Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda Berenda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto ya. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan rangkuman informasi terkini untuk wilayah kota Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Surakarta pada lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan, Sleman akibat kemarau. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan, Sleman. Selain itu, mitigasi jangka panjang juga dilakukan dengan membangun sumur bor sebagai sumber air bersih masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman melakukan dropping air bersih di Padukuhan Citar Ngemplak, Kelurahan Sumber Arum, Moyudan, Sleman pada Senin siang. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan ke 5 penampungan air untuk dimanfaatkan oleh warga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Uun Mardianto, menjelaskan dropping air intens dilakukan sejak April 2026. Ada 4 kapanewon yang disasar, meliputi Kapanewon Turi, Moyudan, Tempel dan Godean dengan total 90 ritase atau lebih dari 440.000 liter air bersih sejak April hingga September 2026. Uun menjelaskan dropping air bersih di Moyudan baru dilakukan pada tahun ini lantaran kondisi kemarau panjang. Terlebih, Kali Progo juga mengering yang menjadikan sumber air bersih di sumur warga berkurang. Dropping air bersih ini merupakan solusi jangka pendek. Untuk itu, BPBD Sleman berupaya untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan jangka panjang dengan pembuatan sumur bor.
2: Sungai Progo juga sudah mati. Mau nggak mau kita buatkan sumur bor dalam untuk diambil airnya untuk pam cimas. Ini proposal sudah mulai naik. Harapannya sebelum akhir tahun sudah eksekusi ini, dan nggak dropping lagi. Jadi dropping itu intinya kita prinsip dropping ini solusi jangka pendek.
1: Sementara ya.
2: Sementara. Pak. Yang penting masyarakat tercukupi dulu kebutuhan airnya.
1: Salah satu warga RT 05 RW 14 Padukuhan Citar Ngemplak, Suryanti, mengaku bantuan air bersih ini hanya dimanfaatkan untuk memasak dan mandi. Urusan pakaian kotor, dia memilih menggunakan jasa laundry. Usai air bersih diambil dari tampungan menggunakan galon, air perlu didiamkan beberapa jam sebelum digunakan.
3: Paling cuma ini habis, ini nanti sore, besok pagi sudah bisa dipakai. Ah, ini sayang kalau buat nyuci. Ya, semisal mepet, kepepet banget. Paling ambil satu galon buat mandi kalau nggak ada air, benar-benar nggak ada air.
4: Ya, terima kasih senang, sekali, senang.
3: Senang. Bermanfaat sekali.
1: Terbantu ya.
3: Iya, terbantu air ya.
1: Sebagai langkah optimalisasi upaya dropping air di tengah masyarakat, BPBD Sleman kembali mengalokasikan

0: anggaran sebesar 25 juta rupiah melalui anggaran perubahan. Diharapkan bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa kemarau panjang seperti saat ini.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza. Hal itu karena perubahan kondisi cuaca yang diiringi peningkatan aktivitas influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kenapa influenza ini kita angkat? Karena ada banyak peningkatan kasus ya di Indonesia.
3: Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI, Hikari Ambara Syakti, mengatakan IDAI telah merekomendasikan penguatan pencegahan termasuk vaksinasi tahunan, pemenuhan kebutuhan cairan, serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga dan sekolah. Ia mengatakan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap infeksi influenza. Hikari dalam seminar kesehatan yang diikuti secara daring itu menyebut sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang membuat anak berisiko tinggi mengalami komplikasi, terutama pada kelompok usia tertentu dan anak dengan penyakit penyerta. IDAI mengingatkan orang tua untuk mewaspadai sejumlah tanda bahaya seperti sesak nafas, demam tinggi yang tak kunjung turun, penurunan kesadaran, dan dehidrasi. Jika gejala tersebut muncul, anak perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
2: Pesan IDAI adalah bahwa kita harus selalu melindungi anak-anak kita, terutama pasien atau anak yang berisiko tinggi. Ya, salah satunya dengan memberikan vaksinasi, pola hidup yang sehat, dan seterusnya.
3: Dalam kesempatan yang sama, Profesor Anggraini Alam dari UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI menyebut anak yang terinfeksi influenza dapat menularkan virus sejak 24 jam sebelum gejala muncul hingga 10 hari setelahnya. Oleh karena itu, anak yang sakit sebaiknya tetap berada di rumah dan tidak mengikuti kegiatan sekolah ataupun bermain hingga pulih. Penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir harus berdasarkan evaluasi dan resep dokter, terutama pada anak berisiko tinggi.
4: Sekitar 5% anak-anak memerlukan rawat inap. Ingat tadi, angka di atas tadi juga memperlihatkan anak lebih tinggi. Dari yang dia rawat inap, 80%-nya kurang dari 2 tahun alias masih bayi. Dan separohnya, bahkan bayi yang lebih kecil lagi kurang dari 6 bulan. Sehingga tidak heran, balita kemudian yang memiliki komorbid, terutama neurologi, atau yang butuh perawatan lama, atau anak-anak yang di daycare karena padat, termasuk juga di area yang padat, itu berisiko untuk terinfeksi oleh influenza.
3: Prof. Anggraini juga menekankan pentingnya menjaga kecukupan cairan anak, khususnya saat cuaca panas dan kering. Orang tua perlu memastikan anak cukup minum untuk mencegah dehidrasi yang dapat memperburuk kondisi ketika terserang influenza. IDAI juga merekomendasikan vaksinasi influenza setiap tahun bagi anak mulai usia 6 bulan. Vaksinasi dinilai dapat mengurangi risiko infeksi, sekaligus menekan tingkat keparahan penyakit dan komplikasi. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Berikut laporan selengkapnya.
5: Stunting ini kita bisa tekan tentunya dengan program-program kolaborasi.
6: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Bupati Demak Estiana mengatakan kolaborasi tersebut sebagai bentuk bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Bupati Demak usai mengikuti rapat koordinasi teknis penanganan stunting di Hotel Novotel kemarin menerangkan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki tanggung jawab dalam ikut mengatasi masalah stunting. Kolaborasi tersebut menurutnya menjadi kunci bahwa Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah yang berhasil penanganan stunting, bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
5: Stunting ini kita bisa tekan tentunya dengan program-program kolaborasi. Seperti yang kami sampaikan tadi kepada beliau para narasumber, dari pemerintah Kabupaten Demak punya instruksi untuk seluruh OPD perangkat daerah, bukan karena saat ini bukan melakukan tugas dari hampir dua perangkat daerah.
6: Estiana menjelaskan sejumlah program dilakukan secara spesifik, salah satunya mempersiapkan remaja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Pemkab Demak juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi serta memastikan calon pengantin mendapatkan intervensi kesehatan yang diperlukan. Selain itu, pemberian tablet tambah darah kepada remaja juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Intervensi lainnya mencakup perbaikan sanitasi melalui perangkat daerah terkait serta kampanye gemar makan ikan dengan melibatkan dinas terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Ali Maimun, mengatakan pihaknya memperkuat intervensi spesifik untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Menurutnya, intervensi tersebut dilakukan sejak usia sekolah melalui program gerakan aksi bergizi.
7: Kami yang kami lakukan bagaimana untuk memperkuat pencegahan supaya tidak ada stunting baru. Nah, ini kami mulai dari remaja.
6: Ali menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih banyaknya ibu hamil dengan hipertensi. Karena itu menurutnya pengelolaan hipertensi pada ibu hamil menjadi salah satu fokus untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan kepala keluarga di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten mengalami kekurangan air bersih. Sejumlah sumber air di tempat tersebut debitnya berkurang, dampak dari musim kemarau yang saat ini kita dirasakan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Persediaan air bersih di sini memang tidak seperti tahun yang dulu, ini lebih parah.
9: Kekurangan air bersih kini melanda wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kurang lebih 150 kepala keluarga atau kakak harus mendapatkan bantuan air bersih dari pihak lain. Kepala Desa Wiro, Sinto, kepada RRI mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah Desa Wiro merupakan daerah perbukitan. Sudah 3 sumur untuk program Pamsimas, namun untuk sekarang ini debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhan warga akan air bersih.
10: Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tukerjo. Itu melayani sekitar 150 kakak. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu perbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk Pamsimas. Dari desa juga sudah tinggal 1 sumur. Karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga, kalau posisi saat ini, debitnya kurang mencukupi.
9: Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapatkan trombing air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Ketua RW 2 Tugurjo Wirobayat Sumadi mengatakan persediaan air bersih sekarang sedang mengalami persoalan. Kondisinya lebih parah bila dibandingkan tahun sebelumnya. 3 sumur Pamsimas yang ada sekarang tidak mencukupi karena debitnya semakin kecil. Persoalannya dimungkinkan karena banyak sumur bor di Kampung Tugurjo dan sekitarnya, terutama di kawasan pertanian.
8: Karena sumber airnya kita menggunakan Pamsimas, tapi kondisinya debitnya sudah kurang, tidak mencukupi. Ini diperkirakan kemungkinan karena banyaknya sumur bor di daerah Tugurejo dan sekitarnya ini, terutama di daerah pertanian.
9: Dikatakan pula di tempat tersebut juga terdapat sumur gali yang tidak pernah kering, namun sekarang juga keadaannya juga sudah mengering. Guna membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air bersih dengan meminta bantuan dari BPBD Kabupaten Klaten. Warga juga membuat bak-bak penampungan air bersih secara darurat dengan menggunakan terpal. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Rumah tak layak huni atau RTLH milik lansia 86 tahun di Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh. Robohnya RTLH ini menjadi perhatian serius dalam penanganan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh Pemkab Sragen. Berikut laporan selengkapnya.
11: Rumah sudah lapuk, otomatis apa itu sebenarnya, kalau layak sih layak, tapi kan karena musibah lapuk itu tadi kan roboh itu. Kebetulan itu sendirian untuk di rumahnya.
12: Rumah tidak layak huni RTLH milik Siem, 86 tahun warga Dukuh Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh rata dengan tanah. Kejadian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu terjadi saat lansia 86 tahun itu tengah sibuk memasak di dapur. Bangunan limasan kayu berukuran 7x10 meter miliknya mendadak ambruk. Beruntung Siem menyadari tanda-tanda bahaya dan langsung berlari keluar sebelum material bangunan yang lapuk menimpa dirinya. Kapolsek Sumber Lawang AKP Sigit Sudarsono membenarkan insiden tersebut. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian material akibat robohnya rumah limasan kayu tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
11: Memang benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kemarin ya, kurang lebih jam 10 ada rumah roboh milik Ibu Siem. Tepatnya di Dukuh Kacangan, RT 13, Desa Kacangan. Dan pada saat itu rumah langsung roboh dikarenakan usia rumah sudah tua atau lapuk. Sehingga langsung menghubungi petugas kami. Alhamdulillah dalam kejadian tersebut tidak ada korban.
12: Sementara itu, musibah robohnya rumah Siem menyingkap tantangan besar penanganan RTLH di Kabupaten Sragen. Menanggapi kejadian itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Sigit menyebut berdasarkan pendataan yang telah terverifikasi by name by address serta foto kondisi fisik rumah, saat ini tercatat sekitar 17.000 unit RTLH kategori desil 1 hingga 5 yang tersebar di seluruh wilayah Sragen.
13: Alhamdulillah di Sragen program Tantan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
12: Untuk menuntaskan puluhan ribu RTH tersebut, Pemkab Sragen tidak hanya mengandalkan APBD yang kapasitasnya terbatas sekitar 900 hingga 1.000 unit per tahun. Pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, mulai dari APBN melalui program PSPS, APBD Provinsi, dana CSR, hingga pendanaan lembaga internasional seperti Habitat for Humanity. Mengenai besaran bantuan, Sigit menjelaskan bahwa nilainya bervariasi, bahwa bantuan murni dari APBD dialokasikan sebesar 20 juta rupiah per unit, sementara bantuan dari sektor non-pemerintah dinilai lebih dinamis sesuai dengan tingkat kerusakan, bahkan bisa mencapai 40 juta per rumah, seperti kolaborasi dengan Habitat for Humanity yang tahun ini menyasar 101 unit rumah di Kabupaten Sragen. RRI Surakarta, Mulatisan melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DLH PKP Purbalingga akan pasang alat pencegah pencemaran udara pembakaran sampah. Berikut laporan selengkapnya.
14: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan semprot dengan cairan.
15: Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pemasangan alat pencegah pencemaran udara atau scrubber di 6 lokasi pengolahan sampah untuk menekan polusi asap sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas udara di Purbalingga. Pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DLH PKP Purbalingga, Nurudin Rumekso, menjelaskan. Scrubber adalah alat untuk mengukur volume asap pembakaran dengan menyemprotkan cairan khusus. 6 lokasi yang menjadi sasaran pemasangan scrubber yakni TPS 3R Kembaran Kulon, TPS 3R Sari Tampah Kutasari, Transfer Depo RTH Bobot Sari, Transfer DPO Gor Guntur Daryono, X Fasilitas Bio Meta Green di sebelah barat Pasar Segamas, serta fasilitas di Desa Kajongan. Nurudin menuturkan pengadaan dan pemasangan scrubber akan direalisasikan pada tahun 2026 ini sebagai langkah mitigasi agar penanganan residu sampah tetap dapat dilakukan tanpa memperburuk kualitas udara ambien.
14: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan semprot dengan cairan untuk menahan asap karena pembakarannya kan penting. Jalan, ya kita baru tahun ini bahkan yang berskraper transfer depo Gor Guntur Daryono, yang kedua Transfer Depo RTH Bobot Sari, yang ketiga XBio Metagrid Desa Kajongan, kelima itu tadi Kembaran Kulon, yang keempat adalah TPS 3R Sari Tampah Desa Kutasari. Dan di posisi pencemaran udara itu, kita menyarankan untuk yang berskraber seperti itu.
15: Nurudin menambahkan pemasangan skraber merupakan bagian dari strategi DLH PKP untuk menekan pencemaran polutan, khususnya nitrogen dioksida NO2. Langkah ini sekaligus mendukung upaya perbaikan dan pengukuran indeks lingkungan hidup IKLH Purbalingga yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas udara. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Bazar TNI di Balai Pamungkas Yogyakarta yang menyediakan 42 stand UMKM dan sembako murah disambut antusias oleh masyarakat. Acara tersebut digelar untuk membantu perekonomian warga serta menggerakkan sektor UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya.
16: Riuh warga memadati Bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta, Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
17: Ya, memuaskan sih, senang juga sih.
18: Kalau harganya kribun?
17: Lumayan.
18: Membantu kebutuhan sehari-hari?
17: Ya, lumayan.
18: Belanjaan apa nih?
17: Saya ini belanjaan bawang, kerupuk, sayur, kayak mateng, telur kampung.
16: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh Muhammad Rafli Maulana mengatakan, penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
19: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya ini sangat meningkatkan penjualan dari Smart juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
18: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
19: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Untuk harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
16: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bahasa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan mereka yang saat ini lalui, yaitu pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya.
20: Partisipasi anak muda yang bermakna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah.
21: Bahasa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan melalui pelestarian bahasa daerah. Project Lead Bahasa Ibu Wiki Jawa, Kristina Setialingrum, mengatakan Bahasa Ibu Wiki Jawa merupakan kolaborasi Yayasan Bahasa Ibu Wiki dengan ICT Watch yang juga berperan dalam literasi digital. Menurutnya, platform tersebut hadir untuk memberikan ruang bagi anak muda yang ingin menyampaikan pendapat tetapi terkendala akses maupun wadah untuk menyalurkan gagasan.
20: Karena Bahasa Ibu Wiki Jawa ini salah satu tujuan yang mau dibawa adalah menyuarakan partisipasi anak muda yang bermakna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah. Jadi kita tuh hadir melihat karena teman-teman tuh kayaknya mau menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu tapi kesulitan karena tadi tidak punya organisasi, gak punya channel, kemudian kalau mau ngomong langsung ke Pak Bupati susah. Okay. Makanya kita buatkan platform dalam bentuk website Bahasa Ibu Jawa ORG, jadi bisa diakses sama kawan-kawan.
21: Melalui platform tersebut, anak muda dapat mengikuti program Wikiton atau Wiki Marathon dan Mini Wikiton. Wikiton dikemas dalam bentuk lomba tematik yang mendorong peserta menyampaikan ide mengenai persoalan tertentu, sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Kristina mengatakan pendekatan yang digunakan tidak hanya untuk mendorong partisipasi anak muda, tetapi juga melestarikan bahasa daerah. Peserta nantinya dapat menyampaikan ide menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Menurutnya penggunaan bahasa daerah juga diharapkan dapat mengubah pandangan bahwa menggunakan bahasa Jawa tidak lagi relevan bagi generasi muda. Ide yang masuk dan terpilih dalam Wikiton selanjutnya akan mendapatkan pendampingan melalui coaching dan pradialog. Gagasan tersebut kemudian dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk suara dan aspirasi generasi muda. Christina menegaskan program tersebut tidak berhenti pada kompetisi atau pemberian penghargaan. Peserta juga didorong untuk menerjemahkan gagasan yang dihasilkan menjadi aksi nyata di masyarakat. Bahasa Ibu Wiki Jawa sendiri mulai dikembangkan di Jawa Tengah sejak Agustus 2026 lalu dan saat ini masih dalam tahap pengenalan serta audiensi dengan sejumlah pihak. Target peserta berada pada rentang usia 16 hingga 30 tahun, mencakup pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas hingga kelompok masyarakat lainnya. Damara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video itu. Unggahan itu menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nasara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah itu. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat mendeteksi artificial intelligence AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan melusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nasara adalah palsu atau deep fake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nasara.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

enjoy untuk sore jelang petang ini. Dan bila ingin bergabung merespon siaran kami, boleh saja Anda bisa masuk ke 081 3900 155 25 untuk bisa menyapa lewat WA chat ya. Bu Agustin sudah kayaknya ya, sudah menyapa saya dari tadi banget. Terima kasih sudah kerso terus setia di Pro 1 menyimak lagu-lagu yang memang saya pilihkan untuk Anda ya, sambil tetap beraktivitas sore atau istirahat ya dari aktivitas rutin Anda. Pastikan terus menyimak siaran kami. Lagu-lagu yang saya hadirkan tadi mudah-mudahan tetap bisa menemani, dan selanjutnya pun saya masih tetap memutarkan lagu-lagu indah untuk Anda dari Krisye, lagunya Pelangi. Tetap bergabung di Surakarta sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Simple Plan lagunya Perfect, saya hadirkan untuk Anda yang punya hari yang indah hari ini ya. Seperfect lagunya. Siapa tahu ya. Bu Menti, selamat sore Bu Menti. Absen Mbak Nan, lagu-lagunya jempol nih ya. Belum dicoret atau belum? Bu Agustin selalu kirim salam buat saya pas jam santai. Matur nuwun ya Bu Agustin. Nggih. Bu Agustin itu tiap hari ya, setiap waktu beliau itu stay tune di Pro 1 ya. Semoga Bu Menti juga sehat-sehat, seperti halnya Bu Agustin juga semoga sehat-sehat. Yang mau me-WhatsApp monggo sampai jam 7 malam ya, saya putarkan lagu-lagu dan informasinya. Dan tentu saja kita semua berharap hari-hari akan berjalan indah seperti halnya hari ini atau hari esok yang akan kita ciptakan seindah mungkin. Semoga di akhir tahun, sudah akhir tahun ya ternyata ya. Suasananya ini bisa kita ambil hikmah-hikmah yang terjadi di tahun 2026. Sehingga kita tidak kehabisan waktu kalau kita mau menyelesaikan apa yang belum tuntas untuk tahun ini gitu ya. Ini saya mengingatkan saja, mengingatkan diri sendiri juga. Barangkali ada resolusi yang harusnya itu Anda selesaikan di tahun ini. Masih ada waktu, berapa? September, Oktober, November, 3 bulan lagi ya. Oke, saya selanjutnya punya Mahadewi. Lagunya Mengapa, Oh Mengapa. Dan tetap gabung saja bersama kami di Surakarta sore ini.

Pendengar Surakarta sore ini masih Anda dengarkan, masih lanjut terus ya. Dan sebelum saya putarkan lagi lagu-lagu kerennya, kita akan hadirkan dulu atau kita akan menantikan dulu saat kami nanti mengumandangkan azan maghrib ya, pada waktu sholat maghrib nanti. Dan saya akan ganti dulu lagu-lagunya dengan lagu-lagu religi islami. Dari Aldi Brian dulu lagunya Ampuni Aku, dan tetap bersama Pro Satu saja sambil menyiapkan diri Anda beribadah nanti.

Terima kasih pendengar masih menyimak siaran kami Surakarta sore ini dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta. Sekarang tiba saatnya kami segera kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

ibu ragu datang memaksaku.

lagu-lagu dan informasi tak saya hadirkan kembali pendengar sampai kurang lebih nanti pukul 7 malam ya. WA-nya saya buka terus, WA chat maksudnya ya. Monggo kalau mau me-WhatsApp tulisan. Boleh ya 081 3900 15525. Dan Anda masih menikmati rangkaian Surakarta sore ini. Saya Nana Hardan menemani terus aktivitas Anda atau istirahat Anda sekarang. Sudah petang, saya yakin Anda sudah mulai prepare untuk makan malam barangkali, atau sudah makan malam. Selamat menikmati suasananya. Yang penting adalah bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa menghabiskan waktu-waktu baik dengan orang-orang terdekat, semoga begitu. Dan tentu saja lagu-lagu Indonesia dan mancanegara masih saya siapkan untuk Anda ya. Dari Anima dulu lagunya Andai Saja. Dan janganlah berandai-andai, pastikan saja di sini mendengarkan Pro 1 ya.

Pendengar, ada 46.000 perempuan solo ini berperan sebagai kepala keluarga dan ada 14.700 kategori miskin pendengar. Ada sebanyak 46.000 perempuan di kota Solo ini tercatat menjalankan peran sebagai perempuan kepala keluarga atau PKK ya. Ini angka yang banyak banget ya, dan dari jumlah ini pendengar ada sekitar 14.700 orang masuk kategori miskin atau P1 dan P2. Data ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Solo, Kristiana Haryanti, saat membuka rapat koordinasi bertema jejaring Forum Media Responsif Gender di Kota Solo pada Rabu hari ini. Kegiatan yang menghadirkan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian FISIP UNS Lika Sari Anggreni ini diikuti sekitar 50 wartawan dan jurnalis di Kota Solo. Menurut Kristiana, kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak agar tidak menimbulkan ketimpangan gender di kemudian hari. Kristiana juga mengatakan ada sejumlah isu strategis lain terkait perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian terutama ketika mereka menjadi korban. Menurutnya pendekatan pentahelik penting dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk media massa untuk menyampaikan program-program DP3AP2KB khususnya berkaitan dengan kesetaraan gender ya. Dan salah satu program prioritas DP3AP2KB adalah mendorong kesetaraan gender. Dirinya meminta media turut membantu menyampaikan isu ini kepada masyarakat ya. Wow, ini cukup jumlah yang cukup mengejutkan kalau menurut saya. Perempuan-perempuan tangguh, perempuan hebat ini ternyata mampu ya berperan sebagai kepala keluarga. Bahkan ribuan, puluhan ribu jumlahnya ya di Kota Solo. Bu Seno Harjani di Klaten. Halo, selamat petang Bu Seno. Assalamualaikum Mbak Nana, sugeng tugas. Semoga tetap semangat. Amin. Kudengarkan sambil leyeh-leyeh santai. Oke, alhamdulillah. Ada temannya, nambah temannya ya Bu Seno. Semoga juga sehat-sehat terus. Betah terus mendengarkan Pro 1. Britney Spears, saya pilihkan I'm not a girl, not yet a woman.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

Pendengar, kabar duka menyelimuti keluarga Bagus Mahendra, 20 tahun warga Klaten yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8. Setelah lebih dari sepekan dalam pencarian, Bagus ditemukan meninggal dunia dan jenazahnya dipulangkan bertepatan dengan hari pernikahan kakak perempuannya Ayu Murtanti pada Rabu hari ini. Ijab kobul Ayu bersama pasangannya Syaiful digelar di kantor urusan agama Wonosari pada Rabu pagi tadi. Sebagian anggota keluarga tetap mengikuti prosesi pernikahan itu sebelum kemudian berkumpul di rumah duka. Hartanto menjelaskan, Hartanto ini salah satu kerabat ya, menjelaskan kalau Ayu adalah kakak Bagus, Ayu adalah anak kedua dalam keluarga, sedangkan Bagus adalah anak keempat. Menurut Hartanto, pernikahan Ayu memang sudah direncanakan sejak lama dan telah terjadwal di KUA. Bagus bersama kakaknya Danang Yulianto bahkan semula direncanakan menjadi saksi dalam pernikahan itu. Namun rencana itu berubah setelah Bagus menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Setelah lebih dari sepekan, pendengar, Bagus akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga menerima informasi mengenai penemuan itu pada Selasa kemarin. Jenazah Bagus kemudian dipulangkan pada Rabu hari ini bertepatan dengan hari pernikahan sang kakak Ayu ya. Bu Endang Sriwidyastuti di Solo Baru, selamat malam. Sugeng dalu Mbak Nana, sugeng dalu Bu Endang. Absen midhangetaken swantenipun Mbak Nana. Kalian lagu-lagu terbaik pilihan Mbak Nana. Alhamdulillah. Terima kasih nggih Bu Endang. Apa nih apa namanya lauknya nih untuk makan malamnya nih? Sambel bukan Bu Endang. Terima kasih sudah bergabung lewat WA chatnya, guys. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Lalu Bu Elisa di Panjang juga masuk nih. Malam Mbak Nana, wah tumben Bu Elisa malam-malam ya. Bertugas ya, tetap semangat deh. Nanti pulangnya hati-hati, guys. Bu Elisa, terima kasih sudah mendoakan. Semoga Bu Elisa juga begitu sehat semangat. Selamat mendengarkan Pro 1. Saya hadirkan sekarang lagu dari Java Jive ya. Lagunya keren nih. Lagu menikah saya segera hadirkan. Dan tentunya Anda tetap boleh masuk lewat WA-nya 081 3901 5525 terbuka untuk Anda. Kita dalam Surakarta sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar tangis keluarga pecah saat peti jenazah Aldo Nurrahmansyah, 19 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Anggrek 4 Ngeringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar pada Rabu hari ini. Aldo ini akhirnya kembali ke rumah, namun bukan dengan langkah kaki seperti yang dinantikan keluarga. Pemuda ini pulang dalam peti setelah menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Aldo diterbangkan dari Banjarmasin menuju Semarang pada Rabu pagi tadi. Dari Semarang, jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka di Ngeringo. Keluarga dan kerabat yang sejak pagi menunggu langsung menyambut kedatangan jenazah. Suasana harum menyelimuti rumah duka ketika ambulans ini berhenti dan peti jenazah Aldo diturunkan. Tangisan pecah sejumlah anggota keluarga tampak tak kuasa menahan kesedihan setelah berhari-hari menunggu kepastian mengenai keberadaan Aldo. Tampak di antara pelayat hadir ayah dan ibu, Ahda Dian Nurrahman yang juga menjadi korban kapal tenggelam dan masih belum ditemukan. Duka juga datang dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pendengar, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Aldo melalui karangan bunga yang dipasang di rumah duka. Karangan bunga ini menjadi tanda duka Pemkab Karanganyar atas meninggalnya Aldo yang menjadi korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sementara itu PJ Kepala Desa Ngeringo Apni Linawati turut hadir di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Dikatakan pemerintah desa bersama Pemkab Karanganyar terus mengikuti perkembangan proses pencarian hingga identifikasi korban. Saya hadirkan selanjutnya Keris Patih, pendengar, lagu Rindu. Saya kirimkan untuk Anda yang merasa rindu malam ini, merasa rindu kedamaian. Semoga betah terus mendengarkan Pro 1 dan tetaplah bersama kami di Surakarta sore ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

pendengar 18.57 sekarang, kami ajak Anda menantikan saat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk segera kami siarkan secara nasional Warta Berita. Tetap bersama kami di RRI Surakarta.

0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan banyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau batch kedua. Kan Yasir Lee saat kick-off batch kedua di Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun, verifikasi dan seleksi sebanyak 41.000 peserta memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Sebagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar, kalau yang mendaftar banyak, yang eligible berdasarkan cek lulusan di Kemenag 350.000 kira-kira. Dan sesudah proses seleksi macam-macam, akhirnya kita tetapkan sebagai peserta dua tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angka base pertama 46. Nanti di base ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 10.000.
2: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 magang nasional di base angkatan 2.
3: Magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan diputar. Jadi ya secara resmi
2: program Pena merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kabinet, serta lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama

0: apa ya, 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1
1: dari stok yang kami miliki. Untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPAP maupun untuk yang premiumnya.
0: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan perkembangan harga atau IPH beras.
2: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kota, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
0: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
5: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif

0: dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
1: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
3: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung, mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
4: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
3: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
5: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
3: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis khatulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi khatulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi khatulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Seluruh dunia melakukan ini.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
1: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
1: Adalah suci.
2: Semoga
1: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
1: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi khatulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
3: Maju sini.
0: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi khatulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap. Anggar. Siap. Jatuhin menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
4: Oh, diri menyatu dengan samudra.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.

0: Masyarakat.
1: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke Ferry,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama. Sementara

0: pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
0: Terima

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aku memuja dan memuji Sang Bhagawa yang maha belas asih, Sang Arahata yang maha suci, sama Sang Buddha yang maha bijaksana, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu, bapak, saudara, saudariku sedama yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam hari ini, malam yang baik, malam yang cerah. Seperti biasa, kita bertemu di acara yang sungguh bermanfaat, yang penuh berkah, yaitu membahas dhamma bersama-sama di acara Siraman Rohani Agama Buddha di RRI Surakarta. Malam hari ini saya akan membawakan tema bahasan, yaitu bakti anak kepada orang tua. Ibu, bapak, saudara, saudari, bahasan dhamma pada malam hari ini saya dedikasikan untuk sahabat saya, sahabat kita semua, barangkali banyak yang mengenal, yaitu sesepuh umat Buddha Solo, salah satunya yaitu Bapak Mulyadi Sutikno yang kemarin meninggalkan kita semua, mendahului kita semua di usia yang relatif sudah sepuh, yaitu 85 tahun. Maka malam hari ini saya akan membahas dhamma yang berkaitan dengan bakti anak kepada orang tua. Pak Mul almarhum mempunyai seorang anak tunggal yang sungguh dengan semua keterbatasan fisik yang dimiliki harus merawat mamanya

yang mempunyai keterbatasan di dalam berbicara dan mendengar, dan menderita stroke kurang lebih 6 tahun yang lalu. Dia merawat mamahnya yang tidak berdaya itu, segala kegiatan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan fisik, tentu juga kebutuhan mental, semua dilakukan oleh si anak ini. Kemudian juga sekaligus harus merawat papanya, Bapak Mulyadi yang sudah usia tua. Maka tentu tidak mudah, tidak semua anak bisa melakukannya. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, tetapi anak Pak Mulyadi adalah anak yang hebat, anak yang baik, walaupun dia mempunyai keterbatasan dalam berkomunikasi seperti mamahnya secara fisik, tapi dia sekuat tenaga dengan segala kekuatannya dia bisa merawat mamanya yang 6-7 tahun stroke sampai hari ini masih bertahan baik dalam kondisi sehat dan segar, dan sekaligus merawat papahnya Pak Mul hingga akhir hayatnya. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, memang tidak mudah bagi seorang anak untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Di dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha membabarkan dhamma karena pada waktu itu melihat seorang pemuda bernama Sigala yang sedang menghormat di pagi hari ke 4 penjuru arah mata angin. Maka kita akan hanya membahas satu arah mata angin, yaitu ke arah timur. Sang Buddha memberikan makna dari penghormatan yang dilakukan Sigala ini dengan memberikan arahan bahwa arah timur adalah arah yang mengingatkan kita tentang kewajiban anak pada orang tua, sebaliknya kewajiban orang tua kepada anak. Nah, berkaitan dengan tema, maka saya hanya akan membahas tentang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Apa saja itu, nanti kita akan bahas satu persatu. Ada 5 kewajiban anak kepada orang tua. Namun saya akan mengawali dengan satu cerita di mana ada seorang remaja putra, ya mungkin seusia sekolah menengah pertama SMP, yang satu ketika melihat kawan-kawannya HP-nya baru, maka dia ingin dibelikan HP baru oleh ibunya. Maka dia meminta, menuntut ibunya untuk membelikan HP yang dia inginkan, merek yang dia inginkan. Tetapi permintaan tuntutan ini tidak tepat waktu karena di bulan akhir bulan atau istilahnya ketika tabungan, ketika kondisi keuangan ibu sedang menipis atau bahkan tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan sang anak untuk dibelikan HP. Maka si ibu tentu menyampaikan dengan berat hati bahwa tidak bisa membelikan HP yang diinginkan oleh si anak. Si anak memaksa pun akhirnya si ibu juga tetap tidak bisa memenuhi. Karena bagi ibu, si anak masih punya HP yang lama. Tidak begitu mendesak kebutuhannya. Tapi si anak remaja ini tentu kalau sudah punya keinginan, biasanya anak-anak ingin segera harus dituruti, harus dipenuhi, kalau tidak marah. Maka kemudian si anak remaja ini pun marah, ngambek. Maka dia tetap keluar dari rumah, meninggalkan rumah, tidak pamitan sama ibunya, memakai seragam sekolah. Tetapi ternyata tidak sekolah, dia membolos. Setelah jam sekolah selesai pun, dia tidak pulang ke rumah,

waktunya makan siang pun dia tidak makan siang. Hingga sore hari dia juga tidak pulang. Hingga malam hari juga dia bertekad untuk tidak pulang. Namun apa yang terjadi? Semakin malam, perutnya semakin lapar, mulutnya haus. Karena tidak membawa uang saku, maka dia kehausan dan kelaparan. Akhirnya dia putus asa dan duduk berjongkok di depan warung. Warung bubur ayam. Sampai warung buburnya tutup, dia masih bertahan di depan warung itu dan berharap mendapatkan perhatian dari orang yang beli. Tetapi sampai tutup tidak ada orang yang perhatian kepadanya. Akhirnya tutup warung, pemilik warung menyadari ada pemuda yang kelihatannya kedinginan, yang kelihatannya kelaparan, maka dia merasa iba, kasihan, karuna cita. Maka dia kemudian menemui si anak itu, remaja itu, dan menanyai apakah sudah makan, apakah mau, kalau belum makan saya beri sisa-sisa bubur yang masih ada, yang belum terbeli oleh orang sebelum saya tutup, kata si pemilik warung. Akhirnya tersajilah bubur hangat, bubur ayam yang hangat disajikan, diberikan dengan kasih sayang oleh si pemilik warung bubur kepada remaja yang sedang kelaparan itu. Dia sangat berterima kasih remaja ini. Dia terharu berterima kasih, makan dengan lahap sampai kemudian perutnya kenyang dan tentu diberi minum juga teh hangat yang nas gitel, panas legi kental. Wah, remaja ini merasa bahagia, nikmat luar biasa, maka kemudian dia tidak lupa mengucapkan dan memuja-muji si pak tukang bubur ayam ini. Dia berkata, "Bapak sungguh baik, saya berterima kasih. Bapak benar-benar orang baik, luar biasa baiknya. Tidak seperti ibuku. Ibuku jahat. Aku meminta belikan HP, dia tidak memberikannya, tidak memenuhinya. Dia betul-betul jahat dan pelit. Itulah ibuku, Pak." Kemudian si bapak tukang bubur itu pun mendengarkan dengan baik kata-kata si remaja. Kemudian nanti dia akan memberi nasihatnya. Si anak remaja ini, mungkin juga banyak anak-anak yang begitu tidak ingat budi baik perjuangan dari orang tuanya. Maka ada kata pepatah, kasih orang tua sepanjang masa atau sepanjang hayat hidupnya, kasih anak kepada orang tua hanya sepanjang galah. Ya, artinya adalah orang tua, ibu, ayah itu berjuang, apalagi ibu, mama, sejak dalam kandungan selama berbulan-bulan menggendong beban berat, harus berhati-hati berjalan, merasakan kesakitan, tidak nyaman, akhirnya mau melahirkan harus bertaruh nyawa. Setelah lahir si anak juga masih harus ada rasa khawatir apakah anaknya normal, sehat atau bagaimana. Setelah itu masih harus merawatnya dengan kasih sayang papa dan mama, tiap malam kurang tidur harus siaga berjaga. Kalau anaknya buang air besar kecil harus membersihkannya dengan kasih sayang, mengabaikan rasa jijik. Ketika sakit harus membawa ke dokter dan sebagainya, melindunginya dengan sepenuh hati.

sampai kemudian membekali bagaimana sekolah sampai setinggi-tingginya berjuang, semuanya dicurahkan demi kebaikan si anak. Itulah sepanjang hayatnya orang tua, selalu kasih sayang dicurahkan seorang anak. Sampai menikah, sampai punya anak lagi, punya cucu, pun banyak orang tua yang kemudian dititip cucunya untuk orang tuanya bisa bekerja mencari nafkah dan diberikan, dititipkan pada orang tuanya. Menjadi nenek kakek pun masih dengan kasih sayang membantu anaknya yang punya anak, punya cucu. Itulah kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Tapi banyak anak-anak yang kasih sayangnya hanya sepanjang galah, artinya cuma terbatas. Seperti tadi, anak tadi. Anak yang mendapatkan semangkok bubur. Demikian pula anak-anak pada orang tua. Mudah mencela orang tuanya, mudah membenci, berkata-kata keras pada orang tuanya. Apalagi mau membalas budi baiknya. Banyak anak yang kemudian bersikap keras, bahkan melakukan kekerasan, bahkan di berita-berita ada anak yang menggugat ibunya karena warisan atau orang tuanya, atau bahkan anak yang memukul orang tuanya, anak yang membunuh orang tuanya walaupun dengan tidak sengaja karena khilaf, dan seterusnya. Itulah tanda, atau seperti yang dikatakan kata pepatah tadi, bahwa kasih orang tua sepanjang masa, sepanjang hayat, kasih anak sepanjang galah, ada batasnya. Sabarnya ada batasnya pada orang tuanya. Ibu, bapak, saudara-saudari, sedang yang berbahagia. Nah, kemudian kita menyambung cerita tadi. Si tukang bubur kemudian menyadarkan, memberi nasihat, menjawab kata-kata si anak remaja tadi yang memuji-muji, memuja-muja si tukang bubur. Bapak baik banget, luar biasa baiknya, memberikan perhatian, memberikan semangkuk bubur kepadaku, tidak seperti ibuku yang pelit, yang enggak mau memenuhi keinginanku. Kemudian sang bapak tukang bubur tadi menjawab kata-kata si anak itu. Hei anak muda, cah bagus, kamu itu baru aku beri semangkuk bubur saja kamu sudah memuja-memujiku dan mencela orang tuamu, ibumu, yang kalau kamu hitung-hitung mungkin sudah beratus-ratus mangkok bubur, beratus-ratus piring nasi lauk pauk yang sudah diberikan, disajikan kepadamu dengan penuh kasih sayang. Kenapa kamu melupakannya begitu saja hanya karena semangkuk bubur yang aku berikan? Ada banyak kebaikan dari ibumu, dari ayahmu, yang tidak ada apa-apanya dibanding semangkuk bubur yang aku berikan kepadamu. Itulah ibu bapak saudara-saudari, cerita yang barangkali menggambarkan kebanyakan yang dialami orang tua seperti itu. Maka kemudian marilah kita membahas apa sih nasihat Sang Buddha tentang kewajiban atau bakti anak kepada orang tua. Yang pertama adalah kewajiban anak untuk merawat orang tuanya, menyokong orang tuanya, menyediakan mungkin makanan, pakaian, kalaupun sudah makmur memberikan papan rumah, kebutuhan ketika sakit mengantarnya, ketika perlu obat vitamin memberikannya. Itulah kewajiban seorang anak pada orang tuanya yang pertama, merawat.

menyokongnya. Yang kedua adalah membantu segala urusan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua, membantu kesulitan-kesulitan orang tua menyelesaikannya. Itulah yang kedua. Kemudian kewajiban anak pada orang tua. Yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tuanya. Tentu dengan menjaga sikapnya sendiri, menjaga moralitasnya, menjaga supaya tidak menjadi seorang yang melakukan kekerasan, melanggar hukum, melanggar sila, melakukan kekerasan, melakukan bahkan pembunuhan, jadi kriminal, tidak menjadi pencuri, tidak menjadi koruptor, tidak menjadi pelakor, pebinor, perusak rumah tangga orang, tidak menjadi pendusta, pembohong, pemfitnah, juga tidak menjadi pemabuk atau pecandu narkoba, tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika. Dengan seperti itu, seorang anak ikut menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tuanya. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah mampu menjaga harta orang tuanya. Menjaga, memanfaatkan warisannya apabila orang tua sudah meninggal. Tidak menghabis-habiskannya, tidak menghambur-hamburkannya. Justru harusnya yang pertama merawat tadi, menyokong orang tua. Kalau bisa memberikan rumahnya, memberikan rumah, papan. Bukan seperti tren yang sekarang, apa yang dipunyai orang tua karena judi online, karena pinjaman online, rumah orang tua akhirnya habis untuk membayar kewajiban utang judi online atau pinjaman online. Jadi harta orang tua justru berkurang, bahkan musnah, hilang, dihabis-habiskan. Itulah yang harus dikoreksi. Seorang anak justru punya kewajiban mempertahankan harta kekayaan orang tua, bahkan kalau bisa mengembangkan, menumbuhkan, menjaganya dengan baik. Nah, yang kelima, ibu bapak dan saudara-saudara, inilah uniknya ajaran Sang Buddha. Bahwa setelah orang tua meninggal, kewajiban seorang anak pun tidak berarti ikut selesai, berhenti begitu saja. Kewajibannya selesai. Tidak. Yang kelima, yang dinamakan sebagai patidana. Seorang anak masih punya kewajiban membalas budi baik, berterima kasih pada orang tuanya dengan melakukan patidana, mempersembahkan, melimpahkan kebaikannya dengan berbuat baik, melakukan kebaikan. Setelah itu, jasa baik, perbuatan baik yang dilakukan didedikasikan, dipersembahkan kepada mendiang para orang tuanya, leluhurnya yang sudah tiada. Apakah perbuatan baik yang harus dilakukan? Yang paling mudah berdana. Berdana pada panti asuhan, panti jompo, atau panti-panti sosial yang lain, memberi makan fakir miskin, membantu sanak saudara tetangga yang memerlukan bantuan. Berdana pada wihara, pada tempat-tempat ibadah, dan berbagai macam dana. Berdana berupa nasihat yang baik, berdana dengan tenaga, dengan ide-ide, itu pun berdana. Atau berdana dengan abaya dana, membebaskan hewan-hewan, satwa yang terancam kehidupannya. Yang sering dilakukan yaitu dengan tradisi fangsen, melepas burung yang terkurung di sangkar, yang menderita, melepas lele belut yang siap disajikan, dimasak, digoreng, dibakar,

kita beli, melepas membeli kepiting di resto-resto seafood yang siap dikonsumsi kita beli. Kemudian kita lepaskan ke habitatnya yang tepat. Melepas jangkrik yang dijual di penjual-penjual kios-kios pakan burung yang siap dimakankan burung, dikonsumsi ikan arwana dan sebagainya. Kita beli, kita lepaskan di habitatnya yang tepat. Supaya mereka panjang umurnya, panjang usianya. Itulah abaya dana. Dana melepaskan, memberikan umur panjang, kebebasan pada makhluk-makhluk yang terancam kehidupannya, yang terancam bahaya. Nah, itulah dengan tradisi Fang Sheng. Kita bisa dedikasikan kebaikan kita pada sanak keluarga yang sudah tiada. Kita tidak bisa mengirimkan lagi harta benda kesukaan orang tua dengan saji-sajian. Menyajikan apa makanan kesukaan orang tua yang sudah meninggal, sudah tidak bisa. Mengirimkan mobil kesukaannya, tidak bisa. Mengirimkan HP kesukaannya, tidak bisa. Mengirimkan cincin berlian kesukaannya, tidak bisa. Yang bisa adalah mendedikasikan, bersembahkan kebaikan-kebaikan kita dengan berdana, termasuk abaya dana, termasuk Fang Sheng, dengan menjaga moralitas kita, sila kita. Kalau sila kita baik, moral kita baik, maka mendiang yang sudah tiada, apabila bisa melihat, bisa mendengar anak-anaknya baik, anak-anaknya santun, anak-anaknya sopan, anaknya berbakti, suka menolong, suka berdana, silanya baik, moralnya baik, anak yang berbudi, maka orang tua yang sudah tiada, yang sudah almarhum, yang sudah mendiang, apabila bisa melihat, mendengar, maka akan ikut merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau anak-anaknya berbuat yang tidak baik, tidak pernah berdana, tidak pernah berbagi, jahat, melakukan kekerasan, pencuri, koruptor, pebinor, pelakor, pendusta, pemfitnah, narkoba, pemabuk, maka mendiang yang sudah tiada ketika melihat anak keturunannya seperti itu tentu tidak mungkin merasa bahagia, tetapi justru mengalami penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, tentu juga untuk membalas kebaikan orang tua kita, berdana, menjaga sila, juga sering mendoakan, mengirimkan dengan pikiran kita cinta kasih, meta kita. Kembangkan cinta kasih dalam hati kita, kemudian kita dedikasikan, kita persembahkan, semoga papa mama lalu sudah tiada berbahagia di kehidupannya yang baru. Semoga mereka berbahagia, bebas dari derita. Seperti itu, ibu, bapak, dan saudara-saudari, pembahasan dhamma pada malam hari ini. Tentu semoga harapannya menggugah kita untuk senantiasa sebagai anak tidak lupa membalas budi kebaikan orang tua kita, berbakti pada orang tua kita di saat dia hidup, mereka hidup sangat penting. Jangan sampai terlambat. Ketika orang tua sudah meninggal, baru teringat menyesal untuk ingin membalas budi baiknya. Jangan sampai terlambat seperti itu. Justru ketika masih hidup, kesempatan baik bagi anak untuk membalas budi baik orang tua, berbakti pada orang tua sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Sabi sata bawantu sukidata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi, Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu, jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Waalaikum Mbah Kulanda.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Ya, ya, oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFN.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Atik Purwasi, Sibi, Dian Pisesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Didi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Iya. Ini ada
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada nggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya.
4: Okay. Itu apa aja. Jadi main santai ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Endi.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dirisnya, Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Oh, pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Halo sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
7: Oh, sehat.
8: Keluarga, Teh Ritanya.
7: Oke.
8: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
7: Januari
8: ya.
7: Di Kota Dili ya.
8: Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
7: Kan? Oke.
8: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
7: Denny Kaisaria.
8: Ya, dengan Dokter Denny juga.
7: Salaria.
8: Iya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan okay.
8: dijawab. Okay. Juga apakah ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
7: keren. Siap. Pastinya.
8: Sakit gitu ya.
7: Terima kasih.
8: Memang selain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
7: Amin, mudah-mudahan.
8: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
7: Boleh, silakan.
8: Pak Benicio dari Manado.
7: Oke.
8: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditoke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
7: Siap.
8: Dan saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke, ayo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
9: selamat malam.
7: Malam, silakan dengan Teh Rita.
9: Yudia.
7: Iya. Iya.
9: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
7: Amin, alhamdulillah
9: Mbak
7: baik.
9: Juga pripos kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah
9: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
9: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
7: Siap, terima kasih.
9: Teteh
1: Rita Effendi.
7: Teh Rita Effendi. Ya.
9: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
7: Awet ya.
9: Cantiknya juga awet.
7: Siap.
9: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
7: Okay.
9: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
7: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
9: Dokter Dokter Denny juga ya.
7: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
9: Ini. Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
7: Sama-sama.
9: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
10: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
7: Silakan Pak Ahmad.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Siap.
10: Halo Tete Rita.
7: Halo Tete Rita.
10: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
7: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
10: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
7: Siap.
3: Hidup Indonesia.
10: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
7: Oke. Okay.
10: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
7: Siap,
10: gitu,
7: ditungguin ya.
10: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
7: Silakan tiga orang.
10: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
7: siap.
10: Malam ini lagi bertugas.
7: Oke. Okay.
10: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
7: Oke, Teteh kita jawab satu-satu ya. Nah ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
1: Silakan
7: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
7: Oh, oke. Okay.
2: Berapa ya? Ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
7: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
11: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
7: Mbak Gadis Ika? Kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
7: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
7: Oh, oh, berarti
11: okay. Dari remaja masih
7: di remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
11: Iya.
7: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
11: Ikut lomba ya, Marita.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
7: Oh, siap.
11: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
7: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
7: Teh.
11: Enggak dong, Mbak Rita.
7: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
11: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
11: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh dia
11: mungkin
2: lebih
11: sebagai
2: ke
11: hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang fokus ke sekolah.
11: Betul.
7: Ah, oke. Okay.
11: Siap, sama kayak anakku, Mas.
7: Oh ya.
2: Iya.
7: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
11: Iya sama.
7: Gak mau nyanyi.
11: Iya gak mau jadi musisi.
7: Gitu ya.
11: Maunya ya karir sendiri.
7: Karir sendiri. Oke. Okay.
2: Betul.
11: Tuh.
7: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
2: Aduh.
11: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan, kalau gak salah. 96. Tapi, oh, tanggalnya gak tahu, lupa.
11: Ya pasti lupa lah.
7: Iyalah.
11: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
7: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
11: Bisa terjun.
7: Karena memang orang lawas kayaknya.
11: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
7: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
11: iya
3: gimana?
11: Iya dong. Jujur.
7: Ya. Dong. Jujurlah padaku.
3: Bila
11: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
7: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
7: Halo.
3: Kalau enggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
11: Terita 90. Nah,
3: 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
11: Enggak. Enggak terima.
2: Kabur. Saya
11: akan
3: terus lawan. Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
11: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
11: selamat jalan,
3: banget ya.
11: Selamat Jalan Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Ya. Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
11: jangan
3: baru.
11: Jangan ketuker dong.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
7: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
7: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu, kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
7: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Lo kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
7: Oh baik, siap.
3: Tapi nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
7: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
11: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
11: masih bukan konflik
2: perang
11: ya, itu
2: konflik ya,
11: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan, ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
11: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
11: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soal.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gak gitu.
11: Perempuan ya. Ya.
7: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
7: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
11: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
7: Oke. Nah,
2: jadi dari situ sih triggernya ya.
7: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
11: terus jadi juga enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
7: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
2: Enaknya Teteh ya.
11: Lewat di pulangnya. Iya ya Teh.
7: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
11: ya, kolaborasi
7: dan Teteh, kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
11: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
11: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
7: Nita tadi.
2: Iya.
7: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
11: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
7: Tadi kakeknya
11: Rita,
7: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang, emang senang nyanyi semuanya gitu.
7: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasih.
7: Kosasih.
11: Eh, jalan Kosasih. Eh, yang merasa punya nama Kosasih.
2: Ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.
7: Adakah yang namanya Kosasih? Yang aku tahu Niki Kosasih, penulisnya ini apa namanya?
11: Penulis lagu
7: Brahma Kumbara. Satria
2: Brahma Kumbara.
7: Iya wis. Teteh, nanti kita
2: guys, apa? Tanggal 31 ya guys.
11: Tanggal siap, 31
7: ya. Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
11: Nanti akan diomongkan lagi.
7: Siap. Okay. Ini Teteh, para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
11: lagu
7: Saling lagu. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
11: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia.
2: Oke, okay.
0: Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Teh Rita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: tuh. Konser tanggal 31 Oktober.
3: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
3: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Enak
3: tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
3: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
3: ada
1: juga.
3: Single
1: Selamat
3: baru aku
1: kekasih.
3: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
3: Selamat tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat tinggal. Oh, nggak pakai kekasih.
0: Okay. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
3: Putar dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
3: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Ita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
3: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam gemini Mbak Ita Purnawasari juga
0: di
4: ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yuk, silakan.
5: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain.
0: Terita Effendy katanya dipanggil, ya nggak apa-apa.
5: Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat.
0: Disampaikan Teh Rita.
4: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
3: Damang.
0: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
6: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
6: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya Dok. Juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke, okay, nanti dijawab
0: ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay. Siap.
4: Itu nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh. Siap.
6: Oh, ya. Jangan lupa nonton ya, Teteh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
4: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu.
0: Mm-mm.
4: Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
4: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita, siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun Teteh.
0: Juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
2: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya silakan.
2: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, nanti dijawab.
2: Ya, kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bung Denny.
2: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
2: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
7: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
7: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
7: Bersama Bang Ita, Rita dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
7: Langsung aja ya.
1: Iya langsung Bang. Dong.
7: Bagaimana Rita Effendy dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
7: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
7: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
7: Bagaimana Rita Effendy dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
7: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap,
7: sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
7: Boleh boleh kirim salam.
0: Silakan tiga boleh. Orang.
7: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
7: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
7: Selamat hari beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
0: Okay.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas apa
0: nih? Mas Denny.
8: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
8: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
8: Wajahnya.
0: Ah, siap.
8: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
8: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
8: tadi
1: siap.
8: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
8: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
8: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
8: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Silakan, Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
3: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
3: buat,
0: gimana?
3: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
3: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
3: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
3: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
3: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Memang ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada. Buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya yuk. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
9: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya. Nah,
0: siap.
9: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
3: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang
1: ya.
3: Iya
1: sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
3: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
3: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang

0: awalnya nggak sengaja sebenarnya.
1: Seriusan nggak sengaja?
0: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
1: Awal. Oh, oke. Okay.
2: Awalnya dari situ.
0: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
2: Memories of the Soul.
1: Siap.
2: Full gitu. Pertama.
0: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
1: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
2: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
1: Iya iyalah pasti ya kan.
2: Bikin acara.
1: Kalau nggak ada
2: ya,
1: nanti kita kasih teh.
0: Boleh boleh.
2: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
0: Ya, adalah rezeki.
2: Ya, pasti ada.
0: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu aja.
2: Berapapun harus disyukuri.
1: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
2: Mbak Rita.
1: Melukis barangkali ya, Teh.
3: Tidur.
1: Tidur.
2: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur. Nah,
1: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Ngurus anak ya.
3: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
2: Karena udah gede-gede anaknya kalau
3: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
2: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
1: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
3: Iya mulia dong.
1: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
2: Selamat malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
4: Iya Ismail alias Koko.
1: Ngomong-ngomong. Iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat Oma.
2: Sehat semua Oma.
4: Barita sehat.
1: Barita sehat.
2: Ya. Oma silakan ya. Yang mau disampaikan.
1: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya, betul.
4: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
2: Dokter cintaku teret.
4: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
1: Oke, ditunggu ya.
4: Terus jawabannya. Menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, jadi siap.
4: Kita makan obat gitu ya.
1: Betul.
4: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
4: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
4: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
4: Teh
1: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
4: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dan dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang.

0: kayaknya kan.
1: Oke.
0: Okay. Oh, zaman now gitu.
2: Siap.
0: Ya, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
2: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
0: Wah,
1: Iya.
0: Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
0: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
2: Oke, siap.
0: Boleh dong kirim salam ya. Dong
2: Mas silakan.
0: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
3: Selamat malam Tete. Cerita dulu Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnoma Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
3: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Oh, di situ. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
3: Iya. Saya, Teh Rita.
2: Mm-hmm.
3: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
3: Berpisah.
2: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
3: Ya, berpisah denganmu.
2: Oke. Okay.
3: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
2: Siap.
3: Ya, itu yang terkenang ya Talah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu waduh itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
2: Betul.
3: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
2: Oh, iya nanti direncanakan ya.
3: Iya.
1: Buat promotornya
3: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
2: Oke, okay, siap.
3: Salam sehat, maju terus.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
2: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yep. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana
1: Nita Tadi itu
0: Effendi.
1: Singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Ita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftaryani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang. Dari Pekanbaru kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi. Selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, Ruang Berbagi Rindu memori lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Padi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya, mirip Adhika Padi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. Tete Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada lah.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, gitu. Iya,
0: saudaranya. Oke, oke,
5: oke. Gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya. Kalau berada di sini, kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
5: Iya.
1: Oke,
0: Teh. Siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih apa? Satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Yaudah lah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Itu lagi.
0: Ayo siapa teteh?
1: Teh ayo dong teh.
0: Masa nggak tahu
5: Mas,
0: sih?
5: Mas Yudi tadi nggak ini nggak ngasih bocoran dulu.
0: ini bukan temennya teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana lupa?
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah inget.
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
5: Album apa lah, album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya itu
0: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta. Teteh enggak, ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au ahlap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya masa Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
5: Aduh, nggak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Ember. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fattah.
5: Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
2: ya.
1: Ini, Mas.
2: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
3: Mas Denny.
2: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
4: Terita. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
4: ya kan?
1: Mungkin gini,
4: bener
1: Mas Denny. Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
2: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
2: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
2: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
2: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
3: itu
1: terbarunya.
2: Tadi kita
3: selamat
2: putar.
3: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
2: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
4: Terima kasih.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
3: Asik.
2: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
2: Betul.
1: Pokoknya.
2: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
2: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
2: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil
2: kemudian
1: nangis.
2: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
2: bisa
1: nih.
2: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
2: kemudian
1: jumpa.
2: Kenapa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
2: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
2: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
2: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
5: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
2: Malam Brandy.
5: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
2: Siap.
5: Malam Teh Rita Effendi.
2: Malam Teh Rita.
5: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
2: Dan sangat
5: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
2: Siap.
5: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
2: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
2: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
4: Dinas
2: bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat lagi, ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Judi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
2: Memory
1: of the Show bisa di
2: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
4: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
2: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
2: Semuanya ada di situ ya.
4: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
2: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
2: Dian,
1: kemudian
2: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
2: Ya. Oke, okay,
3: datang.
1: Siap mendukung.
2: Aku pengen dengerin.
3: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
2: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak, Teh. Dokter Denny, terima kasih banyak.
3: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
2: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih.
2: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
2: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
3: Oke. Kita jumpa.
2: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
3: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
2: Ya enggak apa-apa.
3: Mas Denny, makasih.
2: Sama-sama.
4: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
3: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
2: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai ketemu Rabu depan.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat

0: dari bambu rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontian.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pendengar memasuki malam yang semakin larut ini ya, kami tetap hadir menyertai aktivitas dan waktu istirahat Anda ya pendengar. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilalui hari ini memberikan pengalaman dan juga manfaat. Bagi Anda yang masih bekerja ya, semoga tugas dan tanggung jawab dapat terus diselesaikan dengan baik, dan bagi pendengar yang telah berada di rumah, semoga dapat menikmati waktu bersama keluarga dengan nyaman. Kami juga mengingatkan Anda ya untuk selalu menjaga kesehatan, beristirahat dengan cukup, serta menyiapkan diri untuk menyambut aktivitas pada hari esok. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama dari Teater Angkasawan dengan judul Potret Kebaikan.
1: Bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
2: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
1: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
2: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
1: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
2: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru debu dana dari mana coba?
2: Gampang, oh. Kita 3 bisa patungan dulu tuh.
1: Aduh, kok bicara enak saja. Karena pasti kok orang tua bantu.
2: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah tuh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
1: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
2: Maksudnya? Kalau ku keberatan ya tinggal bilang tuh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
1: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
2: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Ku tenang saja.
1: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada, saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah. Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutara kuat kerja berat-berat lagi. Mana maci li ada sakit.
3: Iyo kah, maci sakit apa?
1: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kah apa?
3: Oh, itu yang dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Mace istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
1: Iyo, Mace su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
3: Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terus ikut patungan sudah? Tara apa, nanti saya bicara dengan Alwi.
1: Jangan.
3: Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
1: Saya tera mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan ya.
3: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan Rosna. Kau terlalu saya ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan nih. Nanti pakai sapu uang saja.
1: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya sunia dari awal mau ikut berbagi. Jadi, kok terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan nanti.

0: Alhamdulillah, habis semua.
1: Alhamdulillah, saya terasa angkai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Ya seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali, ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Bicara-bicara ini sedikit lagi sembuh buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kah? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing atau bagaimana?
1: Mari, kita ke rumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama masuk pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Rosna, kau dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya telah lihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Baru macet sebagaimana? Sumendingan kah? Aduh, masih begitu-begitu saja ya. Salah pihak macet pakai macam detar mempan kah? Tapi sebelumnya saya minta maaf . Jumat kemarin itu saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah itu dia, makanya kita panggilku datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil, bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja. Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus.
2: Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus.
1: Tapi 200 takjil itu lumayan banyak ke. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya . Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal yang penting kan ikhlas toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima .
1: Uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan kita orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue tuh. Nah kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
2: Maaf . Waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku jualan. Katanya sih enak dan saya setuju, memang enak kue yang kau buat.
1: Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak . Lagian uangnya juga kebanyakan ini.
2: Tenang saja, karena kau terakan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk itu pendukungan untuk kau usaha tuh.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk ketong punya niat baik ini.
3: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, yaudah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Eh, Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Di tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

Pendengar, hari ini tanggal 23 September 2026 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Sejarah Hari Maritim Nasional berkaitan dengan perkembangan sektor kelautan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno mengumumkan Deklarasi Juanda yang menegaskan bahwa laut di sekitar, di antara, dan juga di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada tanggal 23 September 1963, setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional Maritim 1, Presiden Soekarno menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Maritim Nasional, dan penetapan ini kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1964. Dan info selengkapnya Anda bisa simak ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sesaat lagi akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda pukul 23 nanti ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Insight.

Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air, dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta Malam Ini.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta Pagi Ini, tentunya dengan ragam program kami di Surakarta Pagi Ini di hari Kamis yang manis ya. Dan tentu di pagi hari ini kita berdoa, kita berharap semoga langkah-langkah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja ataupun dalam melakukan giat hari ini ya. Karena tentunya kesehatan dan keselamatan kita ini adalah salah satu bagian dari doa orang-orang di sekitaran kita, doa dari orang-orang yang kita sayang dan mereka sayang juga dengan kita. Semoga apa yang kita usahakan bisa segera mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Yang lagi berusaha untuk sehat, semoga mendapatkan kesehatan yang begitu prima. Yang lagi pengen ngejar karir ataupun usaha bisnisnya, semoga semakin diberikan kelimpahan tapi tetap berkah ya. Begitu, yang juga mencari kebahagiaan, menghimpun waktu untuk bisa bersama dengan keluarga, semoga dapat waktunya. Semoga tercipta keluarga yang semakin harmonis, terus harmonis ya. Langgeng, kalau orang bilang tuh sampai maut memisahkan ya. Oke, baik. Pendengar di Surakarta Pagi Ini, kami ajak Anda untuk menyimak siaran religi pagi, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan, kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam. Akan dibacakan Quran Surat Ibrahim ayat ke-13 sampai 27. Kemudian siraman rohani agama Islam akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Sukidi dengan judul Berbuat Ihsan dari Kemenag Kota Surakarta. Terus dengan kami pendengar sejak Surakarta Pagi Ini bareng Manggala Putra sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidain ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jazil junubi was sahibil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum al-ayah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia sehingga pada kesempatan ini kita senantiasa masih diberi nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, terlebih nikmat tetap iman, tetap Islam, dan tetap takwa kepada Allah. Semoga keimanan, takwaan kita ini akan tetap istiqomah kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kan senantiasa kita curahkan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang istiqomah mengikuti beritibak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan di mana Allah menginformasikan di dalam surah An-Nisa ayat 36 bahwa kita untuk senantiasa berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'aw wa bil walidain ihsanan. Berbuat ihsan. Ihsan terambil dari kata hasanah yahsunu, yang kemudian dalam bentuk ihsan, husnan, hasanah, ahsanu, ya, muhsin, dan lainnya tentunya kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran, bisa kita kaji, ada seratusan kali, disebutkan lebih dari 100 kali, ini pertanda mempunyai makna dan tujuan yang sangat penting untuk kita perhatikan bagi kita seorang muslim ini yang senantiasa memedomani Al-Quran dan As-Sunnah. Makna ihsan menurut bahasa atau lughat itu berbuat baik. Kalau istilah, sedang kalau menurut istilah syara itu mempunyai makna yang lebih luas tentunya. Yang lebih luas. Jadi bisa diartikan ihsan adalah serangkaian sikap laku atau akhlak seorang muslim yang diterapkan dalam kehidupan. Akhlak seorang muslim yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Baik yang berkenaan, berhubungan dengan soal-soal pribadi maupun soal-soal kemasyarakatan. Itu ihsan dalam arti silah. Itu akhlak perilaku seorang muslim yang diterapkan dalam kehidupan setiap hari.
Ini yang menyangkut masalah individu ataupun dengan masyarakat. Jadi ihsan itu tersimpul pelbagai kelebihan. Ya, seperti seiring makna, kelebihan adalah keindahan, kesempurnaan, kebijakan, ketulusan, keridhaan, dan masih banyak lagi. Yang tentu yang dilakukan dalam seluruh aspek pergaulan. Jadi yang menyangkut seluruh aspek pergaulan, berlaku ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap manusia, ihsan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Pendengar Pro 1 RI di Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan terhadap Allah, terhadap Tuhan Allah yang tentu dikehendaki berlaku, ini adalah ihsan terhadap Allah. Tentu kita sebagai seorang yang beriman, berislam, harus memiliki ihsan-ihsan kepada Allah. Ihsannya kepada Allah tentu adalah kita sebagai hamba untuk tunduk dan taat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan dirinya kepada Zat yang Maha Mulia, Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ihsannya kita kepada Allah, ya. Jadi berbaik kita kepada Allah itu ya kita adalah menyembahnya. Yang tidak ihsan berarti ingkar. Jadi semua persoalan-persoalan yang ada pada kita itu semua dikembalikan kepada Allah. Jadi menyembah kepada Allah. Maka ada satu riwayat ya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in alam takun taraka fa'innahu yarak. Ihsan ialah engkau sembah Allah. Nabi memberikan suatu tuntunan pada kita. Jadi ihsan kepada Allah itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihatnya, belum mampu seperti seakan-akan kita melihat Allah. Jadi Allah sampaikan, apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu ihsan. Jadi ihsan kepada Allah adalah menurut riwayat ini, kita nyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau belum bisa atau tidak bisa, rasa kita belum mampu ke sana, ya kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat engkau, ya kita ini. Jiwa yang terkandung dalam hadis tersebut menunjukkan agar mengerjakan amalan apapun, hendaknya dibuhul niat ikhlas karena Allah, bukan karena selainnya. Di waktu lapang, di waktu sempit, di tempat yang ramai, di tempat yang suci. Jadi kita ini dalam melaksanakan suatu amalan ibadah, dimanapun tempat kita melaksanakan, baik di dalam keramaian, di dalam kesunyian, niat kan kita ikhlas hanya karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, dengan kata lain, hendaknya semua itu dikerjakan sedemikian rupa sehingga disadari gitu. Jadi yang kita laksanakan dalam menyembah itu ada satu kesadaran atau menyadari bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kita sholat, Allah melihat kita memberikan sesuatu sedekah, infak, dermawan. Allah melihat kita berbuat kebaikan. Allah melihat berbakti kepada orang tua. Allah melihat semuanya. Bahkan perbuatan yang dilarang pun akan dilihat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, berbuat ihsan, senantiasa berbuat baik kepada Allah, punya keyakinan bahwa semua akan
terpantau, terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, hendaklah amalan apapun, besar ataupun kecil, dilakukan dengan segala kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati, rendah hati, tambah khusyuk. Nah, kalau sudah melakukan amalan apapun, besar, kecil, dilakukan dengan kerendahan hati, lagi khusyuk, itu akan terhindar dari sikap riya. Itu kalau ihsan terhadap Allah, ya, yaitu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat engkau. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihsan terhadap sesama manusia. Ihsan terhadap sesama manusia. Siapa-siapa yang harus diperlakukan dengan ihsan, kira-kira siapa saja yang harus diperlakukan dengan ihsan. Kalau diperhatikan di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah menginformasikan, memberikan tuntunan di dalam Al-Quran bahwa yang harus diperlakukan dengan ihsan itu ada 8, ya. Nanti bisa dilihat kembali di dalam Al-Quran An-Nisa. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ya, surah An-Nisa ayat 36. Berbuat ihsan yang ditujukan, yang dilakukan kepada siapa? Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Jadi berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Di orang tua kita, di saat kita masih kecil, tentu yang merawat, yang menjaga, yang memberikan kebutuhan, mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh anak, ya orang tua. Nah, kalau sudah orang tua sudah tua, ya orang tua sudah tua, ya, itu tentunya yang akan menjaganya adalah tentu adalah anak-anaknya. Memang tidak mudah, tapi itu adalah nilainya sangat luar biasa di mata Allah. Ya, karena orang tua sudah tidak bisa seperti di saat mudanya, maka anaklah yang berbuat baik, ya, kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Maka bagi anak yang mendapatkan amanah untuk menjaganya, ya, dilakukan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan semuanya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah suatu yang diperintahkan Allah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Bahkan kalau diperhatikan di dalam ayat ini, untuk berbuat baik kepada orang tua itu setelah menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Setelah menyembah Allah itu dalam surat An-Nisa ini, lalu untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan. Jadi luar biasa kedudukannya. Semoga bagi para pendengar, kalau masih ditunggui orang tua yang mungkin dalam tanggungannya, semoga menjadi amal baik, amal soleh untuk anak-anaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, dalam hal ihsan terhadap sesama manusia, kepada siapa? Kepada kaum kerabat. Kaum kerabat itu saudara-saudara setali perut. Jadi tali perut itu kerabat, itu ibaratnya ya saudara, ya dulur, satu rahim. Ya, satu rahim, saudara kita. Lalu kepada siapa lagi? Kepada anak-anak yatim.
anak yatim, anak yang ditinggalkan, yang tinggalkan mati ya, ayahnya. Kadang kalau kita menemukan di medsos itu ya, para pendengar, ada seorang atau bahkan beberapa kita temukan pernah itu ya, ada beberapa anak yang ditinggal mati bapaknya dan ibunya mendapatkan suami yang baru, terus anaknya tidak diperhatikan. Ini kalau kita perhatikan dah miris ya. Maka siapa yang memperhatikan? Ya kita sebagai kaum muslimin dan muslimat ini. Maka jadi perhatian kita kalau mendapatkan anak yatim mungkin ya yang bisa sambung, misalnya yang masih kecil SD, SMP, yang putri nanti bisa dimasukkan di panti asuhan. Panti asuhan kalau di Solo itu ada panti asuhan, panti asuhan yang memelihara, menjaga anak-anak yatim, bisa di lembaga-lembaga panti asuhan yang ada ya. Ini menjadi tanggung jawab. Kalau misalkan ada saudaranya ya, tentu saya akan memikirkan supaya anak-anak yang tinggal meninggal ayah itu bisa terjaga. Ini adalah ihsan. Yang keempat, ihsan kepada siapa? Orang miskin. Ya tentu dengan sendirinya fakir ya, maka fakir miskin. Gimana berbuat ihsannya? Ya bagi yang punya harta lebih ya bisa membantu, ada sedekah kepada fakir miskin yang memang dalam mencukupi kebutuhannya belum mampu secara finansial ya. Miskin bisa juga finansial miskin, juga kondisi status sosial dan seterusnya. Maka kita harus berbuat ihsan pada orang-orang miskin dan atau fakir miskin. Lalu boleh siapa lagi? Kepada tetangga-tetangga dekat dan juga tetangga jauh. Tonggo teparo. Ini luar biasa ya. Kalau kita perhatikan. Jadi kebaikan-kebaikan ihsan ini Allah sudah memberikan suatu tuntunan kepada hambanya yang mau menggunakan tuntunan ini. Tapi yang namanya manusia, ada yang dengan kesungguhan betul untuk berihsan, tapi ada yang mungkin baru ya setengah-setengah, tapi ada yang sama sekali tidak berbuat ihsan. Ya, ya mudah-mudahan kita termasuk yang sungguh-sungguh untuk berbuat ihsan baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin atau fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, bahkan teman-teman sepekerjaan, teman-teman sepekerjaan, lalu orang-orang yang dalam perjalanan musafir. Gimana ihsannya? Ya kalau ada orang musafir yang kehabisan bekal misalkan untuk melanjutkan perjalanan ya, maka bagi yang memiliki kemampuan untuk bisa berihsan yaitu memberikan satu sedekahnya untuk diberikan perjalanan nanti bisa berjalan dengan lancar karena dibantu. Lalu yang delapan adalah hamba-hamba sahaya atau budak-budak di saat masih berlaku perbudakan saat itu. Oleh sebab itu dapat difahamkan bahwa berlaku ihsan yang dikehendaki ayat tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Itu bukan yang terbatas kepada lingkungan, kepada satu keturunan darah atau ikatan keluarga, tetapi termasuk lingkungan, tetangga, masyarakat, juang, orang teraniaya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak dibatas oleh lantaran beda agama, pertalian suku dan bangsa. Inilah satu fleksibelnya nilai Islam yang berkenan dengan laku ihsan yang memiliki sifat humanitis dan universal. Nah, parameternya adalah yaitu satu sesama umat manusia. Demikian nanti biar ada yang terakhir nanti adalah bisa kalau ketemu lagi nanti bisa bertemu yaitu ihsan terhadap makhluk hidup lain. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan
bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak wajib, solat tahajud merupakan solat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan solat tahajud. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Rasulullah SAW sendiri mengungkapkan bahwa solat tahajud adalah solat yang paling utama setelah solat wajib 5 waktu. Pendengar, solat tahajud dikerjakan di waktu malam. Lebih utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur, berbagai aktivitas berhenti, serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Karena pada waktu itu pula, Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabahi doa hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kita berharap nantinya Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat ini bisa menjadi salah satu destinasi penting di Nusantara, khususnya di Solo, destinasi budaya, destinasi wisata.
2: Kita ingin supaya kemampuan pebisnis di Kabupaten Sragen, terutama yang muda-muda, itu bisa lebih kuat dibandingkan rekan-rekan pebisnis mereka di tempat lain.
0: Mendengar warta berita selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan ajang ini tidak hanya kompetisi biasa, namun memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukawati bisa naik kelas.
2: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar.
3: Langkah nyata untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak sekedar bertahan hidup terus dilakukan Kabupaten Sragen. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Sragen, resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa. Target utamanya yakni memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukawati bisa benar-benar naik kelas. Kompetisi ini terbuka luas bagi seluruh sektor bisnis dengan kriteria omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Respon masyarakat pun cukup tinggi, tercatat lebih dari 70 pendaftar dari berbagai penjuru Sragen telah terdata. Joko menjelaskan penilaian tidak hanya berpatokan pada besarnya omset. Ada 5 pilar utama yang dinilai oleh tim Dewan Juri Independen, mulai dari tata kelola keuangan, operasional, SDM, kepemimpinan atau leadership hingga strategi promosi.
4: Kalau untuk potensi profit, memang kali ini hadiahnya kita berupa uang tunai, voucher dan barang itu lebih dari 200 juta semuanya. Jadi itu berarti uang tunai, voucher dan barang. Dan soal profit, ketika teman-teman nanti berhasil kita kolaborasi dengan teman-teman investor, mungkin bukan hanya profit semata, tapi juga bisnis mereka bertumbuh lebih jauh.
3: Pada kesempatan sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang melahirkan masyarakat pebisnis dalam jumlah lebih besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Ia juga berharap para pengusaha muda Sragen memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih kuat dibandingkan daerah lain, baik dari sisi kemampuan manajerial maupun finansial, sehingga mampu berkiprah di tingkat nasional. Lebih lanjut, Sigit menyoroti pentingnya meriset atau menyesuaikan ulang pola pelatihan UMKM selama ini, agar tidak memicu persaingan tidak sehat atau kanibalisasi bisnis antar pelaku usaha lokal.
2: Kita ingin supaya kemampuan bisnis pebisnis di Kabupaten Sragen, terutama yang muda-muda, itu bisa lebih kuat dibandingkan rekan-rekan pebisnis mereka di tempat lain. Dalam sisi kemampuan manajerial, kemampuan finansial, Sragen akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang memiliki kiprah yang lebih luas.
3: Sementara itu, acara tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perbankan lokal. Direktur Utama BPR Syariah Sragen Fakhrudin menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Menurutnya, UMKM lokal Sragen memiliki potensi besar yang harus terus didampingi agar memiliki keunggulan kompetitif. RRI Surakarta, Melati Saan, melaporkan.
0: Mendengar pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan pertanian terus didorong sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas masyarakat. Konsep tersebut salah satunya dikembangkan melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S, Mubarok Farm, di Desa Ngrombo, Baki, Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporannya.
5: skopnya itu kecil, jadi kita memanfaatkan pekarangan saja. Kalau yang struktur besar, yang hamparan itu memang waktu perlu muda yang
6: Saudara, pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan pertanian terus didorong sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas masyarakat. Konsep tersebut salah satunya dikembangkan melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Mubarok Farm di Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Sukoharjo. P4S Mubarok Farm diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran sekaligus percontohan bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok wanita tani KWT yang ingin mengembangkan kegiatan pertanian dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar rumah. Kepala Bidang Penyuluhan Dispertan Pemkab Sukoharjo, Hadi Purnomo, mengatakan keberadaan P4S memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat yang memiliki minat di bidang pertanian. Menurutnya, P4S merupakan kepanjangan tangan dari Dispertan dalam memberikan edukasi kepada petani maupun KWT mengenai berbagai metode dan inovasi pertanian.
5: Kegiatan ini yang jelas kita akan punya yang namanya P4S tadi ya, Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya. Itu merupakan tangan panjang yang membantu Dinas Pertanian untuk melatih para-para petani atau KWT yang minat ke bidang pertanian. Tapi saat ini kan karena skopnya itu kecil, jadi kita memanfaatkan pekarangan saja. Kalau yang skop besar, yang hamparan itu memang perlu waktu, perlu modal yang tinggi. Tapi kalau skop kecil di pekarangan sekitar kita, itu kan permodalan kita tidak terlalu besar.
6: Kepala Bidang Penyuluhan Dispertan Pemkab Sukoharjo, Hadi Purnomo, juga menambahkan keterbatasan lahan dan modal sering menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pertanian dalam skala besar. Oleh karena itu, pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu alternatif yang dinilai lebih mudah diterapkan oleh masyarakat. Apalagi untuk mengembangkan pertanian di lahan hamparan yang luas diperlukan waktu, tenaga, serta modal yang lebih besar. Salah satu pengunjung P4S Mubarok Farm, Agus Teguh, mengaku terkesan dengan pengelolaan yang dilakukan dengan memanfaatkan metode hidroponik. Dianya optimis P4S Mubarok Farm akan menjadi pusat rujukan bagi kelompok tani untuk memanfaatkan lahan kosong sehingga memberikan manfaat bagi warga.
7: Alhamdulillah, tadi sudah kita sudah melihat banyak sekali hal-hal positif yang terdapat di sini secara pertanian modern termasuk hidroponik. Nanti untuk kelompok KWT Manura rencananya juga supaya menerapkan sistem-sistem hidroponik termasuk perikanan dan peternakan.
6: Agus Teguh yang juga lurah Bolong Kecamatan Karanganyar Kota itu juga menambahkan P4S Mubarok Farm tidak hanya sekedar

0: Transformasi sekolah digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung pembentukan budaya disiplin dan ketepatan waktu siswa.
1: Ini sudah mulai menerapkan e-presensi bagi anak-anak.
2: SMP Negeri 1 Batu Retno Kabupaten Wonogiri terus mengembangkan transformasi digital di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui penerapan gerbang presensi elektronik atau gaplek, inovasi presensi siswa berbasis barcode dan QR code pada kartu pelajar. Penerapan gaplek mulai dilakukan pada tahun ini untuk menggantikan sistem presensi manual yang membutuhkan waktu dan pengelolaan administrasi lebih panjang. Melalui sistem tersebut, siswa cukup memindai kartu pelajar pada perangkat yang telah disediakan saat tiba di sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Batu Retno, Cundoko, kepada RRI mengatakan gaplek menjadi bagian dari langkah sekolah menuju pengelolaan pendidikan berbasis teknologi. Menurutnya, sistem digital tidak hanya mempercepat proses pencatatan kehadiran, tetapi juga membuat data siswa terdokumentasi secara lebih terstruktur. Data tersebut dapat dimanfaatkan guru dan sekolah untuk memantau kehadiran maupun melakukan evaluasi kedisiplinan siswa.
1: Jadi anak-anak untuk presensinya menggunakan sistem elektronik berbasis QR kode. Kemudian aplikasi ini saya namakan Sigaplek. Ini satu akronim dari Gerbang Presensi Elektronik Spensaba.
2: Setiap kartu pelajar telah dilengkapi kode yang berfungsi sebagai identitas digital. Ketika dipindai, sistem secara otomatis mencatat identitas siswa sekaligus waktu kehadirannya. Penggunaan gaplek juga dinilai membantu mempercepat proses kedatangan siswa, terutama saat jam masuk sekolah ketika banyak siswa hadir dalam waktu yang hampir bersamaan. Proses pemindaian dapat dilakukan tanpa harus melakukan pencatatan secara manual.
1: Hal ini kami terapkan untuk menjawab tantangan masyarakat, untuk menjawab amanah dari orang tua, untuk lebih bisa memantau kehadiran maupun kepulangan anak-anak. Dan ini nanti diharapkan dengan cara seperti ini akan lebih mudah untuk memantau anak-anak. Jam sekian berada di sekolah atau belum, jam sekian sudah pulang atau belum.
2: Bagi siswa, penerapan teknologi tersebut memberikan pengalaman baru dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Kartu pelajar yang sebelumnya berfungsi sebagai identitas, kini juga menjadi media pencatatan kehadiran. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Wali Kota Surakarta Respati Ardi meninjau Pasar Klitian Notoharjo pasca kebakaran. Pemkot akan melakukan evaluasi dan pembenahan area pasar serta aktivitas usaha untuk mencegah kejadian serupa.
3: Kita evaluasi tadi, kita sudah undang kita semuanya, kita evaluasi supaya lebih berhati-hati.
0: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meninjau kondisi Pasar Klitian Notoharjo pasca kebakaran. Pemkot Surakarta segera melakukan pembenahan agar pedagang dapat kembali berjualan. Respati mengatakan, setelah pembenahan selesai dan mendapat masukan dari pedagang, Pemkot akan menggelar festival di Pasar Klitian Notoharjo. Kegiatan tersebut antara lain berupa undian bagi konsumen dan kontes kendaraan untuk menarik kembali minat masyarakat. Respati menambahkan, evaluasi juga dilakukan terhadap aktivitas pedagang untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Pedagang yang berkaitan dengan titik awal kebakaran akan mendapatkan pembinaan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
3: Untuk kebakaran, pedagang yang menyebabkan titik api, kita akan undang untuk kita bina pembinaan supaya tidak terjadi hal serupa. Kita evaluasi tadi, kita sudah undang kita semuanya, kita evaluasi supaya lebih berhati-hati. Karena infonya ada beberapa thinner di tempat dan lain-lain, nah ini kita lakukan pembinaan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lagi ke depannya.
0: Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Arif Handoko mengatakan, evaluasi akan dilakukan terhadap jenis usaha yang berpotensi menimbulkan kebakaran, khususnya di lantai 2 pasar. Menurutnya, aktivitas seperti bengkel dan penggunaan bahan yang mudah terbakar seharusnya tidak dilakukan di area tersebut.
4: Kemungkinan jenis usaha yang berpotensi menimbulkan kebakaran nanti akan kita evaluasi. Khususnya yang di atas ya, Mas, yang di atas. Karena ketika terjadi kebakaran itu, nggak ada orang, Mas, di situ. Nggak ada orang. Jadi posisi pagi memang sudah ada aktivitas ngamplasi tangki dan sebagainya. Infonya baru ditinggal keluar bentar gitu, tahu-tahu.

0: ada kebakaran.
1: Pemkot Surakarta juga akan segera memperbaiki kios yang mengalami kerusakan setelah proses investigasi selesai. Pembenahan dinilai perlu segera dilakukan, mengingat musim hujan sudah mendekat dan kerusakan bangunan dapat menyebabkan air masuk ke area pasar. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kita beralih pendengar, seorang pekerja bangunan berinisial A, 47 tahun, warga Kabupaten Klaten meninggal dunia setelah tertimpa tembok saat bekerja di wilayah Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Polisi masih menyelidiki kecelakaan kerja tersebut untuk memastikan apakah kejadian disebabkan kelalaian atau faktor lainnya.
3: Akhirnya membawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta untuk dilakukan penanganan sebelum sampai di rumah sakit yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal dunia.
4: Seorang pekerja bangunan berinisial A, 47 tahun, warga Kabupaten Klaten meninggal dunia setelah tertimpa tembok saat bekerja di wilayah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta kemarin. Korban sempat dibawa ke rumah sakit setelah mengalami cedera pada bagian kepala. Kecelakaan kerja tersebut terjadi saat korban bersama dua rekannya melakukan pekerjaan merobohkan tembok di belakang sebuah toko. Berdasarkan keterangan saksi yang diterima polisi, rekan korban sempat mengingatkan agar korban tidak berada di dekat tembok yang akan dibongkar. Namun, korban tetap berada di sekitar lokasi hingga tembok tersebut roboh. Tembok kemudian mengenai tubuh korban saat korban dalam posisi membungkuk. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani mengatakan, polisi menerima informasi mengenai kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi kemudian melakukan penanganan dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi.
5: Untuk menurut keterangan saksi yang ada di TKP, bahwa korban beserta kedua rekannya pada saat melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaan merubuhkan suatu tembok yang ada di belakang toko. Tiga orang dari teman-temannya ini yang sama-sama kuli bangunan melaksanakan pengerjaan perobohan sebuah tembok yang ada di belakang toko. Sebelum terjadinya laka kerja tersebut, salah satu saksi menyebutkan bahwa sudah mengingatkan kepada korban untuk menjauhi seputaran tembok yang akan dirobohkan.
4: Setelah tertimpa tembok, korban masih sempat dalam kondisi sadar. Namun tidak lama kemudian, korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulut sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Solo untuk mendapatkan penanganan medis.
5: Setelah kejadian tersebut, korban masih sempat sadar, kemudian tidak lama mengeluarkan darah dari hidung dan mulut korban. Dan setelah itu, rekan-rekannya juga akhirnya membawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta untuk dilakukan penanganan sebelum sampai di rumah sakit yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal dunia.
4: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan kerja tersebut. Satreskrim Polresta Surakarta juga memeriksa sejumlah saksi, serta kondisi bangunan yang disebut sudah tua dan rapuh. Aktivitas pengerjaan bangunan untuk sementara dihentikan selama proses penyelidikan. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya kelalaian dalam peristiwa yang menyebabkan pekerja tersebut meninggal dunia. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surakarta menggandeng pihak swasta untuk melakukan survei kepuasan masyarakat atau SKM terkait program-program Astacita Wali Kota Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Astrid Widayani. Sekretaris Daerah Budi Murtono mengatakan alasan pemerintah menggandeng pihak swasta agar mendapatkan hasil survei secara detail.
6: Kalau yang survei ini kan lebih pada bagaimana kita menilai program-program kita, khususnya program prioritas Pak Wali, Astacita.
7: Pemerintah Kota Surakarta menggelar pertemuan bersama pihak ketiga atau swasta untuk memaparkan hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Pemkot Surakarta secara khusus menggandeng Litbang Kompas selaku pemenang lelang untuk mengukur persepsi publik secara objektif. Kerjasama dengan lembaga survei independen ini dilakukan guna melengkapi penilaian resmi yang selama ini diselenggarakan pemerintah pusat. Jika survei dari Kementerian Pan-RB atau Ombudsman menitik beratkan pada format regulasi baku, survei pihak swasta ini difokuskan pada efektivitas program prioritas Astacita Kepemimpinan Wali Kota Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Astrid Widayani. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono menjelaskan bahwa pelibatan pihak swasta bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih detail mengenai dampak kebijakan di lapangan lapangan. Hasil riset tersebut diproyeksikan sebagai bahan evaluasi dan umpan balik bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.
6: Dan saya lihat surveinya memang objektif. Jadi kalau survei yang kepuasan masyarakat yang dari kementerian, kayak dari Menpan RB maupun dari Ombudsman itu kan untuk hal-hal yang sudah memang terformat secara regulasi di sana ya. Kalau yang survei ini kan lebih pada bagaimana kita menilai program-program kita, khususnya program prioritas Pak Wali, Astacita, khususnya ini tadi kan Astacita 1-4, kita ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap program itu. Memang ini agak berbeda ya, berbeda dari yang format SKM yang dilakukan oleh kementerian. Nah ini kita memang berbeda, ini dalam rangka kita mencari feedback atau umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan atau kebijakan.
7: Budi Murtono menambahkan kajian independen ini sangat krusial untuk memetakan sektor-sektor pelayanan yang sudah berjalan baik maupun yang masih membutuhkan peningkatan.
6: Survei kepuasan masyarakat kan menjadi cerminan ke pemerintah bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan publik sudah kita lakukan. Ya ada yang sudah bagus tapi masih ada yang perlu peningkatan, itu ada semua. Jadi saya belum bisa nyampaikan hasilnya sekarang, kita harus sampaikan dulu ke Pak Wali dan Bu Wali, karena ini kan survei ini kan juga cerminan pemerintah kota bersama wali kota dan wakil wali kota.
7: Saat ini laporan lengkap hasil pemaparan survei tersebut sedang disusun untuk diserahkan langsung kepada wali kota dan wakil wali kota Surakarta sebelum dipublikasikan secara resmi ke publik. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Kita beralih pendengar, Terminal Tipe A Tirtona di Solo menghadirkan fasilitas executive lounge untuk penumpang bus premium antar kota antar provinsi atau AKAP. Kepala Terminal Tirtona di Solo, Joko Umborojati, mengatakan penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan fasilitas registrasi keberangkatan secara langsung.
0: Dan sekarang kita berada di Executive Lounge, kami menghadirkan fungsi layanan VIP, pemberangkatan langsung di samping pintu.
8: Terminal Tipe A Tirtona di Solo terus melakukan pembenahan layanan bagi penumpang bis antar kota antar provinsi AKAP. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas baru berupa lounge VIP atau Executive Lounge. Fasilitas eksklusif tersebut disediakan bagi penumpang kelas atas yang sedang menunggu kedatangan armada bis jurusan Bali, Malang, Surabaya, dan Mataram. Ruang tunggu premium itu dilengkapi berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada calon penumpang. Fasilitas itu meliputi ruangan ber-AC, area pengisian daya, sofa, televisi, dan dispenser air minum. Selain itu, tersedia fasilitas ramah keluarga seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui dan ruang bermain anak. Terminal juga menyediakan area khusus merokok atau smoking area yang terpisah. Kepala Terminal Tirtona di Solo, Joko Umborojati, mengatakan kehadiran lounge VIP merupakan bagian dari upaya pembenahan terminal secara berkelanjutan. Penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan pemberangkatan langsung di samping pintu.
0: Melaksanakan pembenahan untuk Terminal Tirtona di, dan sekarang kita berada di Executive Lounge. Kami menghadirkan fungsi layanan fasilitas tambahan. Kita akan menghadirkan VIP, pemberangkatan langsung di samping pintu. Ruang tunggunya nyaman. Nanti kami hadirkan juga kafe, itu cemilan gratis.
8: Joko menjelaskan layanan Executive Lounge sebenarnya sudah beroperasi secara efektif meski saat ini masih dalam tahap uji coba dan belum diberlakukan secara komersial. Penggunaan sementara difokuskan pada armada bis tujuan timur yang memiliki akses loading in di gate 3 dan gate 4. Kedepan Joko berharap seluruh armada bis premium seperti tipe double decker, triple decker, hingga sleeper bus direncanakan diberangkatkan secara terpusat di lounge tersebut.
0: Dan registrasi keberangkatan langsung ada di sini, tidak berdiri tetapi dilayani oleh tenaga pelayanan kami, sehingga kami memperoleh data primer, memperoleh data distribusi perjalanan yang terukur dan manifest perjalanan yang bisa kita laporkan.
8: Joko menegaskan pengoperasian lounge eksekutif tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk upaya menghadirkan pelayanan yang lebih optimal. Sebagai informasi, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Terminal Tirtonadi telah menghadirkan berbagai fasilitas tambahan, diantaranya pojok baca digital, taman lalu lintas portable, penataan pedagang oprokan CCTV, Timur, pembuatan one gate akses tempat pemesanan taksi box, dan penambahan ruang tunggu eksekutif dari beberapa PO bis. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Fokus hari ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon melakukan peletakan batu pertama revitalisasi 13 titik keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang juga dihadiri Wali Kota Respati Ardi, Pakubuwono 14 Hangabei, KGPH Tejowulan, dan GKR Kusmurtiah Wandansari atau Gustimung. Revitalisasi yang menghabiskan dana sekitar 150 miliar rupiah ini ditargetkan rampung hingga akhir tahun.
9: Artinya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini bisa menjadi salah satu destinasi penting.
10: Komitmen pelestarian cagar budaya nasional terus diwujudkan pemerintah pusat di Kota Surakarta. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama dimulainya revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebanyak 13 titik bangunan yang menjadi aset berharga sejarah Nusantara. Revitalisasi ini mengandalkan skema kolaborasi anggaran APBN serta kerjasama pemerintah dan swasta. Dengan total nilai sekitar 150 miliar rupiah, pemerintah menargetkan pengerjaan fisik revitalisasi 13 titik tersebut dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon pasca peletakan batu pertama revitalisasi menegaskan bahwa langkah ini merupakan amanah Presiden untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan aset cagar budaya. Harapannya Keraton Surakarta dapat bertransformasi menjadi pusat destinasi wisata budaya, sejarah, hingga edukasi yang berkelanjutan.
9: Kita berharap nantinya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini bisa menjadi salah satu destinasi penting di Nusantara, khususnya di Solo, destinasi budaya, destinasi wisata religi, wisata sejarah, mungkin wisata kuliner. Revitalisasi ini bukan hanya berhenti di fisik yang tangible, tapi juga yang intangible, termasuk nilai-nilai, tradisi, warisan-warisan budaya tak benda, intangible cultural heritage-nya, yang saya kira sangat banyak karena ini merupakan sumbu dari budaya Jawa yang ada di Solo.
10: Selain perbaikan fisik dan penguatan narasi sejarah, revitalisasi ini juga menjadi momentum penting untuk merukunkan serta memperkuat tata kelola internal Keraton Surakarta. KGPH Panembahan Agung Tejowulan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas perhatian besar terhadap Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau berharap melalui ruang kantor dan program kerja jangka pendek hingga jangka panjang yang akan disiapkan nantinya, generasi muda keraton dapat bersama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab demi mewujudkan visi keraton ke depan.
11: Atas perhatian pemerintah kepedulian kepada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, saya prediksikan sampai dengan 8 tahun lah, 8 tahun ke depan itu Keraton Surakarta harus sudah bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
10: Dengan langkah revitalisasi ini, masyarakat dan wisatawan diharapkan tidak hanya menikmati keindahan arsitektur bangunan, tetapi juga memperoleh literasi dan pengalaman edukasi budaya Jawa yang kuat di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Revitalisasi bangunan bersejarah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia kini resmi dimulai. Langkah ini merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjaga warisan sejarah bangsa. Di sisi lain, pasca revitalisasi keraton harus lebih terbuka, khususnya untuk wisatawan dan edukasi sejarah. Berikut komentar disampaikan Mulato Isaan.
12: Selamat pagi pendengar. Langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan RI memulai revitalisasi 13 titik kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bukan sekadar proyek pemugaran bangunan, melainkan pemenuhan kewajiban sejarah negara bagi warisan bangsa. Semenjak bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya, Keraton Surakarta yang dahulunya merupakan Nagari Surakarta secara legowo dan penuh komitmen menyatakan bergabung menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI. Keraton tidak lagi berstatus sebagai negara di dalam negara, sehingga secara konstitusional, pelestarian dan keberlangsungannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa intervensi revitalisasi ini terasa agak terlambat. Kerusakan pada bangunan-bangunan bersejarah di dalam kompleks kedaton sudah tergolong sangat parah. Kendati demikian, keterlambatan ini tidak serta-merta menjadi kesalahan pemerintah semata. Sejak wafatnya Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Pakubuwono XII, Keraton Surakarta terjebak dalam dinamika konflik internal yang berkepanjangan. Situasi ini sempat membuat tata kelola keraton menjadi carut-marut dan menyulitkan koordinasi pelestarian cagar budaya. Kini di tengah kucuran anggaran negara mencapai ratusan miliar rupiah, ada satu catatan krusial yang wajib dipenuhi. Setelah revitalisasi selesai, Keraton Surakarta harus lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik secara luas. Kita dapat berkaca pada tetangga Pura Mangkunegaran. Karena relatif steril dari konflik internal berkepanjangan, Pura Mangkunegaran tampil begitu moncer dan adaptif. Masyarakat umum dapat mengakses kawasan dalam istana, menjadikan bangunan bersejarah sebagai destinasi heritage tourism yang hidup serta menggerakkan roda ekonomi dan edukasi secara simultan. Keterbukaan serupa harus diadaptasi oleh Keraton Surakarta. Dengan pengelolaan yang terbuka dan profesional, masyarakat dapat melihat, mengagumi, dan mempelajari langsung dinamika life heritage, seni pertunjukan, adat istiadat, serta nilai sejarah luhur yang tersimpan di dalamnya. Dana ratusan miliar rupiah dari APBN yang bersumber dari uang rakyat sudah sepatutnya kembali dan memberikan manfaat substantif bagi masyarakat umum, baik sebagai ruang edukasi budaya maupun penggerak ekonomi warga. Dan yang lebih penting lagi, semua pihak harus legowo dan mengakhiri konflik berkepanjangan agar marwah Keraton Surakarta Hadiningrat dapat kembali dirasakan oleh masyarakat sebagai punjering kebudayaan. Sekian komentar.
2: Berawal dari kepedulian merawat lingkungan dari rumah, warga Ngadisono, Kelurahan Joglo, Surakarta membuktikan sampah dapat diolah menjadi berkah. Lewat gerakan mandiri memilah limbah dan menghadirkan bank sampah Ngadiresik, aksi akar rumput ini terbukti ampuh memangkas volume buangan sampah menuju TPA Putri Cempo. Selengkapnya dalam Spektrum disampaikan Dania Rahma.
13: Warga Ngadisono, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, secara masif melakukan pemilahan sampah mandiri dari rumah guna menekan volume pembuangan menuju tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Gerakan akar rumput tersebut salah satunya diinisiasi secara aktif oleh warga RW 01 Ngadisono dengan menghadirkan bank sampah Ngadiresik. Ketua Bank Sampah Ngadiresik RW 01 Ngadisono, Deni Suprapto, memaparkan, masyarakat kini terbiasa memisahkan limbah organik dan anorganik dari rumah. Sampah organik diarahkan untuk pembuatan kompos di lahan kelompok wanita tani maupun tong kompos termandiri. Sementara itu, limbah anorganik disetorkan ke bank sampah untuk ditabung, yang mana pemilahan spesifik akan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi.
14: Harapan kami satu, yang jelas, pengurangan sampah yang lari ke tempat pembuangan akhir, Putri Cempo. Terus yang kedua, ada nilai ekonomis yang didapat dari para warga nantinya, entah itu yang berupa organik maupun anorganik. Kalau yang anorganik, uang lah. Kalau yang organik, nanti mereka dapat kompos, entah itu kompos cair maupun kompos padat.
13: Melihat keberhasilan di tingkat hulu ini, Lurah Joglo, Agus Riyadi, menargetkan agar pengelolaan serupa dapat direalisasikan di 12 RW lainnya. Dirinya membeberkan, inisiatif warga tersebut telah sukses menurunkan volume buangan harian ke TPA Putri Cempo sebanyak 20%.
15: Semoga sampah yang dihasilkan di Kelurahan Joglo bisa berkurang untuk dikirim ke TPA Putri Cempo. Kemarin terakhir 20%, sudah berkurang 20%. Target kami bisa sekitar 60%. Bagian besar dari sampah yang dibuang ke Putri Cempo itu 60%-nya organik. Jadi akan kita buat komposter, terus nanti maggot sama lindi.
13: Guna memaksimalkan capaian tersebut, pihak kelurahan siap memfasilitasi penyediaan lahan pengelolaan kompos bagi lingkungan RW yang terkendala keterbatasan tempat. Dukungan berkelanjutan ini diyakini mampu menjaga semangat masyarakat dalam merawat kebersihan lingkungan secara komprehensif. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Menteri Kebudayaan Fadlizon melakukan peletakan batu pertama revitalisasi 13 titik Keraton Surakarta Hadiningrat. Untuk memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Sragen bisa naik kelas, HIPMI Sragen resmi membuka kompetisi bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Bumi.
1: New Henna Shampoo
0: Color. Langsung dinamika Life Heritage. Seni pertunjukan.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Pendengar selanjutnya, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terbaru terkait harga-harga komoditas di Pasar Harjodaksino Solo. Sudah tersambung dengan kami, Ibu Srioto. Selamat pagi, Bu Srioto.
5: Pagi, Mas. Ya,
4: sehat, Ibu?
5: Sehat, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ibu, kembali, Ibu, kami nyuwun informasi terkait harga-harga terbaru untuk hari ini di Pasar Harjodaksino Solo. Monggo, Ibu.
5: Jadi, kita mulai dari cabai rawit merah.
4: Iya.
5: Yeah. Cabai rawit merah hari ini 65 yang ori itu ya. Dan cabai teropong hari ini sudah hampir mendekati 30, jadi 28-29.
4: Iya.
5: Yeah. Kemudian cabai keriting itu 48.
6: Lagi.
5: Terus
6: 15.
5: Untuk minyak curah masih biasa. Minyak curah itu 22 per kilo. Dan untuk gandum yang curah itu masih 9.000, yang kemasan 12.000. Kemudian untuk beras bervariasi mulai dari 13.000, 14.000 sampai 16.5. Kemudian untuk beras sudah ya, gandum, minyak, sudah telur ya. Telur hari ini 24-25 Mas.
4: Yeah.
5: Kemudian untuk harga ayam potong itu 40-42. Ya. Kemudian untuk daging sapi masih biasa 125-130. Kemudian untuk bawang putih ini 38, ada yang 39. Kemudian bawang merahnya hari ini mulai merangkak ya, hampir mendekati 30.000 per kilo ya. Kemudian untuk sayur-sayuran ini yang agak naik ya Mas, itu di timun hari ini mahal lagi ya. Okay. Yang biasanya 4.000-5.000 hari ini sudah 10.000 lagi. Untuk wortel sama buncis itu kan sudah lama ya, itu di atas terus ya. Kemudian untuk tomat itu ya 10.000-an. Mungkin itu Mas.
4: Baik.
5: Mungkin ada yang belum tak sampaikan.
4: Sudah, berarti ini untuk sayur beberapa masih bertahan di harga yang cukup tinggi ya Bu ya, karena kenaikan sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu begitu. Ya,
5: iya.
4: Namun malah ada kenaikan lagi untuk timun dan juga ya. Ada beberapa komoditas yang lain. Namun tidak ada kelangkaan barang ya Bu ya?
5: Insya Allah tidak ada. Ya, barang okay. tersedia, cuma harganya agak tinggi.
4: Agak gitu. Tinggi, ya. Aktivitas di pasar bagaimana, Ibu? Terpantau seperti biasa, ramai, lancar, dan berjalan seperti biasa atau seperti apa, Bu?
5: Biasa, Mas. Biasa. Ya.
4: Biasa. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Srioto untuk informasinya. Semoga laris manis ya Bu ya. Selamat pagi, sehat selalu Ibu.
5: Pagi Mas, sama-sama ya.
4: Ya, ini tadi informasi dari Pasar Harjo Daksino Solo, pendengar, terpantau sejak kami dinas di minggu kemarin. Komoditas sayuran ini yang nampaknya masih bertahan di harga yang cukup tinggi begitu ya. Justru hari ini ada kenaikan untuk komoditas timun kalau kami tidak salah menangkap tadi, dan juga cabai keriting ya, tadi juga ada kenaikan. Kemudian selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menuju ke Wonogiri. Dari Harjo Daksino Solo kita ke Wonogiri, sudah tersambung dengan Mbak Cahyaningsih Permatasari selaku staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri. Selamat pagi Mbak Cahya.
6: Pagi.
4: Sehat Mbak?
6: Sehat,
4: oke, baik-baik. Mbak Cahya, kembali kami minta informasi untuk update harga terbaru dari pasar Kota Wonogiri. Monggo silahkan Mbak.
6: Baik, kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di pasar Kota Wonogiri. Yang pertama, untuk beras kualitas premium stabil di harga Rp14.500 per kilogram. Lalu untuk yang kualitas medium Rp13.500 per kilogram. Lalu untuk gula pasir kristal putih kualitas medium ini di harga Rp17.500 per kilogram. Lalu untuk minyak goreng curah tanpa merek di harga Rp18.500 per liter. Lalu untuk yang kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk yang minyak kita ini di Rp15.700 per liter. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 1 atau khas ini di Rp150.000 per kilogram. Lalu yang murni kualitas 2 di Rp140.000 per kilogram. Lalu untuk daging ayam, untuk yang ras ini di Rp42.000 per kilogram. Lalu untuk yang daging ayam kampung di Rp70.000 per kilogram. Lalu untuk telur ayam negeri di Rp25.000 per kilogram. Lalu untuk yang telur ayam kampung di Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk jagung pipilan kering di Rp8.000 per kilogram. Yeah. Tepung terigu di Rp12.000 per kilogram. Lalu yang kacang kedelai Rp12.000 per kilogram. Lalu untuk yang cabai, untuk yang merah besar biasa teropong ini di Rp35.000 per kilogram. Lalu merah besar keriting di Rp45.000 per kilogram. Lalu untuk yang rawit merah ini di Rp65.000 per kilogram. Lalu yang rawit hijau di Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk yang bawang merah ini di Rp28.000 per kilogram. Bawang putih cutting di Rp35.000 per kilogram. Lalu bawang putih sincung di Rp28.000 per kilogram. Mungkin sekian dari pasar Kota Wonogiri.
4: Oke. Berarti yang nampak ada kenaikan harga apa Mbak Cahya untuk hari ini?
6: Kalau untuk kenaikan untuk hari ini di bawang merah. Bawang merah. Kenaikan.
4: Namun tidak ada kelangkaan barang ya Mbak ya? Semuanya ada barangnya?
6: Ada, alhamdulillah.
4: Ya, dan aktivitas di pasar juga berjalan seperti biasa ya Mbak?
6: Ya, seperti biasa.
4: Baik, baik. Terima kasih Mbak Cahya informasinya Mbak, sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Pasar Kota Wonogiri. Selamat pagi Mbak, sehat selalu.
6: Pagi.
4: Ya, ini informasi untuk Anda mendengar terkait dengan harga terbaru dari Pasar Harjo Daksino dan juga Wonogiri ya. Nah, ada beberapa perbedaan mungkin karena memang faktor belum hujan juga ya. Salah satunya kenapa sayuran sedikit agak awis gitu ya. Dan ini kami juga akan sampaikan informasi untuk Anda terkait perkiraan cuaca. Kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah untuk hari ini. Untuk wilayah Solo Raya ya. Kota Surakarta diprediksi akan berawan, Sukoharjo berawan, Klaten berawan, Boyolali berawan, Sragen berawan, Karanganyar berawan. Kemudian untuk Wonogiri juga berawan, pendengar, nampaknya sama semuanya. Sedangkan untuk suhu udara ini bervariasi mulai dari 24 hingga 35 derajat Celcius. Dan kami masih terus hadir untuk Anda dalam Surakarta pagi ini, terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kami menyapa yang sudah masuk di WA. Ada Bu Agustin ya. Selamat pagi Mas Manggala, selamat tugas ya. Meruput sehat, semangat, bahagia. Siap gabung Mas Manggala di Surakarta pagi, menyimak acara yang dipandu Mas Manggala dan menikmati lagu-lagu yang diputar. Selamat tugas Mas Manggala, sukses lancar di Surakarta pagi sampai usai. Jempolnya 3, hatinya 2. Nah, ini dirica-rica enak banget itu. Terima kasih Bu Agustin pagi hari ini menyapa kami. Kemudian ada juga Kak Puja di Bintuni Papua. Selamat pagi Mas Manggala. Keliru saya bukanya WA. Selamat pagi Pak Ustadz katanya. Oh, ini menyapa Pak Ustadz yang tadi menyampaikan religi pagi ya. Terima kasih. Dan selamat pagi yang lagi bertugas Kak Manggala. Saya lagi monitor Mutiara Pagi. Merdu sekali suaranya Pak Ustadz katanya. Selamat pagi Mas Manggala. Selamat bertugas, sukses ya. Dengan font yang unik ya, besar kecil, saya ingat ketika saya SMP juga kayak gini ngetiknya ya, besar kecil, yang baca agak-agak harus effort tuh ya. Semangat pagi dari Umi Karim di Solo Baru, semangat pagi RRI, semangat pagi Kak Lala katanya ya. Lengannya 3, jempolnya 3, namastenya 4. Nah ini buat nambahi lauknya Bu Agustin tadi ya. Absen nyimak ya Kak ya, katanya gitu. Terima kasih Umi Karim dari Solo Baru. Kemudian ada juga Bunda Tifa. Assalamualaikum, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta untuk angkasawan-angkasawati RRI. Dan pendengar semuanya semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Terima kasih untuk Bunda Tifa. Kemudian dari Bu Seno Harjani, ini terkait dengan tema fokus, akan saya bacakan nanti ya. Intinya Bu Seno Harjani menyapa kami di Surakarta pagi ini, dan pendengar Anda boleh memberikan respon Anda terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yakni tentang revitalisasi keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai pelestarian budaya dan kepariwisataan. Dan ada 13 titik revitalisasi, ini sudah akan dimulai, sudah peletakan batu, kemudian dianggarkan 150 miliar rupiah dan akan diestimasikan akan dialokasikan akan selesai di akhir tahun begitu ya. Bagaimana respon Anda, bagaimana tanggapan Anda, Anda boleh bergabung dengan kami, silahkan sampaikan tanggapan Anda di nomor WhatsApp kami 081 3900 15525. Juga tentang dialog nantinya akan membahas tentang hal ini ya, revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai pelestarian budaya dan kepariwisataan. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami segera ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 menyimak Warta Berita Nasional.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total